0: Dan itu disampaikan Menteri Briat pada wartawan di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
1: Jadi kita sudah kerjasama dengan LLDT, dengan rektor. Jadi kita akan memberikan beasiswa untuk kali ya, pertama ini kita berikan satu semester untuk mengurangi beban mereka ya. Jadi tahap pertama kemarin data sudah ada sekitar 4.000-5.000 yang terdampak ya. Itu akan kita berikan beasiswa. Kalau nanti ternyata jumlahnya lebih kita akan tambahkan. Kita akan lihat pertama untuk satu semester dulu ya. Nanti kalau memang dampaknya masih berkelanjutan kita akan tambah lagi di tahun depan di semester yang berbeda.
0: Adapun PLT Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton Panjaitan menyampaikan perkembangan dampak gempa, di antaranya korban meninggal dunia mencapai 111 orang.
2: Kami menyampaikan bahwa hari ini kami tidak mencatat adanya yang jumlah orang yang meninggal bertambah, sehingga jumlah yang meninggal di catatan kami sebesar 111 orang, dan kami tetap menyampaikan rasa bela sungkawa kami yang paling dalam kepada keluarga Handai Tolan dan seluruh masyarakat Indonesia. Barang yang masuk itu tanggal 28 Agustus 2026 sebanyak 88 ton. Barang yang keluar sebanyak 148 ton. Ini tentu untuk pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasar yang mendesak untuk warga.
0: Kementerian Diktisentek juga tengah mendata kampus yang rusak akibat gempa dan tidak menutup kemungkinan akan mengalihkan dana lain untuk perbaikan kampus. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Fandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia.
3: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dan Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono melakukan koordinasi untuk melakukan pembenahan dan efisiensi program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Magdalena Krisnawati melaporkan.
4: Pembenahan terhadap program Makan Bergizi Gratis MBG terus dilakukan, termasuk langkah efisiensi yang sedang dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional BGN. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa menyampaikan hal tersebut usai menerima Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono di kantor Menteri Keuangan Jumat 28 Agustus 2026. Menurut Menkyu Purabaya, meski program MBG di sejumlah sekolah dihapus karena tidak tepat sasaran, masih banyak sekolah yang meminta program MBG tersebut.
5: Saya begini, nanya-tanya aja, ada nggak sekolah yang minta? Pokoknya banyak yang minta. Itu cukup masif yang minta, artinya program MBG ini sebagian masyarakat mulai amat baik. Terlihat dari sekolah-sekolahnya yang masih banyak minta itu, saya bilang kalau itu Anda umumkanlah ke publik berapa yang minta, sekolah yang minta itu, sehingga orang tahu bahwa emang sebagian masyarakat menyukai program ini. Kalau nggak bilang semuanya ya, sebagian besar.
4: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan mengatakan, setelah melakukan penyisiran, setidaknya sudah ada 80 sekolah yang dikeluarkan dari program MBG karena masuk dalam kategori sekolah elit.
6: Saya kira kita sudah sisir, sekarang ini kan kita sudah sisir beberapa sekolah swasta yang memang swasta elit kan saya kira tidak membutuhkan MBG, nah itu juga beberapa sudah ada 80-an sekolah itu se-Indonesia, yang kemudian sekolah swasta khususnya itu kemudian kita exclude untuk tidak diberikan MBG, termasuk sekolah seperti Tarunan Nusantara, Kemala Bayangkari, itu kan sekolah-sekolah berasrama kan ada banyak nih, seperti sekolah saya dulu sama Tarunan Nusantara kan tidak kemudian mendapatkan MBG karena itu sudah menjadi bagian dari kegiatan mereka sendiri-sendiri kan.
4: Selain sekolah, tambah Sudaryono, BGN juga melakukan penyisiran terhadap dapur-dapur MBG. Saat ini Badan Gizi Nasional sudah menangguhkan sebanyak 463.000 satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG karena profilnya tidak lengkap. Dari jumlah itu terdapat 7.000 SPPG yang dapurnya sudah lama tidak beroperasi. Sehingga saat ini tersisa 27.022 SPPG yang masih ada. Langkah penyisiran tersebut dilakukan sebagai upaya efisiensi sekaligus membenahi program MBG agar lebih tepat sasaran. Tahun 2026, anggaran program MBG mencapai Rp229 triliun, rupiah, meningkat di tahun 2027 mendatang menjadi Rp240 triliun. Sampai 27 Agustus 2026, realisasi anggaran program MBG sudah 56% dari pagu atau sekira Rp117 triliun. Rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banjir bandang akibat runtuhnya gletser di perbatasan Nepal-Tibet menewaskan sedikitnya 472 orang dan menyebabkan lebih dari 1.400 orang hilang. Dan informasi selengkapnya disampaikan reporter Hana Syarif dalam sesi laporan khusus.
7: Laporan khusus.
8: Banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal dan Tibet setelah gletser runtuh di kawasan terpencil di Himalaya. Bencana yang terjadi pada Rabu 26 Agustus 2026 itu membawa material lumpur dan bebatuan hingga merusak sejumlah bangunan dan infrastruktur di wilayah terdampak. Data terbaru mencatat sedikitnya 472 orang meninggal dunia akibat bencana ini. Sebanyak 469 korban meninggal berada di wilayah Nepal, sementara 3 korban lainnya dilaporkan meninggal dunia di wilayah Tibet, Tiongkok. Adapun jumlah korban masih berpotensi bertambah karena proses pencarian dan penyelamatan hingga kini masih berlangsung. Sementara itu di Nepal, lebih dari 1.400 orang juga masih dilaporkan hilang. Mereka yang belum ditemukan bukan hanya warga Nepal, tetapi juga warga negara asing dari berbagai negara. India turut mengambil langkah untuk membantu penanganan bencana sekaligus mengevakuasi warga negaranya yang terdampak. Juru bicara Kementerian Luar Negeri India, Randhir Jaiswal, mengatakan India telah mengirim 2 pesawat yang membawa total 47,5 ton bantuan ke Nepal. India juga menyiapkan penerbangan ketiga, tim medis, tim penyelamatan terowongan, serta jembatan Bailey untuk membantu memulihkan akses di wilayah terdampak.
9: Assistance from our side. Nepal.
10: Kami sedang menyiapkan pengiriman tim penyelamatan terowongan. Diawali dengan pengiriman tim survei untuk menilai kondisi di lapangan dan menentukan peralatan yang dibutuhkan.
8: Sementara itu, India juga meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan dampak banjir lintas batas. Inspektur NDRF India, Narendra Singh Bundela, mengatakan langkah tersebut dilakukan menyusul dugaan Glacial Lake Outburst Flood atau GLOF di kawasan Nepal-Tibet. GLOF sendiri merupakan banjir yang terjadi ketika air dari danau glasial tiba-tiba keluar dalam volume besar dan dapat membawa material lumpur serta bebatuan ke wilayah yang lebih rendah.
11: Joki do jagah deploy kar di gayi thi aur aaj ke din Bihar mein abhi 9.
12: Hingga hari ini, terdapat 9 tim NDRF yang telah dikerahkan di Bihar untuk memantau situasi banjir dan melakukan respons jika diperlukan. Satu tim juga ditempatkan di Kushinagar, Uttar Pradesh, untuk mengantisipasi kemungkinan banjir.
8: Di sisi lain, pemerintah Tiongkok juga meningkatkan operasi penyelamatan di Kabupaten Girong, Kota Rikaze, wilayah Xizang. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan Politbiro Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok menggelar rapat untuk membahas upaya penyelamatan dan penanganan bencana. Rapat tersebut dipimpin oleh Sekretaris Jenderal Komite Sentral Partai Komunis Tiongkok sekaligus Presiden Tiongkok Xi Jinping. Sejumlah tim penyelamat, termasuk pasukan militer dan kepolisian bersenjata Tiongkok telah dikerahkan di wilayah terdampak.
13: Kedutaan Besar Tiongkok di Nepal saat ini tengah meminta verifikasi lebih lanjut dari otoritas Nepal. Berdasarkan informasi, data sementara menunjukkan sekitar 260 warga negara asing saat ini belum diketahui keberadaannya. Akibat dampak bencana, rincian dan identitas mereka masih dalam proses verifikasi.
8: Sementara itu, perkembangan jumlah korban dan warga yang masih hilang masih menunggu hasil pencarian serta pendataan lanjutan dari otoritas di masing-masing wilayah. Operasi penyelamatan terus dilakukan untuk menemukan para korban yang hingga kini belum diketahui keberadaannya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik tragedi Nepal-Tibet dan pembelajaran penting menjaga lingkungan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
14: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Tengah pekan lalu, banjir bandang dahsyat memporak-porandakan kawasan perbatasan Nepal dan Tibet. Bencana ini dipicu oleh runtuhnya gletser serta material pegunungan di atap dunia Himalaya. Data valid menyebutkan setidaknya 472 jiwa tewas, sementara lebih dari 1.000 warga lokal dan asing masih hilang. Ini adalah alarm keras bahwa krisis iklim telah merangsek ke zona-zona paling rentan di bumi. Medan ekstrim Himalaya memperparah krisis kemanusiaan ini. Wilayah terisolasi, tebalnya timbunan lumpur, serta akses darat yang parah membuat operasi evakuasi berjalan lamban dan penuh risiko. Tragedi ini meruntuhkan mitos bahwa bencana hidrometeorologi terjadi secara perlahan. Runtuhnya gletser membuktikan pemanasan global kini bekerja secara destruktif dan eksponensial di kawasan tinggi. Meski korelasi ilmiah utuh masih dikaji, satu hal terbukti mutlak. Perubahan lingkungan mendesak kita memperketat sistem peringatan dini. Abai pada tanda alarm berarti membiarkan jatuhnya korban lebih masif. Fokus mendesak kini tertuju pada operasi penyelamatan korban selamat. Jangka panjangnya, pemantauan ketat terhadap danau glasial dan titik rawan longsor wajib menjadi agenda lintas batas negara. Bencana Nepal-Tibet adalah cermin telak bagi dunia. Di tengah eskalasi krisis iklim, kecepatan mitigasi, dan ketepatan informasi adalah kunci utama penyelamatan umat manusia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Amerika Serikat telah memperingatkan Israel agar tidak menyerang Iran. Hal itu dilaporkan siaran berita Arab Saudi Al-Hadad yang mengutip sejumlah sumber pada Jumat kemarin sebagaimana dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Menurut laporan tersebut, pemerintah Amerika Serikat juga mendesak Israel untuk mempertahankan tingkat deeskalasi dengan Suriah saat ini. Sementara itu, sejumlah narasumber juga menyebutkan bahwa Israel telah menyampaikan kepada Washington mengenai rencananya untuk melanjutkan serangan terbatas dan rutin terhadap target-target di jalur Gaza dan Lebanon. Pada 28 Februari, Amerika Serikat dan Israel mulai melancarkan serangan terhadap sejumlah target di Iran yang kemudian dibalas Iran dengan serangan serupa. Pada pertengahan Juni, Teheran dan Washington menandatangani nota kesepahaman yang bertujuan menghentikan permusuhan, tetapi tak lama kemudian kedua pihak kembali saling melancarkan serangan. Pendengar dan juga pemirsa RRI Net memeriahkan Merdeka Run, beberapa peserta mengenakan kostum daerah. Yurike Fitri kembali menyampaikan laporan selengkapnya. Yurike.
15: Iya Rudi, saat ini para peserta yang mengikuti Merdeka Run sudah tiba di garis finish, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta, dan mereka terlihat sangat lelah dan juga cukup bahagia, dan mereka akan mengambil medali di tempat yang telah disediakan oleh pihak panitia. Dari beberapa peserta yang mengikuti Merdeka Run, banyak juga yang mengenakan kostum dari sejumlah daerah. Dan tadi kami melihat ada yang mengenakan kostum dan gatot kaca dan juga ada yang membawa gamelan dan beberapa lainnya juga ada yang mengikuti acara Merdeka Run bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga di kawasan Merdeka Run ini juga diikuti oleh beberapa menteri. Tadi kami melihat ada Menteri Pertanian dan juga Menpora Erick Thohir serta Sekretaris Kabinet Fedy Indrawijaya dan juga Raffi Ahmad, serta beberapa atlet nasional juga ikut memeriahkan merdekaran. Dan tadi juga pada saat mulai dibuka oleh Menpora Erick Thohir dan juga dihiasi dengan diwarnai dengan flying fox dari pesawat TNI Angkatan Udara. Dan saat ini para peserta masih berada di depan garis finish dan mereka akan mengambil medali yang telah disediakan oleh pihak panitia. Sementara kondisi cuaca di kawasan Istana Merdeka pada pagi hari ini terlihat cerah berawan. Dari depan Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Yari Komisri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sementara itu lebih dari 10.000 pelari mengikuti Merdeka Run 2026 dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Sejumlah peserta kini mulai tiba di garis finish di depan Istana Merdeka. Zahrotin Aljana melaporkan. Roro.
16: Ya pendengar, saat ini saya berada di sekitar garis finish Merdeka Run 2026, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat. Sejumlah peserta yang telah menyelesaikan lintasan 8 km mulai berdatangan dan mulai melewati garis finish sejak pukul 6:30 pagi tadi. Merdeka Run 2026 ini dilaksanakan dalam rangka memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia. Terdapat lebih dari 10.000 pelari mengikuti ajang ini dengan titik mulai dan finish berada di kawasan Istana Merdeka. Para peserta menempuh rute sepanjang 8 km yang melintasi sejumlah ruas utama pusat Jakarta seperti Jalan MH Thamrin, kawasan Bundaran HI hingga Jalan Jenderal Sudirman. Dari pantauan saya di garis finish, peserta yang telah menyelesaikan lintasan mulai memadati area depan Istana Merdeka. Sejumlah peserta terlihat beristirahat setelah menuntaskan lintasan, sementara panitia masih mengatur pergerakan peserta di area finish. Merdeka Run 2026 ini tidak hanya menjadi ajang olahraga untuk memperingati HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi ruang bagi masyarakat dari berbagai latar belakang untuk mengambil bagian dalam semangat kemerdekaan. Semangat tersebut salah satunya terlihat dari keikutsertaan peserta penyandang disabilitas. Mereka turut bersiap dan mengambil bagian dalam ajang lari ini yang membawa nuansa kebangsaan. Selain itu, rangkaian Merdeka Run juga dimeriahkan atraksi udara dari TNI AU, meliputi flypass pesawat F-16, dukungan pesawat PN-295, serta helikopter Karakal. Tadi ada juga helikopter yang membawa bendera merah putih mengelilingi sekitar Monas dan juga Istana. Pelaksanaan Merdeka Run ini juga disertai rekayasa lalu lintas di sejumlah ruas utama Jakarta. Penutupan sementara berlaku sejak pukul 4 hingga 8 nanti, termasuk Jalan Medan Merdeka Barat, MH Thamrin, dan juga Jenderal Sudirman. Bagi masyarakat yang masih beraktivitas di sekitar pusat Jakarta, pengaturan lalu lintas tetap mengikuti arahan petugas di lapangan. Sementara itu, suasana di garis finish masih diwarnai dengan kedatangan para peserta yang mulai menyelesaikan seluruh lintasan. Demikian laporan langsung dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
3: Pria Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, pagi ini kami akan mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri. Ya, silakan Bripka Satria untuk memberikan informasi titik-titik atau ruas jalan mana saja yang terpantau di pagi hari ini.
17: Rekan Rudi dan selamat pagi pemirsa, pada kesempatan Sabtu pagi ini kami dari NTMC Polri akan menginformasikan kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik ruas jalan yang memang rawan akan terjadinya kepadatan terutama saat libur akhir pekan. Yang pertama, mari kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Slipi Palmerah Jakarta Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak mulai cukup ramai, mobilitas warga mulai terjadi pada pagi ini, baik untuk kendaraan dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Grogol, Petamburan maupun menuju ke arah Pejompongan. Di masing-masing arahnya mulai nampak adanya mobilitas warga sekitar, lalu lintas dalam keadaan cukup ramai namun tetap terbilang lancar. Yang perlu diantisipasi yaitu sesekali adanya warga sekitar yang berolahraga yang melintasi kawasan itu agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Sementara untuk di ruas tol dalam kotanya dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol, untuk arah sebaliknya nampak kondusif normal pada pagi hari ini. Selanjutnya kita beralih untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan yang keluar dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang maupun menuju ke arah Jalan Ahmad Yani nampak relatif lancar. Belum ada lonjakan arus kendaraan yang signifikan yang terjadi pada pagi hari ini. Sementara untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang, menuju ke arah Jalan Ahmad Yani dan yang akan memasuki ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat juga dalam keadaan kondusif lancar. Namun yang perlu diantisipasi yaitu cukup banyaknya bis antar kota yang melintasi kawasan ini. Selain itu juga adanya truk muatan barang yang perlu Anda antisipasi agar para pengendara dapat tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan pospol Cisanggarung, Cirebon, Jawa Barat. Untuk kendaraan di kedua arahnya secara umum dalam keadaan kondusif normal, baik untuk lalu lintas dari arah kota Cirebon yang akan menuju ke arah Semarang, atau dari CCTV kami dari arah bawah yang akan menuju ke arah atas, dalam keadaan relatif lancar. Untuk arah sebaliknya pun juga demikian, dari arah Semarang yang akan menuju ke arah Cirebon pun juga dalam keadaan kondusif normal. Namun yang perlu diantisipasi itu agar para pengendara dapat tetap berhati-hati dan juga waspada mengingat jalur ini terdapat aktivitas rutin masyarakat, yaitu berupa pasar tradisional yang memang cenderung memakan badan jalan dan juga diharapkan tetap mengantisipasi kendaraan keluar masuk di kawasan tersebut. Dan yang terakhir, kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Tohpati, Bali. Untuk lalu lintas secara umum mulai cukup ramai, mobilitas warga pada Sabtu pagi ini pun juga mulai terlihat, baik untuk kendaraan dari arah Gatot Subroto Barat yang akan menuju ke arah Sanur. Nampak cukup ramai, adanya antrian kendaraan menjelang traffic light berkisar 2 hingga 4 kendaraan ke belakang, namun selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sementara sama halnya untuk kendaraan dari arah Gianyar yang akan menuju ke arah Denpasar atau dari CCTV kami dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah, mulai adanya peningkatan volume arus kendaraan pada pagi hari ini yang didominasi oleh kendaraan pribadi. Agar para pengendara dapat tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan serta dapat tetap tertib berhenti di belakang garis stop mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Ya baik, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1x24 jam. Sepanjang hari kemarin telah terjadi 206 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korbannya yaitu 30 meninggal dunia, 29 luka berat dan juga 295 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 36%-nya terjadi dikarenakan faktor kecerobohan para pengemudi. Terkait dari data tersebut, kami dari kepolisian menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu berkendaralah secara wajar. Tidak menggunakan handphone saat berkendara, tetap fokuslah dalam berkendara demi keamanan, keselamatan, kelancaran maupun ketertiban berlalu lintas kita bersama. Untuk informasi selengkapnya, Anda dapat menghubungi call center kami di nomor 15669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan, ketertiban dalam bermasyarakat, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Dan layanan tersebut dapat diakses selama 24 jam dan secara gratis. Sebagai Polantas Karib, kami siap melayani, melindungi, dan bertugas secara presisi. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio NTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan salam presisi. Kembali ke Anda, Rudy.
3: Ya. Terima kasih, Bribka Satria, untuk informasi lalu lintas tadi di Slipi Palmera, Jakarta Barat, kemudian eksit tol Bekasi Barat, pospol Cisanggarung, Cirebon, dan Simpang Tohpati, Bali.
7: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudi Zain. Selamat pagi.

0: 7,7 FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, persatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat mendengar di mana pun Anda berada. Sebuah lagu dari vokalnya almarhumnya dari PD Aldiano, ya, Kucinta Dia, sudah mengantarkan waktu kita ke pukul 7 pagi lebih 36 menit waktu Indonesia bagian Barat. Baik, pendengar, kita tinggalkan dulu lagu hiburan. Untuk berikut ini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi cuaca dari BMKG Provinsi Aceh. Kami ucapkan selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz.
1: Info cuaca.
0: Ya, baik pendengar, kita sudah tersambung di line telepon bersama Prakirawati dari BMKG Provinsi Aceh. Ada Kak Nabila di pagi hari ini. Kita sapa dulu. Assalamualaikum, selamat pagi Kak Nabila.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Kak di pagi hari ini? Sehat ya?
2: Ya, alhamdulillah baik.
0: Iya. Kak Nabila, bisa disampaikan ini untuk informasi terkait dengan cuaca ya untuk Provinsi Aceh sendiri untuk edisi hari ini di hari Sabtu tanggal 29 Agustus 2026. Nah, kalau kita lihat di pagi hari ini juga nih Banda Aceh sendiri mungkin di daerah-daerah lain mungkin sedang mataharinya belum terbit ya gitu ya. Bagaimana mungkin selengkapnya bisa disampaikan oleh Kak Nabila dari BMKG Provinsi Aceh. Silakan Kak Nabila.
2: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG Penas Jariati dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca edisi 29 Agustus 2026. Secara umum, cuaca diperkirakan cerah berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada wilayah Aceh bagian Selatan atau Aceh Tamiang, terus lalu Gayuluwes dan juga Aceh Tenggara. Untuk angin umumnya bertiup dari arah barat daya hingga utara dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam dengan suhu 25 sampai dengan 35 derajat Celcius dan kelembapan 50 sampai dengan 90%. Untuk titik panas sendiri pantauan 24 jam hari ini terdapat 78 titik panas di wilayah Provinsi Aceh untuk dengan kepercayaan tinggi atau high di beberapa wilayah seperti Aceh Selatan, Aceh Singkil, Aceh Tenggara, Burusalam, dan juga Nagan Raya. Untuk tinggi gelombang sendiri terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simalu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, perairan selatan Simalu, dan juga perairan Aceh Singkil, Pulau Banyak, seperti itu.
0: Iya, untuk heboh mungkin apa yang disampaikan ke pendengar dan masyarakat nih, kalau melihat kondisi cuaca saat ini.
2: Baik, kami perlu menghimbau khususnya potensi angin kencang pada siang hari dan juga hujan tiba-tiba pada sore hingga malam hari. Tetap waspada di tengah musim kemarau yang sedang berlangsung, hindari daerah rawan banjir dan longsor, selalu waspada terhadap potensi-potensi yang telah disebutkan. Lalu potensi peningkatan kebakaran lahan akibat panas yang cukup merata, masyarakat diharapkan untuk tidak membuka lahan dengan cara dibakar dan juga menghindari pembakaran sampah dan membuang potong rokok secara sembarangan.
0: Baik, Kak Nabila. Terima kasih atas informasi yang sudah disampaikan di pagi hari ini, Kak Nabila. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.

0: di Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: Ya, baik, sudah mendengar di mana pun Anda berada, baru saja kita mendengarkan untuk informasi cuaca yang sudah disampaikan oleh BMKG Provinsi Aceh di pagi hari ini. Tetap semangat untuk kita semuanya untuk hari ini di edisi Sabtu ya, tanggal 29 Agustus 2026. Tak terasa sudah di penghujung bulan Agustus dan kita akan memasuki nanti beberapa hari lagi nih ya. Ya, 2 hari lagi ya kita memasuki untuk bulan September ya. Tetap semangat untuk kita semuanya dan yang sedang beraktivitas ini di kawasan Blang Padang ya, kalau kita lihat yang sedang ramai-ramainya ya, yang sedang olahraga, jogging tentunya, dan juga apapun yang dilakukan tetap bisa menyehatkan tubuh kita di pagi hari ini. Oke, baik pendengar semuanya yang sedang mendengarkan kami juga di Pro 1 RRI Banda Aceh di frekuensi 97,7 FM, dan semoga kita dalam keadaan sehat-sehat selalu di pagi hari. Tetap semangat untuk kita semuanya. Kita nikmati lagu dari Andra The Backbone, Lagi dan Lagi.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah, itu. Menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah. Akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ibu nih ganggu.
1: Kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya, Bu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
4: Dugaan perlakuan bullying atau perundungan menimpa MS 13 tahun seorang siswa sekolah menengah pertama SMP Negeri Kota Malang. Akibatnya salah satu ujung jari korban terpaksa harus diamputasi.
5: Ya, harapan dari keluarga, kami satu menyayangkan sampai terjadi yang seperti ini. Berharap ada efek jera dan pertanggungjawaban, karena ini jangan sampai terjadi ke orang lain. Kalau terjadi ke keluarga kita, bagaimana?
6: Bayangkan bila ini terjadi pada putra atau putri Anda.

0: Ya, Sonda Pendengar 1 di mana Anda berada sebuah lagu dari vokalnya Ratu di dadaku ada kamu. Ini sudah mengantarkan waktu kita juga ke pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat di pagi hari. Saya Putra bersama Anda pendengar sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti instrumen lagu Indonesia yang akan kita hadirkan di pagi menjelang siang nanti ya. Dan sebelum kita dengarkan lagu dari vokalnya, ya, dari vokalnya Arman Maulana, Tunggu di Sana, akan kami hadirkan untuk Anda di kesempatan pagi hari ini. Sebelumnya pendengar, kami dapat baca informasi terlebih dahulu untuk pagi hari ini pendengar, terkait dengan Ibu Liza ya, terima apresiasi pemimpin daerah Award 2026. Pemerintah Kota Banda Aceh kembali menorehkan capaian di tingkat nasional. Banda Aceh menerima apresiasi dalam ajang pemimpin daerah Award 2026 pada kategori inovasi daerah yang digelar di iNews Tower, Jakarta. Kemudian apresiasi tersebut menempatkan Banda Aceh bersama sejumlah daerah lainnya yang dinilai memiliki capaian dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam kategori inovasi daerah, Banda Aceh tercatat bersama Kabupaten Aceh Barat Daya, Kota Jambi, Kota Sungai Penuh, dan Kota Medan. Penghargaan tersebut menjadi momentum penting bagi pemerintah Kota Banda Aceh di bawah kepemimpinan Wali Kota Banda Aceh Iliza Sa'aduddi Jamal bersama Wakil Wali Kota Afdal Khalilullah untuk terus memperkuat inovasi dalam menghadirkan pemerintahan yang responsif serta pelayanan yang semakin dekat dengan kebutuhan masyarakat. Bagi Iliza, apresiasi tersebut bukan semata-mata bentuk penghargaan, tetapi juga menjadi motivasi bagi jajaran pemerintah Kota Banda Aceh untuk terus melahirkan terobosan dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. Penghargaan ini tentu menjadi kebanggaan bagi kita semua, namun yang paling lebih penting adalah bagaimana inovasi yang kita lakukan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendorong pelayanan pemerintahan menjadi semakin baik. Nah, Iliza juga menegaskan pemerintah Kota Banda Aceh akan terus membuka ruang bagi lahirnya inovasi baru, baik dalam pelayanan publik, tata kelola pemerintahan maupun berbagai sektor pembangunan lainnya. Dan penghargaan ini untuk kategori inovasi daerah tersebut diserahkan dalam rangkaian acara yang berlangsung pada Kamis malam di iNews Tower di Jakarta dan menjadi salah satu bagian utama dari rangkaian apresiasi kepada kepala daerah berprestasi tahun 2026. Itu dia informasi yang kami sampaikan untuk Anda di pagi hari ini mendengar. Nanti informasi-informasi lain juga akan kami hadirkan di Pro1 RRI Banda Aceh, tentunya di frekuensi 97,7 MHz. Ya, sebelum kita dengarkan lagu hiburan dari Arman Maulana, Tunggu di Sana, dan nanti ada dari Rosananya juga akan kami persembahkan ke luar negara Anda, kita dengarkan dulu mungkin yang berikut ini.
1: Aduh, Neng, hampura, Neng. Neng ngawangi di dia teh pareum listrik. Ya, Bapak gaduh lilin, Neng.
2: Aduh, Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
1: Oh, senter oke aja atuh, Neng.
2: Oh, bukan, Pak, bukan.
1: Aduh.
2: Bukan senter.
1: Atuh.
2: Tapi lampu tempel, Bapak.
1: Lampu tempel.
2: Apa ya bahasa Sundanya?
1: Aduh.
2: Oh, iya. Cempor, Pak, cempor.
1: Oh, cempor. Aya atuh, Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: Sudah 2 tahun kita pacaran, tapi ternyata kau mengkhianatiku. Biarlah tembok ini yang menjadi saksi rasa sakit hatiku padamu, Sarah. Sarah, aku benci kamu.
5: Perhatian buat kamu yang berada di ujung tembok. Patah hati, ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Semalam aku mendengar dari vokalnya Rusana ya Bawadaku yang sudah mengantar kau di kita pukul 8 pagi lebih 17 menit waktu Indonesia bagian barat. Kita tinggalkan dulu lagu hiburan mendengar kita saatnya dapat sampaikan informasi terkait dengan TP PKK Aceh Besar salurkan bantuan bagi lansia di Montasik. Wakil Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga atau TP PKK Aceh Besar Nurul Fazili mengunjungi seorang lanjut usia atau lansia bernama Halimah di Kampung Piung Kuy, Kecamatan Montasik, Kabupaten Aceh Besar pada hari Kamis. Kemudian kunjungan tersebut menjadi bagian dari kepedulian TP PKK Aceh Besar terhadap masyarakat, khususnya pada lansia yang membutuhkan perhatian dan dukungan. Dalam kesempatan itu, Nurul Fazili turut menyerahkan bantuan kebutuhan pokok dan perlengkapan sehari-hari kepada Halimah. Adapun kegiatan sosial ini dilaksanakan bersama Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar sebagai bentuk sinergi dalam memperkuat kepedulian dan pelayanan sosial kepada masyarakat. Bantuan yang disalurkan berupa beras, gula, mie instan, kecap botol, minyak goreng, biskuit, kain panjang, kain sarung, handuk, selimut, jilbab, mukena, serta family kit. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus memberikan perhatian dan dukungan moral kepada Halimah. Nurul Fazili mengatakan kunjungan kepada lansia merupakan bentuk kepedulian dan perhatian TP PKK Aceh Besar terhadap masyarakat di tingkat kampung dan beliau juga ingin para lansia tidak merasa sendiri. Mereka juga perlu mendapatkan perhatian, kasih sayang, dan dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar. Kunjungan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban. Nurul Fazili menyempatkan diri berbincang dan menyapa Halimah secara langsung sebelum menyerahkan bantuan. Melalui kegiatan ini, TP PKK Aceh Besar bersama Dinas Sosial Kabupaten Aceh Besar berharap kepedulian terhadap lansia dan kelompok masyarakat yang membutuhkan dapat terus ditingkatkan. Selain bantuan secara materi, kehadiran dan perhatian secara langsung diharapkan juga mampu memberikan kebahagiaan serta semangat bagi para penerima. Baik pendengar, itu dia yang kami sampaikan untuk dari pagi hari. Nanti informasi lain juga akan menyusul di Pro 1 RRI dari Banda Aceh. Tetap di frekuensi 97,7 MHz.
1: Kok gak pakai helm? Cuma ke depan kok, gak jauh.
2: Hey. Mau jauh atau dekat, yang namanya helm itu tetap harus dipakai.
1: Ribet ih.
3: Oh no.
2: Terserah deh.
4: A few minutes later.
2: Kok balik lagi?
1: Mau pakai helm aja. Di depan barusan ada kecelakaan. Ih, serem.
2: Ngeyel sih.
5: 5 seconds till the enemy reaches the battlefield.
6: Eden, belum merdeka juga lo.
7: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
6: Nah, lo itu aja masih perang.
7: Perang? Ini game online, bro. Game online.
6: Udah, sono.
7: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
6: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi, kerja.
8: Nah, sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Kita sering bertemu dan mendengar bunyi sirene ambulans di jalanan. Ternyata ada berbagai bunyi sirene ambulans yang berbeda-beda dan mempunyai artinya tersendiri. Bunyi yang pertama mirip palang kereta api yang artinya ambulans sedang menjemput pasien. Bunyi yang kedua artinya ambulans sedang membawa pasien yang tidak darurat. Bunyi yang ketiga frekuensinya paling cepat yang berarti ambulans sedang membawa pasien gawat darurat. Bunyi yang keempat frekuensinya paling lambat dan unik yang berarti mobil ambulans sedang membawa jenazah. Bunyi-bunyi ini menjadi penanda ataupun petunjuk bagi para pengguna jalan.

Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi

ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Opa, bangun mi Opa. Opa.
2: Tunggu. Tunggu saya.
1: Udah mengigau lagi. Siapa lagi dah mimpikan ini?
2: Tunggu.
1: Tunggu apa? Oh, tunggu mi. Tersiramkan kok air baru kau bangun.
2: Iyo, tunggu mi.
3: Oh sayang, ternyata hujan lebat.
1: Rasa.
3: Sama saya kuyup mi.
1: Hujan apa? Kau bangun mi cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
3: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
1: Hei Opa, membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
3: Kau pintar, Di.
4: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat, yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Rizka bajut.
1: Ada orang receh enggak, bang?
2: Untuk apa, dek? Mau kasih nyak waktu, ya?
1: Iyalah, bang. Kasihan dia.
2: Alah, dek. Tuh, lihat. Nyak waktu badan sehat walafiat. Adek sendiri krempeng kayak kerupuk. Lebih banyak uang dia daripada gaji adik. Tuh kan, HP-nya keren. Adik masih pakai HP Tekton.
1: Iya ya bang, hampir kilaf adik bang. Untung abang bilang, kalau enggak udah rugi.
3: Ya, sesungguhnya menjadi pengemis bukanlah pilihan, apalagi cita-cita. Namun sedekah yang salah hanya akan membuat mereka tetap berada di jalan. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Andai aku punya duit banyak, aku akan keliling dunia sepuasnya, makan enak di restoran yang mahal, dan beli baju keluaran butik terkenal. Asik. Tapi duitnya mana?
1: Karya besar dimulai dari mimpi, tapi jangan hidup untuk mimpi. Ayu membangun negeri dengan bekerja cerdas dan berkarya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

Mendengar Pro 1 di mana-mana Anda berada, Anda masih mendengarkan di Pro 1 daripada Aceh di frekuensi 97,7 FM. Dan saat ini juga di waktu di studio kita telah melewati pukul 9 pagi lebih 20 menit waktu Indonesia bagian Barat. Dan tentunya saya Putra bersama Anda mendengar sampai nanti ke pukul 10 waktu Indonesia Barat. Sebelum nanti jalan lagu Indonesia Raya akan kami persembahkan ke ruang dengar Anda di pukul 10. Untuk lagu berikutnya dari Agatha Chelsea, judul lagunya Sekali, dan ada dari vokalnya Adi Govinda, Cakrakan juga. Mereka berduet ya dengan judul lagunya Kamu Adalah. Kami ucapkan selamat pagi untuk Anda semuanya di kesempatan pagi hari ini dan selamat mendengarkan di frekuensi 97,7 MHz. Masih banyak lagu-lagu lain yang akan kami persembahkan untuk Anda di pagi hari dari Pustaka Musik Pro 1 ya, dari Banda Aceh. Baik, mendengar dari Jalan Sultan Skandar Muda 13 Banda Aceh, kita hadirkan lagu-lagu yang sudah kami persiapkan untuk Anda di pagi hari ini.

0: Mata penggarisku, mana? Kembalikan, Don.
1: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
0: Bu, penggarisku hilang, Bu, diambil Doni.
1: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: unjuk rasa dan menolak untuk dirusak, yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Papa, main yuk.
1: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Aisyah main sendiri aja sana.
0: Oh, siapa HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: siang ini.
1: Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Saatnya Anda dengarkan Klinik Angkasa.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar setianya Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Untuk Banda Aceh siang ini di edisi menjelang akhir bulan Agustus ya, tepatnya di 29 Agustus 2026, bersama saya Khairah hingga nanti tuntas pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan apa kabar Anda pendengar di siang hari ini, khusus untuk warga Kota Banda Aceh dan juga Aceh Besar serta sekitarnya. Kami hadirkan untuk Anda Dialog Klinik Angkasa dengan tema kita Sindrom Metabolik Bom Waktu di Balik Gaya Hidup Modern. Dan seperti biasa pendengar, nanti di pertengahan dialog kami juga akan membuka kesempatan untuk Anda bergabung bersama kami melalui line telepon dan juga WhatsApp kami di 0651 44336, atau di WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445. Oke, berbicara tentang sindrom metabolik, sudah hadir di studio Pro 1 RRI Banda Aceh bersama dengan Dr. Ulfa Yogia Guslav, spesialis penyakit dalam. Dan hai dok, bagaimana siang ini?
3: Ya, selamat siang Kak Khaira. Ya, kita udah mulai semangat ya untuk membahas topik kita hari ini.
2: Agak warnanya agak kontras ya, banget ya.
3: Masih memeriahkan hari kemerdekaan ya. Masih bulan Agustus ya kan?
2: Iya, betul. Oke, gimana kesibukannya seharian ini dan akhir-akhir ini, bagaimana kesibukannya dok?
3: Ya, seperti biasa saya aktif ya, berpraktek di Laboratorium Klinik Prodia Banda Aceh. Ya, kesehariannya menerima pelayanan pasien-pasien yang memang membutuhkan edukasi ya, edukasi terkait penyakit-penyakit yang sifatnya kronis, kemudian pemantauan lah, intinya seperti itu.
2: Ya, oke. Kita berbicara yang berkaitan juga dengan keseharian ini ya dok. Ya. Seperti yang kita ketahui bahwa gaya hidup modern yang serba cepat sering membuat kita itu kurang bergerak dan juga kurang memperhatikan pola makan. Tanpa disadari, pendengar, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko sindrom metabolik yang menjadi pintu masuk berbagai penyakit serius. Nah dokter, mungkin di balik latar belakang yang barusan tentunya ada yang namanya gejala, ada yang namanya penyembuhan, ada yang harus dipantang juga bagaimana cara menjaga kesehatan yang baik di era yang modern ini. Oke, sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih spesifik lagi dokter ya, sebenarnya sindrom metabolik itu gimana sih, apa sih yang dimaksud dengan sindrom metabolik itu?
3: Baik, terima kasih Kak Khaira. Jadi memang sindrom metabolik ini mungkin bukan hal yang baru ya saat ini. Ini sebenarnya konsep yang sudah lama sekali ada. Mulai tahun 1920 itu seorang dokter di Swedia sudah pernah mendapatkan pasien dengan profil tubuh yang obesitas, tapi dengan DM juga, darah manis, dan juga dengan tekanan darah tinggi. Namun pada saat itu belum pernah ada penelitian lebih lanjut sehingga terhenti di situ saja. Nah mungkin memang masyarakat kita masih berpikir bahwasannya sindrom metabolik ini adalah satu penyakit. Padahal di dunia kedokteran, sindrom metabolik ini sebenarnya adalah kumpulan dari beberapa gejala. Jadi gejala-gejala tersebut berkumpul menjadi satu sehingga menjadilah satu istilah namanya sindroma metabolik. Nah jadi kembali lagi melihat evolusi dari kriteria ini, dari bahasa sindroma metabolik ini, kan penelitian terus bergulir tuh. Jadi pada tahun 1988, seorang dokter di Jerman juga kembali menemukan kondisi pasien yang sama nih ceritanya. Cuma pada saat itu namanya bukan sindrom metabolik.
2: Apa jadi?
3: Sindrom X namanya.
2: Sindrom
3: X. Saking tidak diketahuinya ini keterhubungannya apa gitu. Okay, makanya dibilang sindrom X. Semakin berjalan waktu, perkembangan penelitian semakin baik ya, hingga tahun 1998, Organisasi Kesehatan Dunia pada akhirnya meluncurkan pertama sekali kriteria ini, sindroma metabolik. Jadi pada saat itu masih dianggap sindroma metabolik jika pasiennya itu sudah DM.
2: Okay.
3: Jadi sudah ada bukti resistensi insulin, mm-hmm. baru dikatakan sindrom metabolik.
2: Mm-hmm.
3: Cuma ada beberapa perdebatan, mengingat etnis Asia, etnis orang barat itu kan berbeda nih postur tubuhnya.
2: Iya, betul.
3: Nah, jadi memang beberapa hal harus disesuaikan kembali, sehingga pada akhir 2009, kalau saya tidak salah, itu dirumuskan satu titik temu untuk bisa menyelaraskan kembali komponen sindrom metabolik ini per etnisnya bagaimana.
2: Mm-hmm.
3: Nah, jadi penting nggak komponen-komponen ini? Cukup penting, karena sesuai dengan tema kita hari ini adalah bom waktu.
2: Yeah.
3: Bisa aja mungkin kelihatan kita tuh sehat nih secara fisik, ternyata di dalamnya sudah ada muncul gejala-gejala seperti perut buncit, ya, tekanan darah yang mulai merangkak naik, kadar gula darah puasa yang mungkin mulai tinggi, serta profil kolesterol yang mulai acak-adut gitu ya kan. Makanya sindrom metabolik ini kan erat kaitannya dengan perut buncit nih istilahnya. Nah, perut buncit ini bukan hanya mengganggu secara estetika, tapi juga sebagai alarm bahwasannya sesuatu yang berbahaya mulai terjadi.
2: Mungkin baik.
3: Seperti itu.
2: Nah, dokter, kalau ngomong-ngomong masalah perut buncit ini udah masuk obesitas berarti kan?
3: Betul.
2: Berarti ini perlu perhatian. Dan
3: betul.
2: Bagaimana cara agar kita itu peka ya terhadap perut buncit dan juga obesitas kita itu?
3: Ya, jadi memang kan sebenarnya ada beberapa kriteria yang saya bilang tadi. Kriteria dikatakan seseorang itu mengalami sindroma metabolik. Dia ada 5 kriteria. Nah, di tahun 2009 itu organisasi raksasa dunia yang memiliki concern di bidang sindroma metabolik seperti International Diabetes Federation, American Heart Association mengadakan satu konferensi sehingga memunculkan satu titik temu pada satu joint interim statement yang merumuskan satu kriteria khusus, namanya kriteria harmonisasi global. Jadi mungkin para pendengar RRI, ada 5 memang kriteria untuk kita menegakkan sindroma metabolik ini, tapi ada satu kriteria yang bisa kita lakukan pemeriksaan secara mandiri di rumah.
2: Apa itu?
3: Yaitu lingkar perut.
2: Lingkar perut.
3: Jadi lingkar perut itu untuk kita etnis Asia dikatakan mulai meningkat apabila pada pria ukurannya itu lebih dari 90 cm, pada wanita lebih dari 80 cm. Jadi sobat-sobat RI yang berada dimanapun, coba ambil meternya di rumah sekarang, ya, ukur lingkar perutnya. Jika memang sudah melewati batas tersebut, maka kita butuh melakukan beberapa parameter lain untuk mendiagnosa bahwasannya ini memang suatu sindroma metabolik. Nah, apa-apa saja komponennya? Yang pertama tadi lingkar perut kita sudah jelaskan. Nah, yang kedua itu ada trigliserida. Trigliserida itu lemak darah yang bisa kita periksa biasanya itu dari darah di lengan, bukan darah di jari. Selama ini kan kita sering screening kan menggunakan ambil darahnya di jari tuh.
2: Iya, betul.
3: Nah, pengambilan darah di jari itu kolesterolnya sifatnya total. Jadi tidak bisa menentukan ini lemak jahatnya berapa, lemak baiknya berapa, sehingga harus kita screening dengan menggunakan pemeriksaan darah di vena, vena lengan. Di sana jika trigliseridanya sudah naik di atas kadar 150 mg per desiliter, kemudian HDL atau lemak baik itu di atas di bawah 40 pada pria, atau di bawah 50 mg per desiliter pada wanita, tekanan darah yang mulai meningkat di atas 135 per 80 mm air raksa, dan kadar gula darah yang pagi puasa itu mulai meningkat di atas 100. Nah, itu ya, termasuk salah satu kriteria ya, banyak kriteria untuk menegakkan sindroma metabolik. Cuma memang harus kita pahami bahwasannya konsep resistensi insulin, artinya tubuh kita tuh sudah kurang responnya terhadap sinyal yang diberikan insulin, sehingga memang ada beberapa panel pemeriksaan tambahan lagi yang mungkin harus kita periksa. Cuma ada satu cara yang mungkin bisa menjadi screening awal untuk mendeteksi ini kemungkinan resistensi insulinnya tinggi atau tidak, yaitu melalui perhitungan rasio. Rasio apa? Rasio antara kadar trigliserida, lemak jahat tadi, dibagi dengan kadar HDL. Jika nilainya di atas 2 sampai dengan 3, artinya resiko kita terjangkit sindroma metabolik ini lebih besar. Maka dari itu, ya, kita selaku masyarakat modern sekarang ya, dengan akses digitalisasi yang cukup gampang sekarang pesan ojol untuk makanan ya apa-apa. Iya kan, kita kan mulai sedentary life nih.
2: Ya, kurang gerak.
3: Oh, kita kurang gerak, makanannya tinggi, minum teh-teh yang manis, kopi-kopi yang manis, enggak gerak gitu ya kan. Akhirnya ya udah energi ini jadi bingung dia mau disalurkan kemana, akhirnya disalurkanlah ke lemak-lemak visceral yang ada di perut, jadilah kita buncit gitu. Okay. Nah, jadi dikatakan sindroma metabolik jika jika 3 dari 5 kriteria tadi terpenuhi. Makanya bisa kita bilang seseorang itu mengalami sindroma metabolik gitu.
2: Oke, baik. Nah, Dok, yang termasuk atau yang digolongkan dalam penyakit-penyakit sindrom metabolik ini apa aja?
3: Itu tadi yang seperti saya jelaskan. Dia kan ada 5 nih kondisinya. Yang pertama perutnya buncit tuh. Yang kedua tekanan darahnya mulai naik. Hipertensi lah istilah kita. Itu di atas 135/80 mm air raksa. Trigliserida dan HDL, salah satu profil lemak, itu meningkat. Ya, intinya kolesterolnya itu secara keseluruhannya buruk gitu ya. Kemudian kadar gula darah puasanya. Nah, kita kan normalnya itu di bawah 90 ya. Di bawah 90, tapi ini udah mulai prediabetes nih, udah di atas 100 misalnya, 90 di, sampai di bawah 125. Jadi sakit-sakit seperti darah manis atau prediabetes, hipertensi, dislipidemia ya, obesitas sentral, itu merupakan kumpulan dari penyakit-penyakit yang bersatu padu merusak metabolisme kita menjadi satu kondisi sindroma metabolik.
2: Banyak
3: itu.
2: Banget Dok.
3: Banyak, makanya harus ada 3 dari 5 kriteria tadi untuk bisa menegakkan diagnosis ini.
2: Gitu. Kalau misalnya ada cuma salah satunya doang gimana?
3: Oh, salah satu belum bisa kita tegakkan sebagai sindroma metabolik. Dia minimal sekali harus 3. Tapi kalau sudah mulai muncul ada 1, nah jadi gini. Waktu kami pendidikan, guru-guru kami itu berpesan bahwasannya suatu penyakit itu jangan kita pikirkan berdiri sendiri. Pasti ada cabang-cabang yang memiliki satu akar yang sama. Kalau dalam kondisi sindroma metabolik, misalnya cabang satu ada hipertensi, jika kita tidak menjaga berat badan, ya, kemudian tidak ada beraktivitas sesuai dengan ketentuan yang ada, ya akan lambat laun cabang yang berikutnya akan kena juga, misalnya seperti diabetes, ya, ataupun kolesterolnya yang tidak baik, sehingga yang harus kita tangani apa akarnya? Apa itu akarnya? Itulah resistensi insulin yang menyebabkan terjadinya sindroma metabolik ini. Jadi kalau sudah ada satu, mulailah. Awarenessnya itu harus naik gitu, harus tinggi supaya oh ya ampun saya sudah hipertensi nih, ya udah saya jaga pola makan, saya jaga aktivitas fisik saya, jaga kelola stres gitu ya kan, sehingga cabang-cabang lainnya tidak terjadi. Makanya butuh screening.
2: Screeningnya itu harus dilakukan berapa bulan sekali, Dok?
3: Nah gini, terkait dengan screening itu ada beberapa kategorinya. Pertama bisa dengan kategori usia, kemudian kategori sakit apa yang sudah ada di tubuh atau faktor risiko istilahnya. Nah, untuk screening sendiri kita lihat kan di praktek-praktek klinis sekarang ada fenomena yang cukup mengkhawatirkan sebenarnya. Biasanya kan pasien hipertensi, darah manis, kolesterolnya tinggi, itu dulu, zaman dulu paling sering mengidap pada populasi usia tua, di atas 50 tahun.
2: Iya, betul.
3: Tapi akhir-akhir ini usia 20 tahun, usia 30 tahun itu sudah mulai-mulai ke sana. Kenapa? Gaya hidup modern tadi.
2: Iya, betul.
3: Sedentary life-nya dijaga betul gitu ya kan? Kemudian makanannya enggak dijaga, ya kan? Makanya ada beberapa ikhtiar yang bisa kita lakukan untuk men-screening-nya. Nah, mulai kapan? Usia 20 tahun. Usia 20 tahun itu sudah boleh kita lakukan screening sebagai database dasar. Database dasar, jika memang tidak ada permasalahan dan tidak ada faktor risiko, misalnya juga keturunannya tidak ada, kita bisa melakukan screening itu setiap 3-5 tahun sekali.
2: 3-5 tahun
3: sekali. 5 tahun sekali. Tapi jika kondisinya itu usia mulai 35-40 tahun, itu disarankan untuk dilakukan screeningnya per tahun.
2: Per tahun.
3: Karena di rentang usia tersebut proses metabolisme kita sudah mulai menurun ya. Jadi sehingga memang harus lebih diketatkan screeningnya. Tapi kalau sudah disertai dengan adanya faktor risiko, misal keluarga juga dengan riwayat diabetes, dengan riwayat hipertensi, asam urat tinggi misal, kolesterolnya juga tidak baik, maka jangan tunggu waktu. Screening pada saat itu juga, jika memang normal kita bisa ngulang dalam waktu 1 tahun ke depan. Tapi jika memang sudah tidak baik, artinya memang kita akan berikan terapi, baru nanti kita sesuaikan jadwal-jadwal kapan yang harus kita lakukan pemeriksaan ulang.
2: Okay.
3: Kemudian kondisi-kondisi lain, misalnya seperti pasien dengan perempuan nih, dengan diabetes gestasional, itu juga nggak perlu tunggu waktu, memang harus di-screening pada saat itu juga. Pasien wanita dengan PMOS, atau dulu istilah kita PCOS, yang ovariumnya kecil-kecil itu mengganggu menstruasi, itu kan masalah resistensi insulin tuh kaitannya. Itu tidak perlu nunggu waktu lama, langsung screening tanpa melihat batasan usia. Dan berbagai kondisi lain yang mungkin memang harus kita jaga, tetap jaga aktivitas fisik, jaga pola makan kan, jangan terlalu sering kita menggunakan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak, tinggi garam, makanya nanti akan terjadi kondisi resistensi insulin. Nah, ini akarnya sebenarnya.
2: Okay.
3: Akar utama dari sindroma metabolik ini adalah resistensi insulin ini tadi, akibat gaya modern kita yang tidak bisa dijaga dengan baik. Mungkin ya, seperti itu.
2: Okay. Berarti dokter, makanya itu ya dikatakan sindrom metabolik ini sebagai bom waktu, karena dokter sudah melihat juga fenomena-fenomena yang terjadi.
3: Terkait bom waktu, saya kasih contoh aja supaya sobat RRI ini lebih paham ya.
2: Okay.
3: Jadi misal nih contoh kasus, ada seorang pria usia 35 tahun ya, dengan kondisi perutnya buncit, lingkar perutnya 95 cm, tekanan darahnya mulai naik 135/80 mm air raksa misal, kemudian gula darah paginya udah di atas 100 mg per desiliter. Tapi secara fisik dia masih sehat, dia merasa bugar nih. Saya masih bisa aktivitas kok, saya nggak ada keluhan gitu, ya kan? Saya nafsu makannya masih bagus. Tapi tanpa disadari, ternyata di dalam tubuhnya itu sudah terjadi proses, istilah kita tuh aterogenesis. Jadi kondisi-kondisi resistensi insulin tadi membuat dinding pembuluh darah kita itu gampang rusaknya. Dan ini berlangsung secara menahun, 5 tahun, 10 tahun tanpa gejala sama sekali. Ternyata pada saat nanti mulai terjadinya penyakit, terjadi fluktuasi kadar gula darah, fluktuasi tekanan darah, si plak tadi bisa lepas dari pembuluh darah kita. Plak yang lepas ini tadilah yang jika menyangkut ke pembuluh darah ke otak jadinya stroke, yang ke pembuluh jantung jadinya serangan jantung, yang ke kaki jadinya penyumbatan pembuluh darah kaki, nanti kakinya bisa bengkak, merah, dan segala macam. Dan itu terjadinya secara silent, asimptomatis. Makanya jangan tunggu ada keluhan dulu baru screening.
2: Diborong semua ya dok?
3: Betul, makanya ini namanya sindrom tadi saya bilang, makanya gabungan dari semua ini bersatu padu saling menguatkan, merusak metabolisme kita. Jadi harus betul-betul kita screening yang betul, apalagi kita punya faktor risiko, supaya kita bisa mencegah jangan sampai terjadi sindroma metabolik ini.
2: Baik. Dokter, kadang kalau kita lihat jadi tanda tanya juga ya, kenapa sih orang kurus padahal gak ada lemaknya ya, tapi kolesterolnya kenapa bisa tinggi ya? Apa itu di dalam tubuh dia itu?
3: Ya, jadi kan kembali ke, sebenarnya pertanyaannya cukup ilmiah ya sebenarnya, tapi saya coba menjelaskan dalam bahasa yang akan lebih difahami oleh para pendengar sobat RRI. Jadi dalam istilah kedokteran, terutama kondisi yang seperti Kak Khaira bilang, kita mengenal ada istilah namanya tophi.
2: Tophi
3: itu adalah thin outside, but fat inside. Atau secara tampilan dia normal, tapi secara metabolik dia sudah obesitas. Kenapa ini terjadi? Nah, jadi memang tidak bisa kita hindari bahwasannya kondisi metabolik ini sangat erat kaitannya dengan predisposisi genetik. Jadi kalau misalnya keturunan kita sudah memiliki faktor risiko ini, maka kita yang bertubuh IMT-nya ya, indeks massa tubuhnya normal atau lebih sedikit, itu memang secara tampilan nampak nggak gendut gitu, tapi secara dalamnya berantakan semua. Kenapa? Karena sudah ada predisposisi genetik tadi. Pada populasi-populasi yang seperti ini, itu terjadi salah satu hal namanya disposisi lemak ektopik. Harusnya kan lemak itu berada di jaringan lemak yang ada di bawah kulit, seperti pipi, lengan gitu ya kan, wajah kita, makanya nampak cabi ya, lengannya nampak besar. Tapi dalam kondisi yang saya bilang tadi, lemak ini salah tempat. Mereka bersarang di bagian visceral tubuh. Bagian visceral itu bisa saya katakan lapisan lemak yang melindungi organ-organ yang ada di rongga perut, seperti hati, kemudian pankreas, ya pabrik insulin, bisa juga usus gitu. Makanya walaupun kita terlihat kurus, kita punya faktor resiko, tetap harus dicek, apalagi usia kita sudah mulai mencapai usia faktor risiko. Usia-usia 40 tahun, ya 35 menjelang 40 itu udah masuk usia faktor risiko. Makanya walaupun kita merasa sehat, badan kita kayaknya nggak gendut-gendut banget lah, masih istilahnya pulen, kita bilang gitu ya. Masih pulen, tapi ternyata sudah mulai menyimpan bom waktu di sana. Makanya harus di-screening, seperti itu.
2: Baik. Dok, kita buka kesempatan dulu ya untuk pendengar kita yang mau bergabung melalui line telepon dan juga WhatsApp Pro 1. Silakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya mengenai tema kita, sindrom metabolik bom waktu di balik gaya hidup modern, bisa melalui line telepon dan juga WhatsApp di 0651 44336 atau di 0852 8285 4445. Ya, halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
0: Waalaikumsalam, Dera.
2: Dengan
0: Bu Cut Maria di Montasik.
2: Oke, Bu Cut Maria di Montasik ini, Dok. Oke, iya. Silakan. Mau bertanya apa dengan dokter cantik?
0: Dokter Montasik juga ya?
2: Enggak.
0: Ya, saya dokter Montasik yang cantik-cantik kok.
2: Oke.
0: Saya langsung ke dokter ya, gitu ya. Kita lihat sekarang kan, baik laki maupun perempuan, umur 40 tahun sampai 50 tahun itu udah mulai gendut, kata dokter bilang buncit perutnya ya. Itu saya lihat. Itu apakah namanya karena sering makan bakso, sering banyak makan gorengan, banyak lemak-lemak, makin hari makin gendut terus, saya lihat. Tapi orang-orang dulu umur 50 sampai 60 masih dia kurus gitu, kuat lagi. Sekarang udah 50 tahun udah enggak kuat lagi, tapi itu udah macam-macam. Itu faktor penyebabnya apa tuh, Dok?
2: Iya, oke.
0: Mau penjelasan, Dok, ya?
2: Iya, oke. Baik, terima kasih, Bu Cut.
0: Sama-sama. Sehat selalu, Dok, ya.
3: Iya, Ibu, terima kasih.
0: Terima kasih, Ra.
2: Sama-sama. Iya, oke. Itu dari line telepon ya, bersama Bu Cut Maria di Montasik. Dan jawab dulu lah, atau saya bacakan pertanyaan lagi nih di WhatsApp, Dok?
3: Boleh dijawab aja dulu kali ya, biar nggak lupa.
2: Silakan.
3: Ya, terima kasih, Bu Cut dari Montasik. Pertanyaannya sangat menarik ya. Kenapa di zaman dulu kayaknya kita nggak gampang gitu gendut ya kan? Sekarang makan sedikit, bukan makan, nafas sedikit kesannya kayak langsung naik gitu berat badannya. Jadi gini, Bu, memang ada fenomena yang saya bilang tadi cukup memprihatinkan ya. Kalau dulu nih saya masa kecil, atau orang tua saya lah saya bilang ya, waktu masa kecil jika ingin membeli sesuatu ke warung harus jalan kaki kan kita?
2: Iya, betul.
3: Ada proses bergerak di sana, ya kan? Jadi apapun kegiatannya, dengan kondisi waktu saat itu digitalisasi belum semasif sekarang, menuntut kita mau tidak mau harus bergerak untuk mendapatkan sesuatu. Jadi artinya apa? Tubuh kita bergerak gitu, otot kita terjaga. Nah, otot ini kan salah satu tempat si insulin ini, gula darah ini dimasukin. Makanya pada kondisi pasien yang ototnya sudah mulai berkurang ya, gampang sekali terjadi DM karena memang gula tadi udah nggak tahu disimpan di mana lagi gitu, akhirnya beredar di pembuluh darah. Nah, kenapa sekarang jadi gampang gemuk? Yang pertama, sedentary life tadi. Kita kan apa-apa ya udah online aja, pesannya online aja. Kita lebih nyaman duduk di rumah nonton TV berjam-jam, scrolling medsos berjam-jam, ya. Mengerjakan sekarang memang sudah tren juga kan, work from home.
2: Iya, betul.
3: Iya kan? Yeah, walaupun from home, ojolnya nggak lupa nih gitu. Jadi tetap pesan minuman manis, Thai tea,
2: matcha
3: latte. Apalagi ada diskon, diskon kemerdekaan gitu ya kan. Jadi kita jadi tergerak untuk ibarat kata tuh lebih banyak secara kita tidak sadar konsumsi makanan tinggi gulanya, tinggi karbohidratnya, tinggi lemaknya. Kan kita paling suka tuh lagi kerja nih di depan laptop, kok gampang lapar ya. Ya udah serta-merta kita akan pesan makanan-makanan cepat saji, kemudian makanan yang berlemak tinggi. Ditambah lagi kita jarang bergerak, makanya kesannya zaman dulu itu kok nggak yang gampang sekali naik berat badan. Karena masih ada gerakannya untuk mencapai sesuatu, masih ada usaha kita untuk bergerak. Sedangkan sekarang dimanjakan sekali kita dengan gaya hidup modern ini, sehingga ya udah semakin nyaman dengan sedentary life-nya, semakin nyaman dengan konsumsi makanan tinggi karbonya. Makanya jadi gampang gendut ya istilahnya. Makanya sangat penting kita menjaga massa otot supaya gula-gula yang kita masukkan dari makanan itu bisa disimpan di otot gitu. Tapi kalau ototnya sudah tidak ada, tubuh jadi bingung kan, udah kelebihan energi nih yang masuk, kemana harus saya taruh? Akhirnya ditaruhlah ke lemak di perut.
2: Iya betul.
3: Makanya
2: betul.
3: Jadinya buncit gitu.
2: Berlipat-lipat lagi.
3: Berlipat-lipat perutnya. Ini jadi tantangan bersama sih sebenarnya. Walaupun saya lihat nih, saya lihat tren sekarang di anak muda sudah mulai bergerak ya, tren pelari culture.
2: Iya, ada
3: ya kan. Ya. Ternyata itu di mana-mana sudah mulai masif di Banda Aceh ya. Saya juga kebetulan ada praktek di Aceh Timur. Ketika saya lari sore di ID Sport Center itu tuh udah mulai rame yang bergerak. Makanya kita harap
2: rata-rata anak muda semua ya.
3: Masih anak muda. Ada sih beberapa orang tua, cuma memang nggak banyak lah. Belum terlalu banyak. Makanya kita harap dalam jangka waktu ke depan kita bisa menjaga dan menghasilkan generasi penerus yang lebih sehat secara jasmaninya
2: ya,
3: gitu.
2: Oke. Okay. Walaupun makan bakso tetap perutnya tetap buncit ya, Dok.
3: Ya, itu tinggi tepung
2: gorengan,
3: ya. Iya, gorengan, betul. Ya.
2: Oke, okay, baik. Kita bacakan yang ada di WhatsApp ini, Dok. Halo pagi. Pro 1 Banda Aceh, ini Mas Teo dari Magelang, Jawa Tengah. Mau tanya nih, mengapa sindrom ini sering dijuluki sebagai silent killer atau pembunuh senyap? Terima kasih.
3: Yeah. Siapa tadi?
2: Mas Teo.
3: Mas Teo dari Magelang. Yeah. Oh, jauh juga ini. Luar biasa RRI Banda Aceh. Menasional ya.
2: Iya, okay. Dok.
3: Jadi, kenapa dibilang silent killer? Kayak saya bilang tadi, dia asimptomatis. Ini contohnya supaya lebih mudah dipahami, ibarat kata pembuluh darah kita itu seperti pipa. Di luar pipanya masih nampak bagus, aliran darahnya masih bagus, tapi sudah mulai karatan nih, gitu ya. Nah, sindroma metabolik ini, dia itu akibat resistensi insulin ini, banyak hal yang bisa membuat terjadi penyakit di tubuh, terutama di pembuluh darah kita. Nah, yang ingin saya jelaskan, obesitas sentral atau perut buncit ini bukan merupakan jaringan lemak yang sifatnya pasif, seperti di pipi sama di lengan. Ketika sudah ada penumpukan lemak di perut, ini merupakan jenis lemak yang sangat aktif secara biokimia menghasilkan sel-sel peradangan. Jadi ketika kita gendut, perut kita buncit, makanya perut buncit ini sebenarnya motor penggerak ya, pembuka utama dari sindrom ini sebenarnya. Jadi ketika terjadi penumpukan lemak di perut ya, itu membuat sel-sel jaringan lemak visceralnya membesar, atau istilah kita adalah hipertrofi. Saking membesarnya, dia jadi kurang oksigen di sana. Stres dia sel lemak itu. Karena dia stres, akhirnya dia mengeluarkan zat-zat inflamasi yang sangat amat berbahaya bagi tubuh kita.
2: Okay.
3: Ya. Jadi kondisi seperti itu bisa membuat dinding pembuluh darah kita jadi gampang rusak. Ya. Dan kondisi perlemakan di perut tadi ternyata juga mempengaruhi organ hati. Makanya sekarang selain sindroma metabolik, di tahun 2026 ada satu konsep baru yang namanya CKM konsep.
2: Apa itu?
3: Cardio Kidney Metabolic. Jadi metabolik ini akan sangat erat kaitannya dengan kondisi kardiovaskular, renal disease, bahkan penyakit hati gitu. Nah, ketika hati ini tadi juga salah satu produk penghasil karbohidrat, tidak sensitif lagi dia dalam menerima sinyal si insulin. Nah, insulin ini tadi kan salah satu hormon yang berfungsi untuk menggerakkan glukosa masuk ke tempat yang benar nih. Dan mengatakan ke hati, hati gitu, ini gula di pembuluh darah udah banyak banget nih gitu, kamu ambil. Tapi karena si hati ini tadi sudah terjadi resistensi insulin, dia nggak ngeh lagi sama sinyal yang disampaikan oleh insulin. Akhirnya di pembuluh darah kita banjir dengan glukosa, sehingga mau tidak mau kompensasi si pankreas adalah meningkatkan insulin. Terjadilah satu kondisi namanya hiperinsulinemia. Cuma apakah hiperinsulinemia ini dapat terjadi sepanjang waktu? Tidak, dia capek juga.
2: Okay.
3: Ya, karena saking capeknya akhirnya rusaklah si pankreasnya tadi, terjadilah kondisi namanya DM tipe 2. Nah, kenapa dibilang silent killer? Karena memang fluktuasi yang terjadi akibat kadar gula darah yang tidak terkontrol, walaupun kita kondisinya tidak ada gejala, dan tekanan darah yang tinggi terus menerus, disertai dengan adanya aktivasi dari sitokin-sitokin inflamasi itu juga dapat membuat plak yang tadi di pipa tadi kerak tadi mulai terlepas pelan-pelan, makanya sewaktu-waktu tanpa mengenal waktu terlepas gitu. Kan kita nggak bisa menilai nih secara in time, secara ongoing time. Oh ini gulanya lagi naik, oh ini tekanan darahnya lagi naik, itu kan kita tidak bisa nilai.
2: Iya, betul.
3: Bisa memang dinilai dengan continuous glucose monitoring, cuma kan tidak semua orang bisa punya akses untuk melakukan pemeriksaan itu. Nah tiba-tiba gula darahnya tuh naik mendadak, disitulah resiko terjadi lepasnya plak-plak tadi.
2: Okay.
3: Nah plak tadi itu ibarat lumut lah ya, lumut di dalam pipa, bergelombol, terus lepas, menyumbat, akhirnya aliran darahnya terhenti. Jadi harusnya masuk ke otak, jadi ya nggak bisa masuk. Akhirnya stroke iskemik pasiennya. Ke jantung akhirnya jadi serangan jantung. Ke ginjal akhirnya nanti jadi gagal ginjal. Jadi ginjalnya tuh karena tekanan darah tinggi, terus terjadi glukokotoksisitas yang tinggi, akhirnya ginjalnya bocor. Ginjalnya bocor, ujung-ujungnya pasiennya akan menjadi gagal ginjal kronik yang membutuhkan hemodialisa seumur hidup. Dan itu bisa saja terjadi dalam hitungan tahun tanpa kita merasa apapun. Makanya perlu screening supaya jangan sempat bom waktu itu terjadi di tubuh kita. Jadi ketika kita sudah tahu, oh ternyata profil saya nih sudah memenuhi kriteria sindrom metabolik nih, ah saya harus aktivitas nih fisik minimal 150 menit per minggu gitu ya kan. Saya harus batasi makanan yang tinggi karbohidrat nih, sehingga cabang-cabang lain penyakit ini bisa kita cegah dan bom waktu itu bisa kita lunakkan gitu.
2: Okay, baik, sudah terjawab ya Mas Theo ya. Dan kita betul-betul harus menjaga kadar gula.
3: Betul.
2: Terus harus sering-sering cek tekanan darah.

0: ginjal nih. Aku malas lah minum gitu. Masih sehat nih tubuh kita, saya malas minum, tiba-tiba udah gagal ginjal, udah nggak boleh lagi minum. Lebih pilih yang mana?
1: Itu sama diri sendiri deh.
0: Betul, iya kan? Iya kan, lebih pilih yang mana? Kalau saya pribadi sih lebih baik mengeluarkan effort untuk menjaga.
1: Betul.
0: Dibanding tidak memelihara effort tapi harus terpaksa menerima resiko kedepannya.
1: Ya. Walaupun gitu. Bentar-bentar kencing ya dok ya.
0: Iya nggak masalah.
1: Kebanyakan
0: ya,
1: kan?
0: Itu bisa disesuaikan lagi.
1: Karena kayak cerita di kehidupan saya juga nih dok, karena disuruh minum banyak-banyak akhirnya kayak rada-rada malas dikarenakan sering kencing, sesaat kencing, jadinya malas minum, akhirnya berdampaknya ke ginjal.
0: Iya itu memang cukup ini ya, concern juga kita, karena kan kadang pekerja-pekerja yang kantoran ya, ataupun pekerja yang memang duduknya itu lebih dari 6 jam lah kita bilang, itu resiko terjadinya batu ginjal juga tinggi. Makanya harus cukup hidrasi, geraknya juga harus ada. Jadi setiap 2 jam sekali itu harus berdiri, stretching. Nah, jadi gak bisa terus-terusan duduk, plus ditambah gak mau minum, ya gitu. Ya udah saya
1: double
0: saya,
1: deh.
0: Ah, nah, makanya saya pikir nih, kalau misalnya Kak Khaira pengen sakit silakan gitu. Iya, daripada misalnya kita mikir, "Oh, ah malas lah pipis." Yep, lebih malas pipis atau lebih malas enggak pipis sama sekali nantinya. Betul kan? Nah, karena pipis itu adalah suatu nikmat yang diberikan Allah juga kepada kita yang harus kita jaga.
1: Ya. Gitu. Oke, baik. Nah, dokter tadi sempat menyebutkan kalau kita itu harus mengurangi makanan yang karbohidrat.
0: Betul. Ya.
1: Tapi masyarakat Aceh itu enggak bisa jauh-jauh ya dari yang namanya karbohidrat. Jadi solusinya seperti apa ini, dok?
0: Ya, sebenarnya kalau kita berbicara masalah diet ya, itu kan diet ya. Masalah diet itu disesuaikan lagi dengan usia dan berat badan pasien. Nah, memang sih rata-rata kita itu perharinya itu 1.500 sampai 1.700 kilokalori per hari. Bagaimana cara kita bisa membatasinya? Kita bisa mengidentifikasi makanan-makanan yang sekiranya memiliki kadar karbohidrat yang tinggi atau glycemic index yang tinggi, itu daftarnya banyak di internet. Cuma yang membuat kita bermasalah lagi berikutnya adalah kebiasaan kita memakan makanan yang tanpa gorengan, tanpa ada minyak goreng, gak enak nih.
1: Iya betul.
0: Betul kan? Nah itu memang satu lifestyle yang mungkin butuh challenge sendiri untuk bisa kita ubah pelan-pelan, karena ini sudah menjadi tradisi turun-temurun, sehingga memang jika kita berusaha untuk menjaga pola hidup yang lebih baik, ada baiknya memang kita mengurangi hal tersebut dan disesuaikan dengan kebutuhan kalori kita per hari. Kalau terlalu berlebih akhirnya menumpuklah kalori tadi kan, karbohidrat tadi di tubuh, akhirnya ya udah menyebabkan terjadinya sindrom metabolik ini seperti
1: Itu. Oke, baik. Tapi ada istilah banget ya dokter ya, yang sering banget kita dengarkan di kalangan ya emak-emak mungkin ya. Kalau misalnya kita enggak sehat dan tidak obesitas dan tidak perut buncit, katanya nggak bahagia. Gimana dong cara ngejelasinnya itu?
0: Sebenarnya hal tersebut sudah pernah disampaikan di zaman Rasulullah. Kalau ingat, Khalifah Umar bin Khattab itu pernah bertemu dengan salah satu sahabat Nabi yang posisinya perutnya buncit saat itu. Dikatakan oleh Umar, ini apa? Inilah tanda kesejahteraan, kata sahabat Nabi. Jadi pemikiran tersebut sebenarnya sudah ada sejak lama. Tapi pada saat itu Khalifah Umar berkata, ini musibah dari Allah. Cuma kan pada saat itu kita belum berkembang nih teknologi kedokteran. Ini musibah dari Allah. Maka harus kecilkan sebelum kamu terjangkit berbagai macam penyakit. Artinya perut buncit bukan tanda sejahtera, tapi tanda bahwasannya ada sesuatu yang berbahaya akan terjadi di kemudian hari jika tidak dikontrol mulai dari sekarang, seperti itu. Jadi menurut saya itu kurang tepat ya, bukan saya yang bilang. Zaman dahulu juga sudah pernah disampaikan oleh Khalifah Umar bin Khattab.
1: Berarti standarnya Indonesia terutama di Aceh juga masih rendah kalau mengenai hal itu ya.
0: Itu kita butuh usaha.
1: Iya betul ya. Oke deh. Nah, dok, selain menjaga pola makan, menjaga kadar gula dan lain sebagainya, bagaimana cara kita mengelola stres seharusnya agar tidak terjadi sindrom metabolik juga?
0: Betul, betul. Ya, tidak bisa kita pungkiri ya, pasien yang dengan stres ya atau bergadang ya, kita bilang lah ya. Jadi dua kondisi ini, karena kita adalah makhluk yang berpikir, kita pasti akan ada momen stresnya gitu. Hormon stres yang kita kenal dengan istilah kortisol

0: kortisol itu merupakan hormon yang kerjanya bertolak belakang dengan insulin. Mm-hmm. Jadi gampang sekali akhirnya gula darahnya jadi naik, tensinya mm-hmm. jadi naik. Jadi cara manajemennya gimana gitu ya kan? Manajemen stres itu butuh pendekatan yang multidisiplin mm-hmm. ya. Kalau misalnya memang kondisi seperti itu, kita harus identifikasi. Stres itu kan tidak ujuk-ujuk muncul. Mm-hmm. Pasti ada faktor yang menyebabkan itu muncul. Itulah yang harus kita gali untuk mencegah ataupun mengurangi tingkat stres pada si pasien ini. Cuma kan saya tidak bisa menjelaskan dalam satu desain yang sama. Iya. Karena setiap orang memiliki faktor pencetus yang berbeda-beda. Sehingga memang untuk bisa stres itu bisa dikurangi, mungkin salah satunya yang secara umum bisa kita lakukan adalah mindfulness. Misalnya seperti yoga, afirmasi positif, atau ventilasi. Walaupun memang tidak semua orang bisa curhat ya, gak semua orang bisa curhat, tapi jika memang kita merasa kadar stres kita susah dikendalikan, mm-hmm. saran saya pergilah ke ahli ya, baik itu psikolog, psikiater ya, ataupun di penyakit dalam juga ada konsultan mm-hmm. psikosomatis. Jadi mereka nanti akan berkolaborasi untuk membantu kita mengurangi kadar stres, karena memang hormon stres ini juga salah satu tantangan pada kondisi sindrom metabolik gitu. Mm-hmm. Bukan hanya itu, kadang kita karena suka bergadang itu juga mempengaruhi kondisi sindrom metabolik ini. Okay. Bergadang ini bisa menyebabkan terjadinya peningkatan hormon ghrelin namanya. Mm-hmm. Hormon ghrelin itu hormon lapar. Dan menurunkan hormon leptin, hormon mm-hmm. kenyang. Mm-hmm. Ditambah dengan adanya stres, akhirnya pas keesokan pagi kita jadi lapar-lapar terus.
1: Iya, betul.
0: Makan terus, akhirnya kelebihan energi disimpan di mana? Di perut lagi, buncit lagi deh, gitu. Okay. Kayaknya harus pendekatannya multidisiplin ya. Mm-hmm. Nggak bisa kita jelaskan secara satu desain di pertemuan kali okay, ini.
1: Berarti itu harus berbeda-beda ya, dok?
0: Betul, betul. Manusia. Bukan hanya stres sih, semua penyakit sekarang, untuk memberikan terapi kita juga harus disesuaikan dengan pola genetik. Makanya di Prodia itu ada satu pemeriksaan namanya farmakogenomik ya. Jadi kita lihat bagaimana profil gen-gennya sehingga ketika kita berikan obat jauh lebih cocok di masing-masing individu. Jadi tidak one fits all gitu ya, individualized dia.
2: Oke, baik dokter, menjelang sesi terakhir, gimana sih cara menjaga pola hidup sehat dan cara menjaga pola makan yang benar?
0: Baik, untuk pola hidup sehat, tetap yang pertama adalah dua hal tadi utama yang berkontribusi dalam sindroma metabolik adalah sedentary life dan high intake dari karbohidrat dan lemak gitu. Okay. Yang kita lakukan adalah, ini sifatnya mencegah ya, bukan mengobati ya, mencegah berdasarkan banyak panduan internasional, kita itu diharuskan melakukan aktivitas fisik ringan sedang atau sedang ke berat untuk orang yang memang sudah ada penyakit, itu minimal 150 menit per minggu.
1: 150 menit per minggu.
0: Ya, artinya dalam satu minggu, setiap harinya kita usahakan meluangkan waktu 30 menit per hari selama 5 hari untuk menjaga agar pembuluh darah kita tetap sehat, gitu. Kemudian selain aktivitas fisik, kita bisa memastikan kadar kalori yang masuk ke tubuh kita sesuai dengan kebutuhan, ya. Jadi misalnya berat badan kita 50 kilo, kebutuhan harian pria misalnya 30 kilo, berarti hanya boleh makan makanan 1.500 kilokalori per hari. Nah, jadi itu sebisa mungkin kalau memang kita bisa bantu untuk kurangi ataupun disesuaikan akan lebih baik. Cuma memang akan lebih sangat baik terkait pola diet ini kita mengunjungi ahli gizi ya, seperti dokter kedokteran gizi klinik gitu ya kan, jadi akan lebih fits gitu untuk memformulasi diet yang sesuai. Yang ketiga, stres. Manajemen stres itu sangat penting karena hormon stres sangat bertentangan dengan hormon insulin. Makanya memang diupayakan sebisa mungkin menghindari faktor stres. Kan kata para ahli, bukan ahli ya, leluhur kita lah, tidak semua hal harus kita pikirkan. Okay. Ada beberapa hal yang memang masuk dalam ranah kita, itu yang bisa kita ubah, seperti cara bicara kita, pembawaan kita, sifat kita, itu yang bisa kita ubah. Okay. Tapi bagaimana pembicaraan orang ngejelekin kita, memfitnah kita, itu kan hal yang gak bisa kita rubah.
2: Iya betul, gak bisa dipaksa juga.
0: Iya, kalau kita akhirnya juga turun ke ranah di luar pengawasan dan kendali kita, mm-hmm. ya kitanya akan stres.
2: Iya, betul.
0: Betul. Jadi tidak ada masalah jika kita harus meng-cut off sesuatu mm-hmm. untuk kesehatan mental kita sendiri.
2: Benar banget.
0: Oke. Kemudian pola tidur. Tidur 6-7 jam itu tetap harus dijaga mm-hmm. supaya memang kayak saya bilang tadi ya, regulasi hormon kita baik, tetap baik. Karena kan di tubuh kita itu ada namanya irama sirkadian mm-hmm. dan itu memang sudah ada waktu-waktunya. Kita harus mengikuti dia. Bukan dia yang mengikuti kita, sehingga mm-hmm. kita tetap bisa menjaga supaya regulasi hormon ini tetap pada koridornya, seperti itu. Dan yang pasti jangan lupa berdoa, karena kesehatan kita milik Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, semoga Allah membantu kita, memberkahi kehidupan kita dan kesehatan kita supaya kita bisa berkontribusi dan memberikan manfaat yang lebih banyak untuk masyarakat sekitar kita. Mungkin itu dulu ya.
2: Oke, okay, yeah. Baik, terima kasih dokter untuk ilmu yang sangat bermanfaat di siang hari ini, sudah berbagi cara hidup sehat, cara kontrol gula darah, kontrol tekanan darah, ternyata harus melakukan cek ya setiap, kalau umur 20 berarti 3-5 tahun sekali. Kalau udah di atas berarti setahun sekali. Ya,
0: tapi okay. Kalau yang sudah ada faktor risiko, segerakan.
2: Oke. Okay. Yeah. Baik, jadi pendengar jangan menunggu sakit ya untuk harus cek semuanya. Ayo perbaiki pola hidup kita, pola hidup makan, mungkin olahraga dan juga lain sebagainya agar kita betul-betul terjaga dari yang namanya segala jenis penyakit. Apalagi di usia muda sekarang ya, di usia-usia yang masih sangat produktif, tentunya harus betul. Benar-benar menjaga kesehatan ya. Oke, dokter, terima kasih sekali lagi ya.
0: Sama-sama.
2: Cantik sekali hari ini dokternya.
0: Ya, terima kasih Kak Khaira, cantik juga.
2: Dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah ikut bergabung di siang hari ini dalam Dialog Klinik Angkasa dengan temanya Sindrom Metabolik Bom Waktu di Balik Gaya Hidup Modern. Dan untuk Anda yang belum sempat Anda ikuti, nanti Anda boleh nontonnya kembali di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dokter, sampai ketemu di lain kesempatan.
0: Insya Allah, terima kasih ya, RRI Banda Aceh.
2: Baik, salam sehat semua untuk kita dan selamat siang.
3: Baru saja Anda ikuti Klinik Angkasa. Menghadirkan wawasan baru seputar kesehatan, inspirasi untuk gaya hidup sehat, serta saran ahli yang dapat membantu meningkatkan kesehatan Anda. Klinik Angkasa, mengudara setiap Sabtu pukul 10 waktu Indonesia Barat di RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City taklukkan Crystal Palace 4-1 di Liga Premier Inggris. Bayern Munich awali Bundesliga dengan pesta gol 5-1 atas Stuttgart. Menpora RI mengapresiasi penyelenggaraan Merdeka RAN 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 29 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Manchester City meraih kemenangan meyakinkan 4-1 atas Crystal Palace pada pekan kedua Liga Primer Inggris di Stadion Selhurst Park dini hari tadi. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-17 melalui sundulan memanfaatkan umpan silang Antoine Semenyo. Ryan Cherki menggandakan keunggulan pada menit ke-54 sebelum Palace memperkecil ketertinggalan lewat gol bunuh diri kiper Gianluigi Donnarumma. Cherki dan Haaland kemudian masing-masing mencetak gol kedua, memastikan kemenangan The Citizens dengan skor telak 4-1. Usai pertandingan, pelatih City Enzo Maresca mengaku timnya sempat kesulitan pada awal laga meski akhirnya berhasil mengontrol jalannya permainan.
1: Yeah, I think the performance overall was
2: good. Saya rasa secara keseluruhan penampilan kami bagus. Kami kesulitan pada 5 sampai 10 menit pertama karena melakukan pressing dengan cara yang kurang tepat. Kemudian kami melakukan penyesuaian dan setelah itu saya rasa kami bisa mengendalikan pertandingan. Kami mencetak 4 gol, bahkan mungkin bisa mencetak lebih banyak lagi dan kami tidak banyak memberikan peluang kepada lawan.
0: Manchester City kini mengoleksi 6 poin dari 2 pertandingan dan berada di papan atas klasemen sementara Liga Inggris musim 2026-2027. Sementara Crystal Palace terpuruk di dasar klasemen setelah menelan 2 kekalahan dari 2 laga musim ini.

0: Dari Inggris kita bergeser ke Jerman. Bayern Munich mengawali Bundesliga musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-1 atas Stuttgart di Allianz Arena dini hari tadi. Dayot Upamecano membawa Bayern unggul lebih dahulu pada menit ke-16 setelah tampil dominan sepanjang babak pertama. Stuttgart sempat menyamakan skor melalui Josa Fagnoman pada menit ke-52 sebelum Michael Olis kembali membawa Bayern unggul 3 menit berselang. Gol bunuh diri Fagnoman membawa tuan rumah menjauh 3-1 sebelum 2 gol Alexander Pavlovic dan Luis Diaz menutup pertandingan dengan skor akhir 5-1. Usai laga, pelatih Bayern Munich Vincent Kompany mengaku terkesan dengan performa para pemain.
1: Saya sudah menyampaikan kepada para pemain, tidak ada pertandingan yang benar-benar sempurna, dan laga hari ini juga demikian. Namun, penampilan mereka sangat mengesankan, terutama respons setelah mencetak gol pertama, kemudian gol kedua dan ketiga, hingga mereka terus bermain dan berusaha sampai menit terakhir. Saya rasa Michael Olis bahkan masih berada di lapangan pada menit ke-91. Tom Bischoff kemudian mendapatkan bola dan kembali memainkannya dengan cepat. Menurut saya, jika kami tidak mampu meningkatkan tempo permainan setinggi itu, ruang-ruang untuk menyerang tidak akan terbuka. Kami memainkan pertandingan yang sangat bagus melawan Stuttgart. Memang membutuhkan waktu, tetapi pada akhirnya para pemain mampu melakukan hal yang tepat.
0: Kemenangan ini membawa Bayern Munich memuncaki klasemen sementara Bundesliga dengan perolehan 3 poin. Hasil tersebut menjadi modal positif bagi sang juara bertahan dalam mengawali musim 2026-2027.

Beralih ke Liga Prancis, pendengar, laga Lille kontra Paris Saint-Germain berakhir dramatis dengan skor imbang 2 sama pada pekan kedua Liga Prancis musim 2026-2027. Bermain di Decathlon Arena dini hari tadi, Lille unggul lebih dahulu lewat Haken Arnar Haraldsson pada menit ke-21. Dylan Bagua kemudian menggandakan keunggulan Lille pada menit ke-84. Tertinggal, PSG kemudian bangkit lewat gol Vitinha pada menit ke-90. Gol sundulan Marquinhos pada masa injury time menyelamatkan PSG dari kekalahan. Hasil imbang membuat Lille tetap memimpin klasemen Liga Prancis dengan mengantongi 4 poin dari 2 pertandingan. Sementara PSG berada di posisi ke-6 dengan 2 poin setelah meraih hasil imbang pada 2 laga musim ini.

0: Dari sepak bola, kita beralih ke lintasan balap MotoGP. Marco Bezzecchi menjadi pembalap tercepat pada sesi praktis MotoGP Aragon di sirkuit Motorland tadi malam. Pembalap Aprilia itu mencatatkan waktu 1 menit 45,455 detik sekaligus memecahkan rekor tercepat di lintasan tersebut. Alex Marquez menempati posisi kedua dengan selisih 0,010 detik dari Bezzecchi, sedangkan sang kakak Marc Marquez menyusul di tempat ketiga. Usai latihan, Bezzecchi mengaku ini merupakan hasil positif terlebih setelah kembali dari cedera.
1: Yeah, was a positive day.
2: Ini merupakan hari yang positif. Sejak pagi saya merasa baik, kemudian kami bekerja dengan baik di antara sesi-sesi yang berlangsung. Sore ini saya mampu membuat kemajuan yang mulus, baik dalam hal penyetelan maupun gaya berkendara. Memang masih ada beberapa bagian dalam gaya berkendara saya yang perlu disesuaikan. Mungkin saya sedikit berlebihan dan berusaha melakukan terlalu banyak hal. Tetapi selain itu, saya tidak bisa terlalu banyak mengeluh.
1: Apart from this, can't complain too much.
0: Hasil praktis ini menjadi modal penting bagi para pembalap sebelum menghadapi sesi kualifikasi yang akan berlangsung sore ini. Selisih waktu yang tipis antar pembalap membuat persaingan diprediksi berlangsung ketat.

0: Kita beralih ke kabar olahraga dalam negeri. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia atau Menpora RI Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini, di mana peserta datang dari berbagai kalangan. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Menpora Erick Thohir menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta Merdeka Run atas antusiasme tinggi pada pelaksanaan tahun ini. Pernyataan ini disampaikan Erick usai pelaksanaan Lomba Lari Merdeka Run 2026 di kawasan Monas tadi pagi. Erick menjelaskan semula Kemenpora RI selaku pelaksana lomba hanya menargetkan 8.000 peserta. Namun di luar dugaan jumlah peserta melonjak hingga mencapai 12.000 yang datang dari berbagai kalangan.
2: Jadi terima kasih atas dukungannya kepada Kemenpora. Kalau larinya Kemenpora. Dan saya juga terima kasih kepada masyarakat yang memberikan cerminan hidup sehat. Karena berolahraga itu bagian dari investasi untuk masa depan, yaitu kesehatan tentunya. Jadi terima kasih kepada masyarakat yang pada hari ini banyak yang mengikuti acara Merdeka Run.
1: Melalui kesempatan yang sama, pelatih timnas sepak bola Indonesia John Hartman mengaku sangat antusias menjadi salah satu peserta Merdeka Run 2026. Bagi pelatih asal Inggris ini, Merdeka Run menjadi salah satu pengalaman yang luar biasa.
3: Ya, luar biasa. Maksud saya memulai perlombaan bersama pelari elit itu dan kemudian mencoba untuk mengimbangi mereka. Itu hal lainnya. Namun bisa menikmati jalanan di Jakarta dan menjadi bagian dari perayaan ini sangat spesial bagi saya.
1: Merdeka Run merupakan ajang lomba lari yang digelar pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia. Lomba ini sebagai bagian dari peringatan HUT RI ke-81 dan merupakan pelaksanaan yang kedua setelah pelaksanaan perdana pada tahun sebelumnya. Pada pelaksanaan kali ini, TNI Angkatan Udara juga memberikan dukungan melalui sejumlah atraksi udara. Di antaranya, flying pass dari 3 pesawat tempur F-16, pertunjukan drone, dan aksi terjun payung. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RR.

0: Masih dari ajang Merdekaran, pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026 yang diselenggarakan pagi tadi di Jakarta. Odek Tan berharap pelaksanaan di tahun berikutnya akan lebih meriah. Selengkapnya kita simak laporan Nur Diansyah. Dudu.
1: Ya, terima kasih Sahina. Pendengar, atlet nasional Odek Tan Lai Baho mengapresiasi pelaksanaan Merdekaran 2026. Pernyataan tersebut disampaikannya menjuarai kelas umum putri 8 km di kawasan Monas pagi tadi. Odek Tan menilai pelaksanaan ajang di tahun ini berjalan dengan baik dan tertib. Ia mengapresiasi usaha pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menyukseskan kegiatan ini. Odek Tan berharap Merdekaran dapat kembali dihadirkan di tahun depan dengan jumlah peserta yang lebih banyak dibandingkan tahun ini. Ya, pendengar, Merdekaran 2026 sendiri merupakan ajang lari maraton berjarak 8 km yang dimulai dari depan Istana Negara menyusuri jalanan protokoler seperti MH Tamrin dan Dukuh Atas sebelum akhirnya kembali ke depan Istana. Tahun ini, pendengar, Merdekaran setidaknya diikuti hingga 12.000 peserta yang meliputi masyarakat umum, komunitas lari, hingga kaum disabilitas. Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan medali kepada para peserta, dilanjutkan pengumuman juara kelas umum 8 km dan juga kelas master 8 km untuk putra dan putri. Lalu dilanjutkan undian hadiah dan ditutup dengan penampilan dari Wali BEM. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3, untuk Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir pendengar, menyambut HUT ke-81 TNI mengajak masyarakat menguji ketahanan fisik melalui military hybrid race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Hari ini kita dari panitia akan memperkenalkan salah satu cabang.
2: Tentara Nasional Indonesia atau TNI akan menggelar Military Hybrid Race Panglima TNI Cup Prima Rocks 2026 dalam rangka menyambut HUT ke-81 TNI. Prima Rocks 2026 dijadwalkan berlangsung pada 26 September mendatang di Hall 8 dan 9 Ice BSD Tangerang, Banten. Kompetisi tersebut menyediakan total hadiah senilai Rp500 juta dengan peserta yang berasal dari kalangan anggota TNI dan Polri serta masyarakat umum. Dalam konferensi persnya di Jakarta kemarin, Ketua Panitia Prima Rocks 2026, Kolonel Infanteri Subandi, mengatakan ajang ini merupakan kolaborasi antara TNI, Polri, dan masyarakat dalam satu arena olahraga hybrid race.
1: Untuk Prima Rocks ini, kita rancang sebagai ruang kolaborasi antara masyarakat dengan segenap anggota TNI, Polri, dalam satu arena olahraga, yaitu hybrid fitness race yang menggabungkan antara lari dengan berbagai macam obstacle atau workout yang nantinya akan diselesaikan oleh para peserta sekalian.
2: Prima Rocks 2026 menghadirkan 8 stasiun dengan berbagai tantangan yang dimodifikasi menggunakan konsep militer. Salah satunya adalah tire flip di stasiun kedua dengan ban seberat 84 kg yang harus dibolak-balik peserta. Peserta pria wajib melakukan 10 kali flip, sedangkan peserta wanita melakukan 8 kali flip. Tantangan lainnya berada di stasiun ke-6 dengan menggunakan 2 ammunition box berat masing-masing 20 dan 15 kg. Peserta harus membawa kedua ammunition box tersebut sejauh 200 meter dengan kedua tangan. Kolonel Infanteri Eka Wiradarmawan menjelaskan, seluruh peserta harus menyelesaikan 8 stasiun tersebut berdasarkan catatan waktu tercepat untuk dapat menjadi juara.
3: Kan kita berkompetisi dengan kecepatan waktu. Siapa yang cepat, siapa yang bisa menyelesaikan ke semua obstacle atau stasiun dengan sempurna. Kan sudah semuanya sudah terukur secara standar. Channel barulah dia langsung menuju titik finish. Time langsung stop, dibacakan berapa time. Itulah yang akan jadi pemenang. Pembeda di setiap kategori, apakah dia single, kemudian apakah dia double, apakah dia mix.
2: Pendaftaran Prima Rocks 2026 dibuka hingga 13 September mendatang melalui aplikasi Goers. Kompetisi ini diharapkan dapat menjadi wadah olahraga bersama antara TNI, Polri, komunitas, dan masyarakat umum. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprogram3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.
1: Halo Sobat RRI Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Persatu Radio Republik Indonesia, Banda Aceh. Apa kabar Indonesia di siang hari ini? Dan apa kabarnya warga Aceh, khususnya warga kota Banda Aceh di siang hari ini? Mudah-mudahan masih dalam keadaan bahagia, masih tetap produktif dengan segala aktivitas dan juga kegiatan Anda di hari weekend ini. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda. Dan kita update informasi cuaca ya, kita awali dengan informasi cuaca untuk siang hari ini. Pendengar, berdasarkan perakiraan dari BMKG, Banda Aceh siang ini diperkirakan berawan dengan suhu sekitar 28 hingga 33 derajat Celcius. Nah, untuk wilayah Aceh Besar, kondisi cuaca juga cenderung berawan hingga berawan tebal. Bagi Anda pendengar yang beraktivitas di luar rumah, tetap memperhatikan perubahan cuaca dan siapkan perlindungan jika terjadi hujan. Oke, demikian pendengar untuk informasi cuaca di siang hari ini. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh yang akan menemani suasana dan juga aktivitas siang Anda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Pendengar Anda masih bersama kami di 97,7 FM Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Pendengar, di siang hari ini kita update informasi ya, di mana Mendagri Muhammad Tito Karnavian menjenguk Wali Nanggro Aceh Paduka Yang Mulia Tengku Malik Mahmud Al-Haitar yang sedang menjalani perawatan di Penang, Malaysia. Nah, pendengar, kunjungan ini merupakan penugasan langsung Presiden Prabowo Subianto, dan Presiden juga menitipkan salam hormat dan doa agar Wali Nanggro segera pulih dan juga kembali ke Aceh. Nah, kondisi kesehatan Tengku Malik Mahmud dilaporkan terus membaik. Jika tidak ada kendala, maka beliau direncanakan kembali ke Aceh pada awal September mendatang. Ya, mudah-mudahan masih dalam keadaan sehat, masih dalam keadaan membaik ya, kita doakan bersama. Oke, demikian pendengar untuk informasi di saat ini, dan tetaplah bersama kami. Tentunya kami akan menyuguhkan Anda dengan informasi-informasi yang terupdate dalam Banda Aceh siang ini, dan juga Anda ditemani dengan pilihan lagu terbaik darinya Sami Simorangkir dengan judul Sedang Apa dan Di Mana.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Inilah kata bijak Bung Karno. Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Dirgahayu, Republik Indonesia.

0: Darinya Dewa 19 dengan judul Kangen sudah mewarnai kebersamaan Anda pendengar menjelang pukul 12 waktu Indonesia Barat ya. Siapa nih yang kangen? Kangen dengan someone, kangen tempat kunjungannya, kangen makanan favoritnya, kangen foto berdua, kangen berbincang berdua, dan juga siapa yang kangen dengan informasi yang akan saya hadirkan lagi nih. Oke, pendengar di siang hari ini ya, saya ingin menggambarkan untuk Anda suasana di Kota Banda Aceh siang hari ini seperti yang terlihat juga. Nah, pendengar, seperti yang diinformasikan juga tadi ya, bahwa cuaca di Banda Aceh siang hari ini berawan dan kondisi ini masih cukup untuk mendukung aktivitas luar ruangan meski nanti menjelang siang terasa panas. Untuk aktivitas warga, pendengar, kalau akhir pekan biasanya membuat aktivitas yang bergeser ya, dari perkantoran menuju warung kopi, pusat kulineran, ruang publik, dan juga kawasan wisata. Nah, kalau untuk warung kopi ya, kalau di Banda Aceh memang aktivitas ngopi atau berkumpul menjadi salah satu suasana yang mudah ditemui. Mungkin udah dari sejak tadi pagi ya, hingga saat ini warung kopinya sudah ramai banget dikunjungi oleh masyarakat Kota Banda Aceh. Nah, kalau untuk ruang publik sendiri, pendengar, ya salah satunya Lapangan Blang Padang menjadi salah satu ruang publik yang cukup potensial untuk beraktivitas dan juga untuk melakukan kegiatan warga Banda Aceh di akhir pekan ini. Oke, kemudian kita masuk ke kawasan pantai, artinya kawasan wisata ya, seperti Ulele dan juga kawasan Kampung Jawa juga menjadi pilihan warga untuk bersantai, terutama ketika cuaca tidak terlalu terik ya. Mungkin untuk Anda yang sedang duduk manis menikmati cuaca dan juga menikmati angin sepoi-sepoi di kawasan Ulele di siang hari ini ya. Boleh dong untuk diceritakan bagaimana suasananya di sana, apakah ramai kunjungannya? Bisa melalui WhatsApp Pro 1 ya di 0852-8285-4445. Kemudian pendengar, ada yang menarik juga kalau di hari weekend ini ya, tidak kalah juga tempat-tempat sejarah yang ramai juga dikunjungi oleh masyarakat seperti Museum Aceh, kemudian yang melakukan jadwal kunjungannya Sabtu, dan kalau Sabtu pagi ya, dan kembali buka di sore hari. Kalau mungkin sebentar lagi akan ditutup ini ya, karena menjelang Isoma juga. Nah, untuk aktivitas di sore biasanya masyarakat Banda Aceh itu kemana ya? Ngapain ya? Atau hanya duduk santai di rumah? Atau masih juga mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah? Boleh dong untuk memberikan atensi Anda, tanggapan Anda, masyarakat di Kota Banda Aceh kalau sore pada kemana? Silakan di WhatsApp Pro 1 juga di 0852-8285-4445. Oke, tetaplah bersama kami pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Banda Aceh.
1: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktek jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mensejahterakan rakyat kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat-amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, di seluruh Indonesia, di seluruh Nusantara, dan khususnya untuk keluarga Kota Banda Aceh di siang hari ini. Dan ini sudah masuk dalam kategori makan siang ya. Betulnya mungkin ada juga ya sebagian dari kita yang baru aja bangun tidur ini dan baru aja nyantap menu makan siang yang dijamak dari pagi. Oke, pendengar, untuk Anda dimanapun Anda berada ya di siang hari ini, mudah-mudahan menu makan siang Anda enak, berkualitas, ada nilai gizinya. Ya, kurangi aja deh makan yang banyaknya karbohidrat, karena seperti yang dokter tadi katakan ya kan, dapat memicu sindrom metabolik. Tetap jaga kesehatan tentunya ya. Oke, walaupun di tengah kesibukan Anda di siang hari ini, ada yang sedang dalam perjalanan, ada yang baru aja bangun tidur, ada yang ngepel rumah, ada yang lagi berdagang, ada yang lagi mangkal juga ini, atau yang lagi disibukkan dengan foto-foto selfie di tepi pantai, ya kan? Tetap kami suguhkan untuk Anda informasi. Nah, pendengar, zikir dan doa bersama mengawali rangkaian pelantikan dan juga rapat koordinasi wilayah Dewan Pengurus Wilayah Akpai Aceh. Nah, kegiatan yang berlangsung di cabang Dinas Pendidikan Wilayah Aceh Besar ini turut dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Aceh, Murtalamuddin. Ia juga berpesan kepada guru pendidikan agama Islam agar terus berinovasi menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan juga efektif. Harapannya pendengar, pembelajaran PAI ini tidak hanya mudah dipahami, tetapi juga mampu membentuk karakter dan kecerdasan anak. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id.

0: Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.
1: Indonesia tanah air
2: beta. Indonesia terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
3: Di Sumatera ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancetlasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
4: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh. Dan menjelang pelaksanaan ibadah sholat asar, ibadah sholat zuhur maksudnya, menjelang pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 12.43 menit waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, seperti biasa tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa islami. Dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Khaira mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Sari berita. Pendengar, Aceh hapus 100% denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Berita lainnya, Kajari Singkil musnahkan ratusan BB dari 33 perkara. Inilah warta berita selengkapnya. Pendengar, Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan atau PBB P2. Berikut laporan Saifullah Nordin.
2: Pemerintah Kabupaten Pengkapecah Utara menerbitkan kebijakan penghapusan 100% denda pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan PBB P2. Kebijakan tersebut secara resmi diterbitkan oleh Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil atau Ayahwa sebagai bentuk kepedulian nyata pemerintah daerah dalam meringankan beban ekonomi masyarakat yang baru saja terdampak bencana banjir. Bupati Aceh Utara Haji Ismail Ajalil menyebutkan program relaksasi pajak ini berlaku untuk tunggakan ketetapan tahun 2009 hingga 2025, khusus bagi objek pajak dengan nilai ketetapan sampai dengan Rp100.000. Karena beberapa bulan yang lalu, kata Ayahwa, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga Pengkap memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan pedesaan. Ini adalah bentuk kepedulian agar beban masyarakat semakin ringan.
3: Beberapa bulan yang lalu, wilayah Aceh Utara dilanda bencana banjir sehingga pemerintah Kabupaten Aceh Utara dengan ini memberikan penghapusan denda 100% PBB perkotaan dan perdesaan untuk tahun pajak 2009 sampai dengan 2025 dengan ketetapan objek pajak sampai dengan 100.000. Ini adalah bentuk kepedulian kami agar beban masyarakat semakin ringan dan semakin banyak masyarakat yang dapat menyelesaikan kewajiban pajaknya.
2: Lanjutnya, masa berlaku program pembebasan denda ini terbatas yakni mulai 1 hingga 30 September 2026. Pemerintah daerah mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk memanfaatkan momentum ini sebaik-baiknya agar dapat menyelesaikan kewajiban PBB tanpa terbebani denda keterlambatan. Selain memberikan keringanan, Pengkap Cetora turut memicu modernisasi transaksi dengan mendorong warga beralih ke metode pembayaran digital. Warga yang melakukan pembayaran PBB P2 melalui kris berkesempatan mengikuti undian berhadiah menarik yang telah disiapkan pemerintah daerah. Demikian, Saifullah Nordin melaporkan.
1: Pendengar, musnahkan ratusan BB dari 33 perkara, Kajari Singkil sebut paling menonjol narkotika. Selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
4: Kejaksaan Negeri Aceh Singkil memusnahkan berbagai jenis barang bukti atau BB dari 33 perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah. Tercatat atau paling menonjol merupakan barang bukti tindak pidana perkara penyalahgunaan narkotika jenis ganja, ekstasi, dan sabu. Kepala Kejaksaan Negeri Kajari Aceh Singkil Sahron Hasibuan mengatakan pemusnahan barang bukti tersebut merupakan hasil dari perkara tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap atau ingkrah terhitung sejak periode November 2025 hingga Agustus 2026 dengan rincian yakni sebanyak 15 tindak pidana perkara narkotika, kemudian tindak pidana orang harta dan benda atau harda sebanyak 13 perkara, dan terdapat 5 perkara lainnya merupakan tindak pidana umum.
5: Terima kasih. Yang pertama, periodisasi barang buktinya ini dimulai dari tahun 2025, tepatnya bulan November, sampai dengan Agustus 2026. Adapun total perkaranya ini terdiri dari beberapa jenis tindak pidana. Yang pertama narkotika sebanyak 15, Koharda sebanyak 12 perkara, terus Tepul 5 perkara dengan masing-masing kurang lebih barang bukti dari tiga tindak pidana tadi kurang lebih sekitar 250 jenis barang bukti yang kita musnahkan. Di antaranya yang paling banyak tentunya ada dari narkotika ya, berupa sabu, terus juga ekstasi dan ganja. Sisanya adalah tindak pidana pada lainnya. Berupa ada itu, ada sajam, ada pakaian, ada handphone juga yang tidak mempunyai nilai ekonomi sehingga kita musnahkan hari ini.
4: Kemudian tambahnya dalam kegiatan itu juga dimusnahkan beberapa barang bukti lain seperti senjata tajam, pakaian dan alat komunikasi, atau handphone yang sudah tidak memiliki nilai ekonomi. Selanjutnya, Sahron Hasibuan juga menerangkan bahwa pemusnahan sejumlah barang bukti atau BB baik tindak pidana perkara umum maupun narkotika di rutan kelas 2B Singkil di Kejaksaan Negeri Singkil tersebut selain merupakan bagian dari pertanggungjawaban kejaksaan secara institusi, juga tegasnya pemusnahan barang bukti ini merupakan bukti komitmen bersama terhadap beberapa tingkat aparatur penegak hukum atau APH di Kabupaten Aceh Singkil, mulai dari penyidikan, penuntutan, persidangan hingga eksekusi. Pemusnahan barang bukti yang merupakan tahap akhir dari proses inkrah terhadap suatu tindak pidana. Di samping itu, Sahron Hasibuan juga mengatakan dengan dilakukannya pemusnahan barang bukti narkotika ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, serta sebagai salah satu bukti keseriusan pemerintah melindungi generasi muda dan masyarakat luas agar terhindar dari penyalahgunaan narkotika. Hasil amatan dalam kegiatan pemusnahan barang bukti dari beberapa tindak pidana yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap atau inkrah ini, selain dari pihak kejaksaan juga terlihat langsung disaksikan jurusita Pengadilan Negeri Singkil dan panitera Mahkamah Syariah Singkil, kemudian hadir pula Kepala Rutan Kelas 2B Singkil, PLT Kepala Dinas Kesehatan, serta Kasat Reskrim dan Kasat Narkoba Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.
1: Pendengar, angkasawan dan angkasawati RRI Banda Aceh melakukan aksi bersih-bersih situs cagar budaya yang dipusatkan di makam ulama Tuan Dikandang yang berada di Gampung Pandai Banda Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
6: Angkasawan dan angkasawati Radio Republik Indonesia RRI Banda Aceh hari ini menggelar aksi bersih-bersih cagar budaya di komplek makam Tuan Dikandang, Kecamatan Kutaraja, Kota Banda Aceh. Aksi bersih-bersih ini merupakan bagian dari rangkaian Hari Bakti RRI dan RRI Fest tahun 2026 dalam menyambut hari ulang tahun ke-81 RRI. Aksi ini dilaksanakan dengan berkolaborasi bersama Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia. Sejak pagi, angkasawan-angkasawati RRI Banda Aceh bersama pegawai Balai Pelestarian Budaya Aceh membersihkan kawasan komplek makam yang merupakan salah satu ulama besar yang membawa peradaban Islam ke Tanah Rencong. Kepala Bagian Tata Usaha RRI Banda Aceh, Samsul Kamar, mengatakan kegiatan bersih-bersih cagar budaya merupakan bagian dari program Hari Bakti RRI yang dilaksanakan setiap tahun. Menurutnya, kegiatan ini dianggap perlu dan penting untuk merawat cagar budaya di Aceh sekaligus dalam rangka mendukung pelestarian budaya di Aceh.
7: Jadi kita program ini sudah menjadi program tahunan dan bekerja sama dengan Balai Pelestarian Budaya. Nah, dalam rangka kita melakukan salah satu lokus yang kita ambil adalah makam Tuan Dikandang sebagai lokus untuk kita bersih-bersihkan. Karena kami anggap ini perlu dan penting dalam pelestarian budaya.
6: Sementara itu, Kepala Subbagian Umum Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh, Cud Zahrina, menyambut baik kegiatan yang digelar oleh RRI Banda Aceh. Menurutnya, aksi membersihkan makam ulama menjadi salah satu bentuk kepedulian terhadap warisan budaya yang ada di Provinsi Aceh.
8: Kita dari Balai Pelestarian Aceh sangat mendukung adanya kegiatan bersih-bersih terutama di situs cagar budaya ini. Semoga ke depan RRI menjadi sebuah instansi ataupun dari pemerintah yang selalu peduli dengan warisan budaya yang ada di Aceh.
6: Cezarina juga mendorong kegiatan serupa agar dapat dilakukan oleh instansi pemerintah maupun lembaga lainnya sebagai bentuk dukungan terhadap pelestarian cagar budaya di Provinsi Aceh. Dari Banda Aceh, reporter Munsir Budiana melaporkan.
1: Pendengar, informasi terakhir Semarang RRI Fest 2026, RRI Melabuh diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Palawan, Jumat pagi. Nah, pendengar, kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, MAN 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh, mahasiswa STAIN Melabuh, serta seluruh karyawan RRI Melabuh. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
9: Semarang RRI Fest 2026, RRI Melabuh diisi dengan aksi cinta lingkungan bertema aksi membersihkan cagar budaya di kawasan Tugu Kupiah Teku Umar, Pantai Batu Putih, Kecamatan Johan Pahlawan, Jumat pagi. Kegiatan tersebut melibatkan siswa dan guru MTSS Harapan Bangsa, MAN 1 Aceh Barat, Dharma Wanita Persatuan RRI Melabuh, mahasiswi STAIN Teku Dirinding Melabuh, serta seluruh karyawan RRI Melabuh. Acara dibuka Kepala RRI Melabuh Teku Haris Fadilah yang diwakili Kepala Tata Usaha Abdul Hanan, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah, dan Ketua Umum Panitia RRI Fest tahun 2026 Anwar Yunus. Abdul Hanan mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian RRI Melabuh terhadap lingkungan dan objek wisata dalam rangka menyambut Hari Radio ke-81.
10: Hari ini kita mengajak seluruh elemen, sini ada gerakan peduli lingkungan, ada dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Melabuh, ada Madrasah Sanawiyah Harapan Bangsa Melabuh, karyawan-karyawati LPPRI Melabuh, dan juga ibu-ibu Dharma Wanita LPPRI Melabuh. Kegiatan ini dalam rangka juga RRI Fest, Hari Radio di tahun 2026 ini. Jadi mari bersama membangun negeri, hijaukan negeri, ciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.
9: Ia berharap dengan kegiatan ini terciptanya budaya kesadaran tanggung jawab dalam menjaga kebersihan lingkungan, menjaga tata kelola lingkungan yang lebih sehat, dan sebagai edukasi kepada masyarakat agar menjaga budaya kebersihan yang berkelanjutan. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Barat Teku Ronald Nehdiansyah mengapresiasi RRI Melabuh atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap RRI Melabuh dapat terus konsisten terhadap kepedulian terhadap lingkungan.
11: Harapan kami RRI dapat terus konsisten untuk tetap melaksanakan kegiatan yang ada kaitannya dengan pengendalian pencemaran lingkungan dan juga berkomitmen untuk tetap melestarikan lingkungan.
9: Menurutnya, banyak kegiatan yang dapat dilakukan oleh RRI Melabuh dengan sumber daya yang dimiliki saat ini. Ia juga berharap RRI dapat berkolaborasi aktif dengan pihaknya dalam pengendalian kebersihan lingkungan. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.
4: Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhut, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di kanal informasi dan inspirasi Pro 1 RRI Banda Aceh. Hai pendengar Pro 1, selamat siang untuk Anda ya yang masih stay mendengarkan Pro 1 hingga saat ini, dan terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman setia Anda, teman tidur Anda, teman dalam perjalanan, teman santai, teman makan, teman bermain, dan lain sebagainya. Oke, di siang hari ini tentunya saya Khaira juga masih menemani suasana siang Anda, pendengar. Ya, siang hari ini cuacanya berawan ya, seperti yang terlihat. Langit kota Banda Aceh yang biasanya berwarna biru cantik hari ini sedikit keabu-abuan ya. Dan ini sangat kondusif untuk Anda yang ingin melakukan pekerjaan di luar ruangan. Oke, untuk 100% Indonesia pendengar, nanti seperti biasa akan saya bukakan setelah saya hadirkan kilau Pancasila pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan di 100% Indonesia Anda bisa bergabung melalui line telepon seperti biasa dan juga WhatsApp Pro 1 di 0651 44336 atau di 0858282854445. Tentunya kita akan menikmati lagu-lagu dalam 100% Indonesia di siang hari ini darinya Harvey Malaiholo dengan judul Selamat Datang Cinta.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16-25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Karkuris adalah salah satu permainan tradisional Kepulauan Kei yang berasal dari Desa Duroa, Kota Tual, Provinsi Maluku. Pertama-tama, setiap tim wajib menyiapkan 1-4 tangkai daun kelapa yang sudah tua atau tangkai sapu lidi. Tangkai sapu lidi berfungsi sebagai pengait yang akan dikaitkan pada ujung salah satu karkuris yang berlubang. Karkuris itulah yang akan digunakan sebagai senjata. Di daerah Kei biasanya disebut gacu. Gacu ini digunakan untuk menyerang karkuris raja dan juga prajurit yang dipasang dalam permainan. Setiap tim wajib memiliki 1 karkuris raja dan 10 karkuris prajurit. Posisi karkuris dipasang dalam pertandingan berbentuk V dan raja berdiri persis di depan karkuris prajurit. Permainan ini biasanya dimainkan di lahan kosong yang berpasir. Dalam permainan biasanya dipasang 1 orang anak sebagai pengadil. Sebelum pertandingan, pengadil membuat garis batas penyerang dan menarik undian untuk menentukan tim mana yang menyerang duluan. Setiap tim akan diberikan kesempatan untuk menyerang secara bergantian. Dan apabila ketika menyerang dan melewati garis batas penyerangan, maka peserta tersebut akan dicabut haknya untuk menyerang dan diganti oleh pemain lain. Kemudian, apabila jika senjata karkuris yang digunakan mengenai karkuris prajurit lawan dan terlempar keluar, maka akan dikeluarkan dari formasi. Akhir dari pertandingan ini adalah ketika ada yang berhasil menjatuhkan karkuris raja. Maka tim itu keluar sebagai pemenangnya dan yang kalah akan diberikan hukuman yakni menggendong tim yang menang. Mulai dari garis pertahanan tim yang kalah sampai pada garis penyerangan tim yang menang.
1: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dia teh pareum listrik. Yeh, Bapak gaduh lilin Neng.
2: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
1: Oh, senter oke aja atuh Neng.
2: Oh bukan Pak, bukan.
1: Aduh.
2: Bukan senter.
1: Mana tuh?
2: Tapi lampu tempel Bapak.
1: Lampu tempel.
2: Apa ya bahasa Sundanya?
1: Aduh.
2: Oh iya, cempor Pak, cempor.
1: Oh cempor. Haya tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.

0: 107,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat siang pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Kita ketemu lagi dalam 100% Indonesia di siang hari ini, dan tentunya masih bersama saya Khaira hingga nanti menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Oke, yang mau bergabung melalui line telepon dan WhatsApp, silakan pendengar untuk Anda di 0651-44336 atau di 0852-8285-4445. Saya bacakan yang ada di WhatsApp dulu ya. Halo 100% Indonesia, ini Mas Teo dari Magelang, mau request lagu Semenjak Ada Dirimu ya. Salamnya buat teman-teman Teo yang lagi ulang tahun, namanya Mbak Josh, dan juga salamnya untuk seluruh pendengar setia Pro 1 di seluruh Indonesia yang lagi mendengarkan acara 100% Indonesia di Pro 1 ya. Terima kasih. Lagu Semenjak Ada Dirimu dari siapa ya lagunya? Semenjak Ada Dirimu lagunya dari siapa ini? Coba saya cari dulu ya. Sementara yang ada Semenjak Yuvi. Ya kah? Yuvi Widianto dan juga Hivi kah? Itu yang nyanyi. Oke deh. Apa deh, kita putar kirin aja ya. Yang penting Semenjak Ada Dirimu ya kan, Mas Teo. Apa kabar Mas Teo di sana? Bagaimana kondisi Magelang di sana hari ini, siang ini? Oke, saya bacakan kembali yang ada di WhatsApp pendengar. Ada Wakdo. Kemana aja Wakdo selama ini dan apa kabar? Mudah-mudahan sehat ya Wakdo ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mat siang host girl. Ya, selamat siang host girl RRI Pro 1 Banda Aceh yang cantik, Khaira. Oke, sudah salat zuhur Khaira, alhamdulillah sudah. Wakdul, Indonesia banget, 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia. Cakep, Bang Dul, iya Bang Dul sekarang. Bang Dul mau request lagu darinya grup Dewa 19 dengan judul Larut ya. Salam untuk Khaira, selamat bertugas sampai tuntas. Dengan pesannya dari Bang Dul untuk Khaira, jangan lupa sholat dan jaga kesehatan ya Khaira. Oke baik, terima kasih. Biar bisa siaran terus untuk kami pendengar dimanapun kami berada, siap. Habis itu kebagian salam-salamnya untuk Rizal di Semelu, Bang Deddy di Langsa, dan Lia di Kampung Lada Bernun, Fitri di Darsa, dan Li Ronggolawe, dan juga Kak Yana di Lambaro. Dan salamnya buat yang lagi dengerin RRI Pro 1 Banda Aceh di siang hari ini, dimanapun berada, dari A sampai Z, salam sehat semuanya. Oke, itu aja Khaira. Bang Dul pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih ya Bang Dul. Ada lucu kali ya. Oke, kemudian ada Safrijal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang host Safrijal dari Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, mau request lagu darinya Once dengan judul Dea Lova. Oke, baik. Terima kasih dan salamnya untuk seluruh pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh yang lagi dengerin 100% Indonesia di siang hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih kembali. Ya, ditunggu ya lagunya ya. Kita hadirkan dulu pendengar. Waduh, kayaknya di sesi pertama gak ada yang bergabung nih lewat line telepon. Atau saya yang gak buka nih. Tapi pernah saya buka deh line teleponnya. Oke, pendengar dimanapun Anda berada, kita putarkan dulu ya lagu Yuvi Widianto dan juga Hivi dengan judul Semenjak Ada Dirimu. Selamat mendengarkan.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Oke, pendengar masih dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Kembali saya bacakan yang ada di WhatsApp. Ada siapa ini? Oh, Kak Fitri di Darussalam. Andini, Kak Ira kayak lagi berteriak ya. Assalamualaikum Kak Ira, ini Fitri Darussalam, pengen request lagu dari kotak Pelan-pelan Saja. Salam-salam buat Kak Yana, Kak Lia di Kampung Lada, sama Bang Deddy, Wadul, Kak Cut Maria, Kak Eli Pagar Air. Spesial buat Bang Amar, semoga panjang umur dan sehat selalu dalam lindungan Allah. Tetap jaga kesehatan juga buat Bang Amar. Buat Kak Ira selalu sehat terus panjang umur dan tetap jaga kesehatan juga ya sayang. Iya Babs. Fitri pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita cari dulu ya lagunya Pelan-pelan dari kotak. Oke, pelan-pelan. Pelan-pelan saja atau pelan-pelan aja. Oke, kita buka melalui line telepon yang mau bergabung di sesi yang kedua, silakan di 0651-44336 ya. Halo, assalamualaikum, dengan siapa ini?
1: Waalaikumsalam, dengan Kak Lia Kampung Lada.
0: Apa kabar Kak Lia?
1: Alhamdulillah, kabar baik Kak Ira.
0: BTW di sana gimana cuacanya Kak Lia?
1: Hari ini panas.
0: Terik banget ya?
1: Iya. Oh. Kemarin gini hari lumayan.
0: Lumayan apa? Lumayan panas, lumayan adem.
1: Lumayan hangat. Gimana Kak Ira? Sehat?
0: Sehat Kakak, alhamdulillah. Ya. Mau request lagu apa ini?
1: Kau yang jauh di sana, darinya Arista Rintang.
0: Kau yang jauh di sana. Untuk siapa sih lagu ini di siang hari gini?
1: Buat siapa?
0: Iya.
1: Masa kan Hera gak tahu buat siapa?
0: Oh, buat your husband.
1: Salam-salam dulu ya.
0: Iya, oke.
1: Okay. Hera udah makan?
0: Belum.
1: Kok belum?
0: Belum lapar.
1: Yeay. Nanti jam 3 makannya?
0: Iya, gak tahu, mungkin bisa jadi nanti jam 5, kapan yang lapar deh.
1: Nanti.
0: Enggak sakit, tenang enggak. Aja.
1: Iya. Untuk hari ini aja gitu ya.
0: Iya.
1: Besok jangan lagi. Salam dulu. Banyak kali ngomong. Salam buatnya Kak Ira, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Bang Arto, Amar, Bang Rizky, Putra, Abang Putra, itu Dimas juga. Kak Ira lagi ya.
0: Buat semuanya.
1: Buatnya Dek Fitri yang tadi. Buatnya Dek Fitri, buatnya Wakdul, Ibu Cut, Kak Eli di Pagar Air. Habis itu buat semua-semua aja yang lagi dengerin. Spesialnya buat yang biasa aja.
0: Oke,
1: buat Hera, selamat bertugas. Makasih lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka lagi pendengar kesempatan untuk Anda yang bergabung. Langsung ada yang sambut ya. Ya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dengan siapa ini?
2: Dengan Rusdi di Surin.
0: Dengan siapa?
2: Rusdi di Surin.
0: Rusdi.
2: Rusli.
0: Oh, Rusli.
2: Ya.
0: Oh, apa kabar Pak Rusli?
2: Alhamdulillah sehat. Ini gimana Kak Khaira?
0: Sehat.
2: Ya, mudah-mudahan sehat selalu.
0: Amin. Request lagu apa di siang hari ini?
2: Lagu ini Mayang Sari ya.
0: Mayang Sari, judulnya apa tuh?
2: Judulnya Kak Khaira pilih aja satu.
0: Mayang Sari, oke. Baiklah, salamnya untuk siapa?
2: Salam bernama, coba Khaira. Semoga sehat selalu, Ristu, berkahmu, berkah sekir sama Iman yang akhirat. Nah itu, tadi kali ya?
0: Iya, betul.
2: Ya, untuk kalian, ya, Kak Yana, Kak Eli, Pak Gair, Fitri, dan itu semuanya.
0: Oke, baik. Mayang Sari lagunya Rahasia Jiwa, boleh?
2: Boleh.
0: Boleh, ya. Oke, terima kasih Pak Rusli.
2: Ya, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Pak Rusli, ya. Kita putarkan dulu deh lagu-lagu yang sudah di-request oleh pendengar kita di sesi yang kedua ini. Nanti kalau masih ada waktu, kita buka lagi kesempatan untuk sesi yang ketiga. Darinya kotak dengan judul Pelan-pelan Saja.

0: Udah dibalas chatku, Kak. Ya ampun.
1: Habis dapat undian ya? Kok kamu kelihatannya senang sekali?
0: Ini loh, Kak. Ada yang ajak aku ketemuan. Cowok ganteng.
1: Tuh. Tuh dia balas lagi. Ya ampun. Emang kamu udah kenal dia itu siapa? Tinggal di mana? Kerjaannya apa?
0: Udah dong, Kak. Ini ada fotonya. Nih, coba lihat. Keren kan? Ya ampun, keren banget.
1: Cuma modal foto aja. Lagian, itu bener asli.
0: Asli dong, original gitu loh.
1: Yakin.
2: Hati-hati loh, karena kini marak penipuan dengan modus perkenalan, termasuk melalui media sosial. Bijaklah menggunakan internet.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi. Terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
5: Proklamasi.
4: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan. Sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.

0: Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sesi yang ketiga dan ini sesi yang terakhir ya, menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Saya terima satu penelpon lagi, siapa cepat dia dapat ya. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Khaira.
0: Dengan siapa ini?
1: Ulfa Diana.
0: Apa kabar kau, Ulfa Diana?
1: Alhamdulillah, sehat. Kita gimana, sehat juga dong?
0: Iya dong. Mau request apa ini?
1: Lagu Poppy Maskuri.
0: Judulnya?
1: Air Mata Jadi Saksi.
0: Air Mata Jadi Saksi. Oke, salamnya.
1: Ada dong.
0: Ada dong.
1: Ada dong. Salam buat Khaira. Di Kenabang itu semua selalu ya.
0: Amin.
1: Terus buat Kak Edi juga, Pegarai Kak Ina juga di Batu. Terus buat semua-semua aja ya Kak Ira.
0: Oke.
1: Okay. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Poppy Maskuri, Air Mata Jadi Saksi. Oke, okay, saya putarin ya lagunya ya. Dan terima kasih BTW semuanya untuk Anda yang sudah ikut bergabung dalam 100% Indonesia di siang hari ini. Dan terima kasih yang sudah dengerin Pro 1 RRI Banda Aceh dari tadi subuh sampai dengan menjelang pukul 15 waktu Indonesia Barat ya. Dan tentu di siang hari ini saya Khaira harus pamit dari ruang dengar Anda pendengar ya kan. Nanti juga akan ada rekan Rifki yang akan menemani Anda dalam Banda Aceh sore ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Mama, aku mau main handphone. Mama, aku mau beli es krim. Ma, aku mau beli mainan. Ma, aku mau beli permen. Please, Mama, boleh?
1: Gimana nih, ibu-ibu? Boleh nggak? Emang sih, paling nggak tega kalau dengar anak udah memohon seperti itu. Ibu-ibu, ingat ya, tidak semua keinginan anak harus dituruti. Sebagai orang tua, Anda perlu menunjukkan mana kebutuhan dan mana yang hanya keinginan semata. Menyayangi anak bukan berarti menuruti semua keinginannya.
2: Banda Aceh sore ini.

0: 97,7 Pro 1 RRI Banda Aceh.
1: Ingin mendapatkan informasi terkini dan inspiratif terkait isu lingkungan? Jangan lewatkan program spesial Green Radio setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat di program Masa 1 RRI Banda Aceh. Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026 ya. Di penghujung akhir Agustus, pendengar, saya Rifki Badral hadir temani aktivitas akhir pekan Anda hingga tuntas nanti ke pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan juga di edisi Sabtu kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog Green Radio. Untuk edisi hari ini kita mengangkat tema peran generasi muda dan media dalam advokasi lingkungan Aceh. Nah, pendengar, tentunya di kesempatan Green Radio hari ini kita mengangkat tema yang cukup dekat ya dengan keseharian kita, yaitu peran generasi muda dan media dalam advokasi lingkungan di Aceh. Hutan hujan yang menjadi salah satu paru-paru dunia butuh lebih dari sekedar kebijakan pemerintah. Nah, ia butuh gerakan dari akar rumput ya, dari anak muda dan juga dari kekuatan media untuk terus disuarakan. Nah, untuk membahas tema ini lebih dalam, saat ini kita telah hadir narasumber di studio, founder Hutan Hujan Aceh, Kiki Suryanti. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Kak Kiki.
3: Waalaikumsalam.
2: Baik, welcome lagi ya di Pro 1. Kita terus gaungkan nih kayak terkait dengan isu-isu lingkungan Aceh tentunya. Baik, Kak Kiki, gimana kabarnya hari ini?
3: Alhamdulillah sehat, walaupun cuacanya sangat panas ya. Kayak main, di ya. Aceh nih kayaknya kita mataharinya satu orang satu kayaknya.
2: Baik, tetap harus jaga kesehatan pastinya juga. Benar. Ya. Oke, ya Kak Kiki, kita membahas tema yang cukup relevan dengan generasi muda ya. Peran generasi muda dan media dalam advokasi lingkungan Aceh. Mungkin sebagai awalan bisa diceritakan sedikit bagaimana ini awalnya Kak Kiki ini terjun ke isu pelestarian hingga akhirnya mendirikan Hutan Hujan Aceh ini.
3: Awalnya gimana ya saya ceritanya. Dulu saya tuh mahasiswa ya. Ya, waktu mahasiswa kan kita aktif sama organisasi-organisasi gitu. Jadi kebetulan waktu itu saya jadi intern di satu lembaga lingkungan juga, itu namanya Natural Aceh ya. Itu di tahun 2017. Okay. Nah, di awal-awal tuh saya sebenarnya kayak ya udah kayak ikut-ikut kegiatan aja gitu. Saya sama sekali kayak enggak memahami sebenarnya konsep lingkungan itu seperti apa, fungsi lingkungan itu seperti apa. Habis itu kenapa sih kita harus menjaga lingkungan gitu kan? Karena yang saya pahami ya udah kita ya hidup. Habis itu hari ini bisa makan, besok bisa makan. Habis itu kita kuliah yang benar. Habis itu kita punya jenjang karir yang bagus kayak gitu. Nah, tapi lama-kelamaan saat saya mengikuti kegiatan itu sekitar mungkin hampir satu minggu ya kegiatannya. Okay. Nah, di situ tuh kita diedukasi. Kita diedukasi nggak hanya kita doang nih sebagai intern yang mendampingi kayak masyarakat gitu kan. Tapi juga kita melihat secara langsung masyarakat itu dengan lingkungannya, dan masyarakat itu memanfaatkan hasil-hasil yang ada di lingkungan. Nah, kebetulan waktu itu kegiatannya di daerah Alunaga ya. Okay, Alunaga itu
2: pesisir ya.
3: Pesisir. Okay. Di sana itu komoditasnya tuh mangrove ya. Yeah. Nah, yang kita pahami bahwasanya kalau mangrove itu ternyata punya banyak potensi gitu. Enggak cuman sekedar pohon di pinggiran pinggiran laut itu. Betul. Enggak gitu. Tapi ternyata di dalam ekosistem mangrove itu ternyata banyak kehidupan-kehidupan lain gitu. Yeah. Termasuk dimaksud lah yang memberikan nilai ekonomi ke masyarakat gitu ya. Jadi kebetulan masyarakat di sana itu kan fokusnya di tiram ya,
2: tiram.
3: Jadi di situ kita diedukasi ya, sekalian kita juga mendampingi masyarakat bagaimana sih kehidupan dari ekosistem mangrove tadi sehingga sampai tiram-tiram itu bisa diambil tuh dari daerah
2: budidaya
3: tersebut
2: juga berarti ya.
3: Iya. Habis itu sampai ke tahap pengelolaannya gitu. Nah, di dalam situ memang kita enggak mudah ya. Namanya kita menghadapi masyarakat kayak gitu kan. Kita punya beragam jenis pola pikir, beragam jenis masukan, beragam jenis juga kritikan gitu kan dari mereka. Jadi dari situ saya ngerasa kayak seru gitu, karena ketika kita terjun di lingkungan ternyata bukan tentang kita berhubungan dengan lingkungan aja gitu, tapi kita juga berhubungan dengan masyarakat karena masyarakat itu kan pengguna utama gitu dari lingkungan sekitar gitu. Jadi setelah intern itu saya coba untuk kayak menggali ya lebih dalam sebenarnya kenapa sih gitu banyak organisasi-organisasi lingkungan, nih ya. Terutama kayak di Aceh itu udah banyak gitu kan. Kenapa waktu saya jadi intern itu banyak anak muda di situ. Gak, maksudnya kita nih anak muda mendampingin masyarakat yang udah tua-tua gitu kan. Saya jadi kayak wah seru gitu kan. Nah di dalam situ juga kita gak cuman pendampingan, kita juga ada lakukan kayak penanaman juga mangrove itu, gimana sih cara kayak pemilihan bibit yang baik gitu dan cara penanamannya seperti itu kan. Nah setelah itu memang saya waktu saat itu saya masih kuliah dan saya gak langsung terjun ya kerja di dunia perlingkungan itu enggak, karena memang basic saya awalnya S1 saya tuh kan pertanian gitu, saya di ilmu tanah gitu. Nah cuman karena saya mencoba lihat potensi lingkungan ini luar biasa gitu, nah dan saya berpikir kalau misalnya lingkungan itu kan gak bisa ngapa-ngapain ya, dia gak bisa gerak, dia gak bisa berbicara, dia gak bisa ngapa-ngapain gitu ya. Jadi saya coba konsenkan penelitian saya tuh di lingkungan gitu, walaupun saya pertanian tapi saya mengkombinasikan lingkungan dengan pertanian. Nah waktu itu saya penelitian mengenai reklamasi ya, reklamasi lahan bekas tambang gitu, dengan metode saya coba pakai biochar. Nah kita tuh punya kalau di UNSIA tuh ada pusat riset biochar dan hutan tropis lestari USK gitu ya. Nah beliau kebetulan pembimbing saya itu kepala atau ketua dari pusat riset tersebut gitu. Nah dan saat itu memang beliau ada proyek kerjasama untuk penelitian dengan Belgia gitu ya. Jadi saya pikir oh mumpung ikut nih kerja gitu kan, mumpung saya pengen konsennya di situ satu, yang kedua gratis juga kan penelitiannya gitu, karena ini kan program kerjasama gitu ya. Nah jadi waktu itu saya cobalah di situ. Nah ternyata seru gitu, serunya kita tuh punya banyak ilmu baru di situ. Ilmu barunya kalau dulu waktu saya di 2017 itu kita langsung berhadapan dengan masyarakat, terus kita berkolaborasi dengan masyarakat, terus kita lebih ke lingkungan nih, langsung nih misalnya kan kita tuh di pesisir, nah langsung berhadapan dengan pesisir gitu. Tapi kalau ini ternyata dari limbah pertanian itu bisa kita gunakan lagi ke lingkungan gitu. Jadi limbah pertanian itu enggak sekedar kita bilang sampah
2: limbah,
3: gitu.
2: Nah,
3: tapi ternyata itu juga bisa bernilai ekonomi dan juga bisa kita manfaatkan kembali gitu. Jadi kayak ibaratnya dari satu hal kembali lagi ke hal tersebut kayak gitu, dengan cara pemanfaatan yang berbeda, dengan treatment yang berbeda. Nah, dari situ saya penelitian lumayan lama ya, karena saya suka gitu ya, dan okay. saya sangat-sangat mendalami hal itu gitu. Jadi ya lumayan lama saya penelitian okay. saat itu, apalagi itu kan penelitian berkolaborasi ya dengan yeah. orang luar gitu. Nah ternyata dari situ saya lihat orang luar itu ternyata aware banget gitu ke lingkungan
2: begitu ya.
3: Nah iya. Dan yang waktu itu yang masih menjadi pertanyaan saya adalah, kita ini kan Indonesia gitu yeah. Terus kenapa sih orang kayak Belgia terus orang dari yang luar negeri itu kenapa aware dengan lingkungan di Indonesia okay. gitu. Padahal kan kita saudara bukan gitu ya, kan betul, betul. Apapun bukan gitu mm-hmm. Kenapa mereka aware ya gitu yeah. kan. Dari situ saya jadi tambah tertarik ya karena ternyata untuk mengenai isu lingkungan itu bukan di Indonesia gitu mm-hmm. tapi kayak udah menjadi isu seluruh dunia,
2: isu
3: gitu.
2: Global begitu ya.
3: Iya dan ternyata orang luar itu tertarik banget gitu dengan kayak hutan-hutan di Indonesia gitu okay. sehingga mereka tuh kayak mau gitu berkolaborasi gitu
2: okay.
3: dengan luarannya ya berefek kan ke yeah. lingkungan gitu, ada hal yang bisa kita hasilkan dan ada hal yang bisa kita gunakan untuk lingkungan gitu okay. untuk kita aware ke lingkungan seperti itu okay. Nah setelah itu saya lulus kuliah itu saya di 2020 akhir ya, 2021 awal itu saya coba cari kayak yayasan mana sih yang mengenai lingkungan itu yang sedang open recruitment gitu yeah. paling enggak untuk saya bisa sedikitnya belajar juga di situ yeah. ya, lebih mendalami gitu, walaupun basic saya sebenarnya kan pertanian ya yeah. gitu. Cuman kalau karena basic saya pertanian, abis itu saya di ilmu tanah, jadi itu kan kita lebih banyak biasanya kerjanya di perkebunan yeah. gitu ya. Nah kalau di Aceh atau apalagi di Banda Aceh kan nggak ada perkebunan gitu kan. Jadi mau nggak mau saya kan kerjanya harus kayak di daerah-daerah perkebunan, seperti okay. misalnya kayak di Kalimantan gitu betul. Ya. Abis itu misalnya di Palembang kan kayak gitu, atau di Riau, di Pekanbaru gitu. Itu kan jauh gitu ya. Jadi saya kayak kurang tertarik gitu. Nah waktu itu saya tuh belum yang paham banget tuh, misalnya kalau misalnya ternyata sawit itu punya dampak yang besar untuk lingkungan gitu, apalagi okay. kalau ditanam di lahan gambut okay. Dan waktu itu memang saya masih punya ketertarikan untuk kayak misalnya bekerja ya, namanya kita juga anak muda
2: yeah.
3: terus kita juga baru lulus kuliah, kita juga pengen lah punya karir gitu ya yeah. Nah tapi waktu itu saya komunikasilah dengan pembimbing saya ya, sama pembimbing saya tanya sama beliau, ada nggak ya kayak yayasan lingkungan gitu yeah. yang bisa terima saya gitu okay. kan, yang bisa saya masuk ke dalamnya, nggak apa-apa sih cuman kayak digaji berapa gitu yeah. kan, karena saya fresh graduate juga betul. Gitu kan. Nah tapi memang waktu itu nggak langsung ya, nggak yeah. langsung ada. Nah saya sempat pulang kampung dulu, dan memang saya kan tinggal di daerah pesisir juga ya yeah. itu di Aceh Tamiang mm-hmm. Nah di tempat saya itu banyak tuh mangrove.
2: Oke, okay, gitu. Dari sana ya.
3: Cuman kalau di daerah saya itu penggunaannya lain. Okay. Nah, kalau di 2017 di Alunaga itu mangrove-nya itu kan untuk ekosistemnya ya. Yeah. Kayak untuk tiram gitu ya. Nah, tapi kalau di kampung saya tuh lain gitu okay. ya. Di kampung saya tuh lebih kayak dibuat arang.
2: Oh, oke. Okay. Baik. Jadi kalau Kiki ini sudah bergelut di bidang pelestarian lingkungan tadi ya, dari awal hingga selesai
3: yeah. kuliah.
2: Nah mungkin terbersih sedikit nih, kan tadi ada tergabung dengan anak-anak muda.
3: Benar.
2: Nah kalau pas saat itu mungkin masih awal-awal terbentuk, kalau di era yang sekarang-sekarang ini Kak Kiki lihatnya gimana nih untuk keterlibatan anak muda? Apakah masih se-aware pada saat itu?
3: Nah sebenarnya gimana ya saya ngomongnya ya, sebenarnya tuh anak muda tuh aware okay. cuman kembali lagi yang seperti saya bilang kadang informasi itu nggak sampai di anak muda, sama okay. kayak kita sebagai pelamar kerjaan susah nih cari kerja.
2: Oke.
3: Tapi kayak tempat-tempat kerja, misalnya kayak perusahaan atau corporate, itu mereka tuh juga susah cari orang kerja gitu. Sebenarnya kita cari sama cari, cuman kadang keterbatasan penyampaian ininya, informasinya gitu. Kadang kayak di pihak perusahaan tuh sebenarnya sudah membuka tuh kayak open recruitment dan lain gitu kan. Cuman kan dalam open recruitment tuh kadang mereka tuh nggak kenal kita ya, mereka nggak kenal kita, mereka nggak paham kita, jadi seleksinya kan panjang gitu, jadi mereka kayak butuh waktu gitu untuk seleksinya gitu kan, butuh waktu. Sedangkan ketika si anak muda ini cari-cari informasi, ternyata informasinya sudah di take down mungkin gitu. Jadi sebenarnya kalau di era sekarang itu banyak kok anak muda yang masih mau gitu. Nah contohnya waktu kita buat kayak kegiatan penanaman gitu kan, pelestarian lingkungan, kita ajak anak-anak muda terutama ya kayak anak-anak kuliah itu, mahasiswa-mahasiswa kayak himpunan itu, mereka sangat tertarik gitu. Bahkan mereka kayak yang nanti kalau misalnya ada kegiatan ajak kami lagi dong, kolaborasi kayak gitu. Jadi sebenarnya mereka tuh aware gitu, tapi terkadang wadahnya nih yang cari sama cari gitu.
2: Kita cari, mereka juga cari gitu, siapa gitu. Yang
3: jadi kadang nggak nemu kayak gitu.
2: Oke, baik. Nah tentunya jika memang anak muda saat ini masih terus aware begitu ya terhadap pelestarian lingkungan dan juga sudah banyak program yang mereka juga galakan begitu ya, ada nggak tantangan yang dirasakan nih Kak Kiki oleh anak-anak muda saat ini? Kalau kita ajak itu mungkin masih banyak yang acuh tak acuh begitu, anak ngapain sih kegiatan lingkungan, mending main game aja gitu dan lain-lain ya. Gimana nih melihatnya?
3: Nah kalau kita ngajak anak muda, memang kita beda ya kalau kita kolaborasi dengan orang-orang yang sudah tua ya. Kalau misalnya kayak orang-orang yang sudah tua itu kita keterbatasan dalam bahasa. Dalam bahasanya tuh gimana? Terkadang mereka itu kayak yang orang-orang tua, apalagi orang-orang di daerah lingkungan tersebut, mereka itu sudah sangat paham dengan teknik di lapangan seperti apa gitu. Tapi kita yang muda ini, kita masih bergelut dengan teori gitu. Sehingga terkadang kita gak match tuh di bagian cara mereka di lapangan dengan ilmu yang kita punya gitu. Nah jadi ketika kita sama orang tua nih, kita memang harus lebih banyak seperti apa ya, belajar di mereka jadinya, kita di lapangannya gitu, lebih ngikut ke merekanya gitu. Karena kan ya namanya kita nih anak muda nih, berkolaborasi dengan orang tua gitu kan, karena kan banyak ininya ya, kita harus paham bahwasanya kita harus lebih menghormati mereka kayak gitu, kita harus lebih mengedepankan opsi-opsi mereka kayak gitu. Karena apa? Karena kan mereka nih yang lebih paham, apalagi dengan tempat tinggal mereka sendiri gitu. Berbeda dengan kita yang kayak kita nih ibaratnya partisipan aja tuh di situ kayak gitu. Kita cuman punya ide, kita punya program yang kita bawa ke daerah tersebut gitu. Tapi kalau di anak muda itu kita harus lebih fleksibel.
2: Ada inovasi berarti ya.
3: Nah, jadi kalau di anak muda itu dan di orang tua sama-sama punya inovasi, cuman memang beda gitu caranya gitu ya. Kalau yang anak muda tuh lebih kekinian, lebih harus fleksibel kayak gitu. Nah, kalau misalnya nih kalau anak muda, kita janji ya jam 8 gitu. Nah, mereka enggak jam 8 tuh. Jam 9 gitu. Karena mereka pikir gini, kita tuh kerja di lingkungan capek ya. Gitu. Jadi kerja di lingkungan yang capek, kerja di lingkungan yang memang kita enggak bisa sepenuhnya memahami lingkungan tersebut gitu ya. Kita harus happy gitu. Kita harus happy, kita enggak boleh terlalu kaku gitu kalau dengan anak muda. Nah, tapi dari misalnya dari satu program tuh biasanya mereka punya ide-ide terbaru ke depannya gitu. Yeah. Misalnya kayak, oh ini nanti ke depannya mungkin kita bisa melanjutkan kegiatan yeah. ini mm-hmm. dengan program-programnya kita bisa ambil di sini gitu.
2: Okay,
3: nah, kalau kita kan kalau di lembaga itu enggak sepenuhnya dibiayai ya, okay. gitu. Funding kita juga enggak selalu ada gitu kan. Nah, makanya kita perlu kolaborasi dengan anak muda, terutama kayak institusi-institusi ya. Itu untuk kita bisa tahu loh, kita mau ambil funding di mana nih, okay. gitu. Misalnya kayak sesederhananya kita bisa ambil bibit tanaman di mana ya gitu,
2: oh,
3: supaya
2: ada,
3: yang tidak terlalu berbayar gitu. Ya, paling okay, kita cuman siap. Bayar operasionalnya aja ya di mana kayak gitu. Nah, kadang mereka itu punya linknya karena apa? Karena biasanya setiap kayak himpunan di ya. Sebuah universitas itu mereka punya program kerja ya. Gitu ya. Jadi program kerjanya nggak hanya ke masyarakat, tapi juga mereka ada program kerja ke lingkungan gitu.
2: Okay.
3: Jadi makanya lah kita bisa memperdayakan mereka gitu.
2: Oke, okay, membuka relasi juga ya.
3: Benar gitu. Paling enggaknya kayak kita butuh mereka gitu, tapi mereka juga butuh tempat kolaborasi juga.
2: Iya, jadi
3: itu.
2: Sama-sama saling membutuhkan dan sama-sama saling bertumbuh gitu ya.
3: Iya.
2: Oke, okay. Nah kalau melihat anak muda ini kan Kak Kiki nggak lepas dari yang namanya perkembangan teknologi ya.
3: Iya benar.
2: Nah kalau Kak Kiki melihatnya gimana nih di era digital saat ini, seberapa besar nih pengaruh medsos dalam membentuk kepedulian anak muda? Apakah juga sudah dimanfaatkan dengan baik nih inovasi-inovasi teknologi dalam pelestarian lingkungan saat ini oleh anak muda?
3: Kalau anak muda sekarang apalagi Gen Z ya, terus sekarang udah keluar Gen Alpha lagi yeah. kan.
2: Nanti ada gen lain
3: mereka
2: lagi.
3: Mereka memang ya. Kalau sosmed itu bagus banget gitu yeah. ya. Bagus banget, terus mereka tuh pandai banget kayak cara bagaimana sih ini biar view-nya banyak
2: betul,
3: gitu kan.
2: Betul.
3: Mereka pinter yang itu, habis itu mereka juga editingnya bagus-bagus gitu. Beda kalau kayak zaman-zaman saya ya. Apa yang di lapangan yang kita ambil itu yang kita posting
2: udah,
3: gitu kan
2: gitu.
3: Kalau mereka enggak, mereka ada tambahan backgroundnya lah
2: ya,
3: tambahan editing apa gitu. Jadi sehingga dikemas lebih bagus ya
2: okay.
3: Dan memang kalau dulu kan kita Facebook ya kalau dulu kita Facebook okay, gitu
2: okay.
3: Terus di zaman saya udah ke Instagram gitu kan. Tapi kalau sekarang mereka udah ke TikTok gitu.
2: Betul.
3: Ya ke TikTok. Dan di TikTok itu bukan dikemas yang kayak benar-benar kita edukasi lingkungan, enggak gitu. Kayak misalnya kayak perjalanan hari-hari gitu mereka kemasnya. Jadi kayak lebih menarik gitu.
2: Iya, orang
3: karena,
2: pengen nonton berarti ya.
3: Iya, karena kalau kita apa ya, kalau kita manusia, manusia ya apalagi warga Konoha ya. Kita itu lebih suka sama hal yang kayak pergibahan gitu.
2: Oke. Okay,
3: okay. Jadi mereka pandai tuh kemas yang kayak ada gibah-gibahnya
2: okay,
3: gitu.
2: Oke, okay. Jadi untuk clickbait juga ya dikemas dengan apa
3: gitu,
2: ya.
3: Kayak storytelling mereka buatnya seperti itu. Nah, kalau kita juga dulu kan di website ya.
2: Yep.
3: Cuman kalau sekarang kan orang malas membaca.
2: Okay.
3: Ya. Sekarang orang itu lebih suka kayak mendengar aja gitu, mendengar dan melihat gitu kan.
2: Okay.
3: Apalagi kalau misalnya kayak ada kita tambah sikit-sikit isu politik ya di dalamnya gitu. Sehingga apa? Terkadang memang berita-berita di media sosial itu kan enggak bisa kita telan mentah-mentah ya.
2: Betul, betul,
3: harus
2: nah.
3: kita saring benar-benar gitu. Harus
2: baik.
3: Kita tahu nih benar apa enggak nih. Kita cross check lagi nih benar enggak nih seperti
2: baik,
3: itu.
2: Baik. Jadi untuk anak muda meskipun mereka cukup lihai dengan perkembangan teknologi dan era digital ya, tapi tetap harus aware juga ya dengan konten-konten yang mungkin sudah tersebar luas, harus mesti hati-hati juga ya. Nah, ini menarik kalau anak muda yang terus apa namanya aware dan concern dengan isu lingkungan dan pelestarian hutan begitu ya. Nah, mungkin kalau menurut Kak Kiki sendiri ini melihat anak-anak muda saat ini media apa nih yang paling efektif untuk menjangkau anak muda dengan pesan-pesan konservasi? Apakah hanya bermodalkan dengan medsos saja, tapi untuk aksi di lapangannya yang mungkin enggak sekencang di medsosnya, atau memang yang penting itu aksinya dulu nih, baru nanti di medsosnya?
3: Nah, kalau dulu kan kita banyak aksi ya, sedikit medsos gitu.
2: Betul.
3: Tapi kalau di zaman sekarang nggak viral nggak oke
2: okay.
3: Kalau sekarang kalau nggak viral nggak nyampe tuh ke pemerintahan gitu
2: okay.
3: ya
2: okay.
3: Nah, kalau menurut saya sih seharusnya berbarengan ya.
2: Berbarengan, oke. Okay.
3: Berbarengan dengan memang kalau misalnya kita di lapangan tuh kita harus bisa memetakan ya, memetakan yang kayak mana nih tim konservasi, mana tim dokumentasi gitu, mana tim transportasi gitu. Jadi kita udah mengemasnya kayak kita mau buat kegiatan gitu, kegiatan kayak kegiatan-kegiatan di kampus gitu. Jadi kita bawa juga tuh kegiatan kegiatan di dalam ruangan dengan kegiatan yang di lingkungan gitu. Okay. Jadi ketika kita di lapangan kita harus melihat potensi dari partner kita nih gitu. Oh dia hobinya misalnya nanam-nanam, berarti dia bagian konservasi. Oh ini bagiannya dia sukanya dokumentasi nih, karena nggak suka terlalu kotor-kotor gitu kan. Atau oh ini dia sukanya di bagian transportasinya atau di bagian humasnya ya, hubungan masyarakatnya.
2: Ya, membuka gitu. Relasi gitu ya.
3: Okay. Jadi kita kalau dulu kan kita aksi konservasi satu nanam semua nanam gitu. Jadi sampai kita lupa bahwasannya dokumentasi itu sangat penting sekarang.
2: Iya.
3: Sangat-sangat.
2: Jejak digital ya kita sebutnya.
3: Iya, benar. Okay. Karena sekarang kalau kita mau funding, mau cari pembiayaan, atau misalnya kita mau kayak kerja sama-sama perusahaan atau apa, mereka tuh lihat jejak digital kita gitu. Kegiatan apa aja sih yang udah pernah kita buat gitu ya. Habis itu buktinya apa gitu, kita udah pernah melakukan itu. Nah itulah yang harus kita perkaya sekarang gitu ya. Kalau sekarang tuh kalau kita melakukan satu aksi dokumentasinya bisa sejuta dokumen gitu. Karena apa? Kita mau post di TikTok, kita mau post di Instagram, kita juga mau post di rilis berita-berita kayak majalah-majalah gitu ya, koran. Abis itu kita juga masuk ke kayak website-website gitu. Jadi nggak cuman satu doang gitu. Kalau dulu kan kita ya udahlah bodo amat, yang penting dampak ke lingkungannya gitu. Kalau dulu dampak ke lingkungannya gitu. Kalau sekarang udah nggak bisa gitu. Karena apa? Karena dunia itu udah semakin tua gitu ya. Bumi udah mungkin udah kayak buyut-buyut gitu, udah napas pun udah susah deh gitu kan. Sedangkan aksi itu harus lebih banyak gitu. Karena apa? Sekarang kita lihat kan bencana udah di mana-mana nih
2: banyak
3: sekarang.
2: Ya.
3: Kemarin habis dari Aceh Tamiang masuk lagi ke NTT, habis itu sekarang ke Kalimantan gitu kan. Jadi kita nggak tahu nih nanti setelah ini di mana lagi gitu. Bisa jadi nanti balik lagi ke Aceh kan, karena ini udah akhir-akhir
2: tahun
3: gitu. Biasanya kan kayak di bulan 12 sampai bulan 1 tuh kan ada banjir kan di Aceh, terutama kayak di daerah saya ya, Aceh Tamiang itu langganan tuh banjir gitu kan. Yang kemarin aja belum pulih gitu kan. Ini udah wanti-wanti juga kita gitu.
2: Oke, baik. Jadi untuk anak muda ini bisa berjalan berbarengan ya aktivitas nyatanya dan juga penggunaan media sosialnya ini untuk menjangkau khalayak lebih ramai, untuk sama-sama peduli, kesana larinya ya.
3: Iya,
2: oke, baik Kak Kiki, kita masih perdalam tema kita di kesempatan sore ini ya, namun kita beri sejenak ya untuk kita ikuti beberapa pariwara berikut. Dengar tetaplah bersama kami di Dialog Green Radio.
4: Opa, bangun nih Opa. Opa,
5: tunggu. Tunggu saya.
4: Udah mengigau lagi. Siapa lagi udah mimpikan ini?
5: Tunggu.
4: Tunggu apa? Oh, tunggu, Mi. Saya siramkan kok air baru kau bangun.
5: Iya,
4: tunggu, Mi.
6: Oh, sayang. Ternyata hujan lobat.
4: Rasak.
6: Sampai saya kuyup, Mi.
4: Hujan apa? Kau bangun, Mi, cepat. Itu hai orang-orang sudah pergi kerja bakti membersihkan.
6: Itu orang juga terlalu sibuk kerja bakti. Ada-ada saja.
4: Hei, Opa. Membersihkan lingkungan itu berarti kita peduli terhadap lingkungan.
6: Kau pintar, Di.
7: Hanya bangsa yang memiliki karakter yang kuat yang mampu menjadikan dirinya sebagai bangsa yang bermartabat dan disegani oleh bangsa-bangsa lain. Oleh karena itu, menjadi bangsa yang berkarakter, yang diawali dengan peduli lingkungan adalah keinginan kita semua. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
8: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun. 12 juta hektar hutan hujan rusak dan punah tahun 2018 akibat pembakaran dan penebangan liar. Data dari Global Carbon Report, sampai akhir tahun 2017, 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

0: ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
1: Anda masih bersama kami di Green Radio RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Dialog Green Radio untuk sore ini. Baik, masih bersama Kak Kiki Suryanti, founder Hutan Hujan Aceh, dengan tema peran generasi muda dan media dalam advokasi lingkungan Aceh. Baik Kak Kiki, kalau kita lihat anak-anak muda sekarang selaku pengguna medsos begitu ya. Nah, bagaimana mungkin menurut pandangan Kak Kiki nih untuk melihat anak muda untuk bisa mengubah kepedulian mereka di media sosial nih ya, dengan isu-isu lingkungan yang mungkin saat ini sudah bertebaran di FYP-FYP gitulah ya. Nah, bagaimana mereka ini bisa tergerak juga, tidak hanya sebagai penonton saja begitu.
3: Kalau dulu ya, kalau dulu kan kita gen milenial ya, itu kalau kami dengar, oh ini mau pembukaan tambang, oh ini mau perambahan hutan nih misalnya gitu ya, dulu kita langsung demo ya, demo besar-besaran, gak terima gitu ya. Walaupun sebenarnya kita gak paham tuh konsepnya gitu, kalau dulu ya. Tapi kalau sekarang mungkin cara berkampanye gen sekarang itu berbeda gitu ya, dengan yang dulu gitu. Kalau dulu kan kita kekerasan-kekerasan menjadi gitu lah kan. Tapi kalau sekarang mungkin lebih soft ya. Dengan apa? Dengan misalnya kayak misalnya ada berita gitu ya. Saya selalu sampaikan ke partner-partner relawan-relawan di lapangan saya ya. Saya dan mahasiswa-mahasiswa saya selalu bilang, ketika kalian dapat informasi, kalian cerna dulu informasinya dengan baik, kalian telusuri dulu dengan baik, itu hoax atau tidak gitu. Karena nggak semuanya yang di media sosial itu benar. Karena apa? Apalagi sekarang itu kita sudah zaman AI. Semua bisa direkayasa gitu ya. Jangankan tentang isu lingkungan gitu, jangankan tentang keadaan di lingkungan gitu, makanan aja sekarang udah bisa dimanipulasi gitu kan. Beredar tuh telur plastik, beras plastik gitu ya. Sekarang juga lagi gempar di Amerika kayak coklat, kayak keju, semua tuh kayak manipulasi gitu ya. Itu jadi saya selalu sampaikan, benar nggak, cross check dulu benar apa tidaknya. Nah, memang kalau kita lihat traffic dari anak muda sekarang, mereka tuh nggak langsung turun ke lapangan memang. Tapi mereka tuh berlomba-lomba kayak menyuarakan di media sosial gitu ya. Kayak misalnya saling repost kayak gitu. Misalnya apa nih isunya, kebakaran di Kalimantan gitu. Itu karena apa isunya? Kan mereka cari cross check dulu gitu ya, karena apa dan bagaimana gitu ya. Terus mereka lebih menyuarakan bagaimana nih atas dampak ini gitu, atas kebakaran. Kalau udah kebakar kan kita gak bisa apa-apa ya. Kita gak bisa stop apinya kan, gak bisa gitu gitu ya. Tapi setelah ini kebakaran, ini mau dikemanain, ini mau diapain gitu. Jadi mereka lebih menyuarakan bagaimana sih mengatasi hal ini kayak gitu. Menanggulasinya seperti apa kayak gitu. Dan ya, mereka postingnya memang di media sosial gitu. Karena memang sekarang itu lebih efektif di media sosial gitu. Karena kalau media sosial kan nggak hilang-hilang gitu ya. Walaupun puluhan tahun ke depan tuh masih ada gitu. Tapi kalau misalnya kita lakukan aksi nih, aksi besar-besaran gitu kan, tanpa ada dokumentasi dan lain, tapi kan ujung-ujungnya kita dibilang anarkis. Kita dibilangnya merusak ini apa, apalagi memang kalau yang namanya kita demo itu pasti nggak kurang nggak lebih pasti ada yang merusak fasilitas kan. Kayak gitu, misalnya kayak tembok lah dicat-cat, dispilok gitu kan. Abis itu kayak pagar di roboh, dirusak gitu. Okay. Pasti kan itu ada. Jadi yang tersorot tuh bagian itunya gitu. Tapi kalau anak muda sekarang, mereka udah lebih aware gitu, lebih menjaga nama baik mereka, tapi biarkan apa yang menjadi isu itulah yang buruknya gitu, enggak ke mereka dampaknya.
2: Tetap
3: gitu.
2: Bersuara ya.
3: Iya, tetap bersuara, tapi memang kalau aksi nyata mungkin di beberapa tempat ada ya.
2: Iya.
3: Tapi kalau yang saya lihat di anak-anak muda sekarang, mereka lebih aksi di media sosialnya gitu, tapi tidak dengan nyatanya gitu. Palingnya kalau nyatanya ya mereka ikut melakukan kegiatan pelestarian lingkungan ya. Misalnya kita di Aceh ya. Tapi kerusakan lingkungan kayak ya misalnya di NTT atau di Kalimantan. Kita yang di Aceh kan enggak semuanya bisa ke sana ya gitu. Tapi mereka melakukan kegiatan aksi lingkungan dengan ya udah di sana sudah rusak gitu. Kita coba perbaiki nih lahan-lahan di Aceh mana nih yang belum kita jamah gitu. Belum kita lakukan kegiatan konservasi di mana gitu.
2: Oke, baik. Jadi ada aksi nyata yang dilakukan juga dari hasil cerminan di daerah lain ya, begitu ya. Oke, ini cukup menarik bahwasanya anak muda ini memang harus peduli dan powernya ini ada di mereka ya, apalagi mereka pelaku medsosnya begitu ya. Baik, Kak Kiki, ini luar biasa, kita hampir di penghujung perbincangan kita untuk sore hari ini. Mungkin dari Kak Kiki melihat anak muda yang terlibat langsung dan masih ada yang acuh tak acuh nih di mereka yang punya power sebenarnya, tapi mungkin terlihat abai dengan isu-isu lingkungan. Sebenarnya dari Kak Kiki apa yang ingin disampaikan, ada pesan-pesan ataupun ajakan langsung kepada pendengar RRI kita juga nih, yang ingin disampaikan kepada orang tua di rumah juga untuk sama-sama menjaga lingkungan dan sama-sama melestarikan lingkungan.
3: Gak banyak ya yang bisa saya sampaikan. Cuman dunia itu udah semakin tua ya, bumi udah semakin rentan. Kalau enggak dimulai dari kita sendiri, kita harus berharap dengan siapa gitu. Karena untuk hidup dan bertahan hidup hingga sampai cucu kita, cicit kita nanti ke depannya bisa melihat ikan itu masih berenang, pisang itu masih ada, pohon di hutan itu masih ada ya, karena dari tindakan kita di hari ini sebagai calon orang tua di masa depan.
2: Iya, baik. Saya jadi teringat salah satu film juga ya, yang dunia sudah tidak ada pohon lagi ya. Ini menarik ya. Mungkin wejangan terakhir juga nih dari Kak Kiki yang melihat anak muda yang juga sering berselancar di media sosial agar tidak termakan isu-isu yang negatif atau hoax, agar bisa menyaring lebih bijak dan positif. Apa yang harus mereka lakukan nih?
3: Bagi anak muda, penikmat media sosial, penikmat internet, kita juga harus bijak ya. Kita gak boleh sama sekali menelan bulat-bulat apa yang ada di media sosial gitu ya. Tapi kita harus cross-check benar-benar, karena sebenarnya gak semua kebijakan pemerintah itu membuat kita hancur ya. Tapi pemerintah juga mau beriringan bersama kita gitu. Jadi kita harus lebih smart lagi terhadap media sosial dan internet.
2: Baik, ya luar biasa, terima kasih kita ucapkan kepada Kak Kiki Srianti di kesempatan sore hari ini selaku founder Hutan Hujan Aceh. Ya, Kak Kiki telah hadir bersama kita di Pro 1 ya, telah terus bersuara untuk lingkungan dan juga peran generasi muda dalam sama-sama melestarikan dan advokasi lingkungan Aceh. Terima kasih Kak Kiki atas kehadirannya. Insya Allah kita sore lagi nanti di episode-episode yang lainnya ya. Baik, terima kasih untuk Anda pendengar yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi, dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi pada pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kita akan ikuti kumandang azan asar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Sekali lagi terima kasih Kak Kiki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih telah bersama kami di Green Radio. Setiap hari Sabtu pukul 15 sampai 16 waktu Indonesia Barat, hanya di program 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Cie, motor baru nih.
1: Iya dong, kado ultah ceritanya mah.
0: Aduh. Jadi sekarang ke sekolah bawa motor terus nih?
1: Pastinya, kan biar cepet terus gak kena macet.
0: Gitu.
1: Aku mau pulang nih, mau bareng gak?
0: Mau sih, tapi ngomong-ngomong surat-surat motornya udah lengkap belum?
1: Kalau STNK sih udah ada kayaknya.
0: Kalau SIM-nya?
1: Belum.
0: Aduh, repot dong kalau gitu. Nanti bisa ditilang loh. Ya udah deh, sini aku antar kamu bikin SIM yuk.
1: Serius nih?
0: Ya, tapi aku aja yang bawanya ya, karena kan aku udah punya SIM.
1: Oke deh kalau gitu.
0: Let's go.
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia. 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Terima kasih semua pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Untuk Anda di hari ini pendengar yang sedang menikmati suasana akhir pekan di edisi Sabtu hari ini ya. Juga semoga kondisi cuaca hari ini cukup kondusif ya, dan melancarkan segala kegiatan akhir pekan Anda di sore hari ini. Yang juga sedang memanfaatkan waktunya untuk berolahraga sore juga cukup baik ya. Semoga hari ini juga dapat melancarkan segala kegiatan Anda yang akan berolahraga di sore hari ini. Baik pendengar, satu informasi kami hadirkan untuk Anda. Pemerintah Aceh mempercepat realisasi pembukaan jalur pelayaran kapal roll-on roll-off atau RORO Kerung Gekuh Aceh Utara Penang Malaysia yang menjadi salah satu program prioritas Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan Wakil Gubernur Fadullah. Upaya percepatan tersebut dibahas dalam rapat di ruang sekretaris daerah atau Sekda Kantor Gubernur Aceh kemarin. Ya, rapat dipimpin PLT Sekda Aceh Taufik dan diikuti asisten Sekda Aceh Bidang Perekonomian dan Pembangunan T. Robi Irza, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh Adi Dharma, Kepala Biro Hukum Amrizal J. Prang, serta sejumlah pihak terkait. Ya, pendengar, dalam rapat itu, Kepala Dinas Perhubungan Aceh T. Faisal memaparkan perkembangan persiapan pembukaan rute RORO Kerung Gekuh Penang, termasuk langkah yang harus segera dituntaskan pemerintah daerah. Faisal menilai penugasan kepada PT Pema dinilai dapat membuat pelaksanaan program lebih fleksibel karena BUMD dapat bekerja sama dengan pengusaha maupun investor menggunakan skema business to business ya. Di sisi lain, pemerintah Aceh tetap memegang kendali terhadap sejumlah aspek strategis seperti tarif, jadwal pelayaran, dan prioritas muatan. Faisal mengatakan saat ini pihaknya menunggu PT Mema untuk menyampaikan proposal kepada pemerintah Aceh terkait pengadaan kapal maupun melalui skema sewa maupun pembelian. Proposal tersebut ditargetkan masuk paling lambat 31 Agustus 2026. Selanjutnya pada 2 hingga 3 September 2026 direncanakan konsultasi dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Dalam Negeri melalui unit terkait keuangan daerah khususnya mengenai penugasan PT Pema. Sementara itu PLT Sekda Aceh Taufik menegaskan bahwa program itu merupakan program prioritas gubernur sehingga proses penyusunan regulasi dan persiapannya harus dikawal secara langsung. Dengan berbagai langkah itu pemerintah Aceh menargetkan seluruh aspek regulasi kapal pelabuhan, layanan kepabeanan imigrasi, karantina hingga kesiapan muatan dapat berjalan beriringan sehingga jalur RORO Kerung Gekuh Penang dapat segera direalisasikan.

0: Jangan main api di tempat situ, nak.
1: Nanti kebakaran. Apalagi dekat dengan gas. Wah, ini anak.
2: Ini om mengganggu aja, Pek.
1: Ini anak diingatkan membantah. Kalian senang kalau terjadi kebakaran?

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, waduh, waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Rin, duluan ya.
5: Mau apel nih.
6: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
4: Hah? Apa lagi?
6: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
4: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
6: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
7: Sembilan 7,7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Sebenarnya dimanapun Anda berada, suasana Kota Banda Aceh di sore ini cukup kondusif dan aman ya, semoga ya. Karena kami himpun dari situs bmkg.go.id, untuk Banda Aceh saat ini berada di kondisi berawan tebal dengan suhu 30 derajat Celcius, kecepatan angin mencapai 21 km per jam ya. Dan kondisi berawan ya, ini nantinya akan bertahan hingga tengah malam nanti pendengar, dengan suhu akhir berada di 28 derajat Celcius, kelembaban mencapai 74%. Dan kecepatan angin akhir berada di kisaran 11,1 km per jam dari arah selatan ya. Secara umum kondisi ini cukup aman dan kondusif ya, terkhusus bagi Anda yang akan melakukan beragam aktivitas di akhir pekan mulai dari sore ini bahkan hingga malam nanti. Namun tidak salahnya ya untuk Anda yang barangkali akan melakukan aktivitas di luar ruangan untuk selalu mengenakan baju tebal maupun jaket ya, karena biasa di malam hari ya kondisi Banda Aceh belakangan ini cukup sejuk ya. Jadi jangan lupa selalu untuk mengenakan baju lengan panjang maupun jaket agar tetap menghangatkan Anda untuk yang melakukan kegiatan di luar ruangan hingga malam hari.

generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan bintang

Klinik Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Ke warung Tati beli pecel.
1: Hei, mau kemana?
0: Ke Tati, beli pecel buat sarapan. Mau nitip gak?
1: Boleh lah. Eits, jangan pakai sandal jepit. Ntar ditilang loh, gak jadi makan pecel ntar.
0: Tuh kan, misunderstood lagi kan. Pakai sandal jepit itu bukan ditilang, tapi untuk antisipasi kalau-kalau pas jatuh atau kecelakaan, meminimalisir fatal luka di kaki kamu. Gitu.
1: Lah, kalau gitu kamu kok gak pakai sepatu?
0: Lah, kan aku gak naik motor. Orang mau ke warung Tati di belakang situ kok. Jadi, gak pakai sendal bukan ditilang, tapi meminimalisir kaki kamu melayang.
2: Ada apa sih rame-rame?
3: Itu, pasangan baru digerebek.
2: Digerebek? Emang kenapa? Digerebek sama siapa?
3: Pihak berwajib lah.
2: Hah?
3: Kedapatan lagi berduaan tuh, pesta narkoba.
2: Wah, kapok lu. Selamat datang deh di rumah baru.
3: Hah? Rumah baru?
2: Bui. Masih mau menderita karena narkoba? Narkoba, sumber pelengkap penderitaanmu.

Terima kasih pendengar, Anda bersama kami di Persatu Bandar Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Sesaat lagi pendengar, pada pukul 17 kami ajak Anda untuk kita ikuti Lintas 17 berjaringan Korwil Nusantara 17 Aceh. Tetaplah bersama kami.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, Lon sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
1: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
3: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
4: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
1: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral bersama RRI Sekorwil Nusantara 17 Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Aceh Tamiang. Informasi lainnya, pemerintah Aceh kawal penyelesaian rekomendasi KPK terkait LKPA. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subulu Salam, Meredu FM Pidijaya, Radio Sapa FM Suara Bujang Salimulo Semawe, Radio Assalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Pendengar, Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bundar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
2: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
1: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya, infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Pemerintah Aceh pastikan mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
3: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan apresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapat serta pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh APBA 2025. Pemerintah Aceh turut mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Sementara untuk dana otonomi khusus Otsus, pemerintah Aceh berkomitmen mengarahkan pemanfaatannya pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
4: Komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami meyakini bahwa pelaksanaan keuangan Aceh dalam APBA tahun 2025 telah menetapkan prinsip tata kelola yang baik.
3: Adapun sebelumnya, seluruh fraksi DPRA menyatakan setuju terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh APBA tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan Aceh tahun anggaran tersebut mencapai 10,70 triliun, sementara belanja realisasi sebesar 10,65 triliun, sehingga tercatat surplus 47,35 miliar rupiah. Pada sisi pembiayaan, penerimaan mencapai 530,39 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan 59,28 miliar rupiah. Pembiayaan neto tercatat 471,10 miliar dengan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa sebesar 518,46 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kutaraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Melabuh. Pendengar, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat memastikan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik KTP-L dan kartu identitas anak KIA dalam kondisi aman dan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Informasi selengkapnya disampaikan Arif Rizalul.
5: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kabupaten Aceh Barat memastikan ketersediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik atau KTP dan kartu identitas anak KIA dalam kondisi aman serta mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala di Dukcapil Aceh Barat Riki Abadi mengatakan stok blanko KTP masih tersedia sekitar 1.300 keping dan selain itu juga stok yang tersedia saat ini pihaknya juga tengah menunggu pasokan tambahan yang sedang dalam proses pengiriman. Ketersediaan blanko menjadi salah satu perhatian utama di Dukcapil agar proses pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat dapat berjalan lancar tanpa hambatan.
6: Untuk blanko KTP, alhamdulillah kondisi stabil, terjaga, stok cukup. Sampai hari ini kita masih punya stok 1.300 keping.
5: Selain itu juga di Dukcapil Aceh Barat terus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan layanan administrasi kependudukan yang tersedia dengan melengkapi seluruh persyaratan agar proses pelayanan dapat berlangsung cepat, tertib, dan sesuai kebutuhan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
7: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh dan Melabu. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanoh Gayo. Pendengar, pemerintah Kabupaten Gayo Lewis meraih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026. Penghargaan diterima oleh Bupati Gayo Lewis Suhaidi. Informasi selengkapnya disampaikan Alfi Saharin.
8: Pemerintah Kabupaten Gayo Lewis meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayo Lewis Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayo Lewis dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam 2 tahun.
9: Oh iya, kebetulan di Kabupaten Gayo Lewis itu yang terkenal dengan kopi Gayo, mungkin Mbak juga tahu kopi Gayo. Itu kita pengembangan perkebunan kopi Gayo itu menjadi prioritas kita di Kabupaten Gayo Lewis. Kita mewajibkan satu kakak itu wajib 1 hektar kopi Gayo. Karena kopi Gayo saya pikir dengan pasar yang jelas dan harga yang terjamin, tentu tidak ada alasan untuk masyarakat Kabupaten Gayo tidak menanam kopi Gayo gitu.
8: Melalui dukungan penyediaan bibit dan pupuk yang bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA, program ini menyasar keluarga petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi pemerintah Kabupaten Gayo Lewis, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, pemerintah Kabupaten Bener Meriah menggelar pemilihan duta generasi remaja Gendri. Selengkapnya disampaikan Bambang Syaputra.
10: Wakil Bupati Bener Meriah Armia didampingi sejumlah pejabat terkait menghadiri pembukaan pemilihan duta generasi remaja atau Gendri Kabupaten Bener Meriah tahun 2026 yang berlangsung di Aula Penyuluh KB Kecamatan Bukit. Kepala Dinas DP3 AKB Kabupaten Bener Meriah Edi Jaswin dalam laporannya menyampaikan pemilihan duta Gendri bertujuan menyiapkan remaja agar memiliki karakter tangguh, mampu merencanakan masa depan, serta memahami pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga demi mewujudkan generasi berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Ia menjelaskan Genri merupakan program yang dikembangkan oleh BKKBN untuk menyiapkan remaja menghadapi kehidupan berkeluarga melalui edukasi mengenai pentingnya perencanaan keluarga dan kesehatan reproduksi. Sementara itu, Wakil Bupati Bener Meriah Armia dalam arahannya menyampaikan apresiasi kepada DP3 AKB dan seluruh panitia yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Ia juga memberikan apresiasi kepada para finalis yang telah berhasil melewati berbagai tahapan seleksi hingga sampai pada tahap pemilihan. Menurut Armia, pemilihan duta Genri bukan sekedar ajang untuk mencari juara atau mendapatkan selempang, tetapi merupakan bagian dari upaya mempersiapkan generasi muda menjadi teladan dan inspirasi bagi remaja lainnya di Kabupaten Bener Meriah. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Dari Takengon, Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang. Pengembangan padi Gogo di Kota Sabang memasuki tahun kedua dengan target perluasan lahan mencapai 40 hektar pada tahun 2026. Program ini menjadi salah satu upaya pemerintah memanfaatkan lahan kering untuk mendukung ketersediaan pangan di tengah keterbatasan lahan persawahan. Berikut laporan Diah Novritaria.
1: Pengembangan padi gogo di Kota Sabang memasuki tahun kedua dengan perluasan lahan yang ditargetkan mencapai 40 hektar pada tahun 2026. Penanaman dilakukan di sejumlah wilayah untuk memanfaatkan lahan kering sekaligus mendukung ketersediaan pangan masyarakat. Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengatakan pengembangan padi gogo penting dilakukan mengingat Kota Sabang memiliki keterbatasan lahan persawahan. Pemerintah juga mendorong pemanfaatan lahan kosong milik pemerintah daerah maupun BPKS agar dapat digunakan masyarakat untuk kegiatan pertanian.
11: Penanaman padi gogo ini dibutuhkan oleh masyarakat Sabang. Karena Sabang tidak ada sawah, sawah sekarang sudah jadi waduk. Jadi oleh karenanya tanah-tanah yang kosong, apakah itu tanah Pemko, apakah itu tanah BPKS, nanti akan saya sampaikan dengan Kepala BPKS supaya tanah-tanah yang nganggur itu bisa diberikan kepada masyarakat dilakukan penanaman, apakah itu tanam jagung, tanam padi gogo.
1: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Widya menyebutkan, usulan calon petani dan calon lokasi atau CPCL padi gogo tahun ini mencapai sekitar 40 hektar. Pengembangan tersebut tersebar di Kecamatan Sukajaya, Sukakarya, dan Sukamakmur dengan penanaman perdana 2026 dilakukan di Gampong Cot Bau, khususnya Jurung Cot Mancang.
12: Di Gampong Cot Bau ini sendiri, khususnya di Jurung Cot Mancang ini adalah penanaman perdana kita di tahun 2026 ini. Jadi nanti melalui Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang akan selalu melakukan pendampingan pembinaan terhadap petani gogo melalui penyuluh di wilayah masing-masing. Jadi nanti akan kita support dari bantuan pupuknya, kemudian bantuan obat-obatan seperti insektisidanya, fungisida, dan herbisidanya.
1: Salah seorang petani padi gogo di Cot Mancang Maidi mengatakan lahan yang digarapnya untuk penanaman kali ini memiliki luas sekitar 5.000 meter persegi dan merupakan penanaman kedua. Ia menyebut kendala yang dihadapi pada penanaman sebelumnya antara lain serangan hama serta keterbatasan air untuk pengairan lahan.
13: Masalah hama itu untuk sendiri. Kira-kira satu kali lebih. Itu agak susah. Kecuali ya ada pipa air. Ya, air. Ada apa? PDAM. Jenisnya sama. Hampir sama, Bu.
1: Maidi berharap penanaman padi gogo kali kedua tersebut dapat kembali berhasil dan dipanen sekitar 4 bulan mendatang. Pemerintah Kota Sabang bersama Dinas Pertanian dan Pangan juga terus mendorong pengembangan padi gogo melalui perluasan lahan, pendampingan petani, serta dukungan sarana produksi agar lahan kering dapat lebih produktif. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari Sabang kita menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemko 10 Salam dorong percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Jupriyanto.
14: Pemerintah Kota 10 Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota 10 Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota 10 Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota 10 Salam Haji Rasid Mancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal 10 Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, 10 Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota 10 Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Jupriyanto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini. Produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: Oke, dengarkan baik-baik. Budi membeli 3 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp15.000. Nah, Sari membeli 5 buah lampu yang harga masing-masing lampunya Rp10.000. Pertanyaannya, sebutkan 3 cara menghemat listrik. Oke, silakan.
1: Caranya, menyalakan lampu seperlunya, matikan peralatan listrik yang tidak dipakai, cabut kabel dari stop kontak saat gak dipakai.
0: Ya, Anda benar.
1: Yuk kita hemat listrik.
2: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
3: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
2: Kamu ingat gak Rina teman SMA kita?
3: Mm-mm.
2: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau gak tahu deh dia kayak gimana.
3: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
2: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
3: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

0: Aduh Neng, hampura Neng. Neng ngawangi di dieu teh pareum listrik. Yeuh, Bapak gaduh lilin Neng.
1: Aduh Pak, Bapak punya lampu tempel. Saya takut gelap soalnya.
0: Oh, senter oke aja atuh Neng.
1: Oh bukan Pak, bukan.
0: Aduh.
1: Bukan senter.
0: Mana tuh?
1: Tapi lampu tempel Bapak.
2: Aduh,
1: apa ya bahasa Sundanya? Oh iya, cempor Pak, cempor.
0: Oh, cempor. Hayat tuh Neng, cempor mah.
3: Bahasa Indonesia adalah bahasa pemersatu, bukan bahasa pemecah belah. Jadi, ayo cintai bahasa Indonesia dan kasihi bahasa daerahmu.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
5: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
4: Bayangkan, jika hanya ada satu warna.
5: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
4: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih selamat mendengar. Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Ya, pendengar, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Sabang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi kebakaran hutan dan lahan atau karhutla ya. Imbauan ini disampaikan menyusul beberapa kejadian kebakaran lahan yang terjadi di wilayah Kota Sabang nih, pendengar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Sabang Syahrial ya menilai kesadaran masyarakat terhadap bahaya kebakaran masih minim ya. Menurutnya kepanikan masyarakat saat terjadi bencana kebakaran juga menunjukkan

pentingnya peningkatan pemahaman dan kewaspadaan ya sejak dini terhadap potensi karhutlah. Yang menyampaikan ya pendengar, ada dua faktor nih yang menjadi penyebab kebakaran lahan, yaitu tindakan atau kegiatan manusia, yang satunya lagi adalah faktor cuaca ya. Pembukaan dan pembersihan lahan dengan cara dibakar, baik sengaja maupun tidak sengaja, ini dapat memicu kebakaran apabila tidak dilakukan dengan penuh kehati-hatian. Nah, fenomena El Nino ini juga dapat membuat kondisi bumi lebih panas dan meningkatkan risiko terjadinya kebakaran ya. Maka dari itu Syahril menyebutkan kebakaran hutan dan lahan tidak hanya menimbulkan kerusakan lingkungan, tetapi juga berdampak terhadap kesehatan masyarakat. Karena itu masyarakat diminta tidak membakar sampah sembarangan ya, maupun menggunakan api secara tidak terkendali saat melakukan pembukaan dan juga pembersihan lahan.

untuk generasi muda Aceh, punya suara emas, suka bernyanyi, dan siap menunjukkan bakatmu? RRI Banda Aceh kembali menghadirkan Bintang Radio 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi bagi putra-putri terbaik Aceh untuk tampil dan mengembangkan potensi di panggung Bintang Radio. Pendaftaran dibuka sampai 30 Agustus 2026. Dan yang paling penting, gratis tanpa dipungut biaya apapun. Jangan cuma jadi penonton. Buat kamu putra dan putri daerah berusia 16 sampai 25 tahun, tunjukkan suaramu dan raih kesempatan menjadi Bintang Radio 2026. Segera daftarkan dirimu. Dan untuk informasi lebih lanjut, pantau terus siaran dan medsos RRI Banda Aceh ya.

Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar bersama Leto Sebening Senja mengantarkan kebersamaan kita di sore hari ini di Banda Aceh sore ini. Pendengar, selepas ini deretan lagu-lagu religi pilihan kami hadirkan untuk Anda. Sebelum nantinya kita ikuti pengajian Al-Quranul Karim, untuk kita nantikan kumandang azan maghrib wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Satu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman.
2: Hore, juara.
3: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

Sopranger satu lagu bersama Ungu mengantarkan kebersamaan kita ke formasi waktu pukul 18.42 menit waktu Indonesia Barat. Dan kini pendengar, sembari kita nantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 18.50 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, kini kami hadirkan pengajian Al-Quranul Karim. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk hari ini.

0: Sobat pendengar dimanapun Anda berada, kini kami ajak Anda kita ikuti halaqah maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.
1: Pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI Kota Banda Aceh dan juga channel YouTube Masjid Raya Baitur Rahman, marilah sama-sama kita mengikuti pengajian malam ini yang insya Allah akan diisi oleh guru kita yang mulia Tunku Haji Muhammad Lubuk. Kepada guru kita kami persilahkan dengan segala hormat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wabihi nasta'inu ala umurid dunia wad-din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama sekali, segala puji dan syukur marilah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kudrah iradahnya lah terlaksana apa yang kita mau. Kemudian rahmat dan sejahtera kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta al dan sahabat beliau sekalian. Yang saya hormati Imam Besar Masjid Raya Baitur Rahman Abu Payapasi serta seluruh wakilnya, dan yang saya hormati seluruh pengurus Masjid Raya Baitur Rahman, yang saya hormati para pendengar yang ada di dalam masjid ataupun yang di luar masjid, serta yang saya hormati para pendengar Radio Baitur Rahman dan Radio RRI Banase. Pada malam yang berbahagia ini, pengajian kita lanjutan daripada salat sunat. Yang telah lalu saya sudah mengupaskan salat witir, salat sunat duha, salat sunat ihram, salat sunat wudu, dan salat sunat tasbih baru sebahagian. Pada malam yang berbahagia ini, kita mengupaskan masalah sambungan salat sunat tasbih. Sebelum saya kupaskan, saya baca teks dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa salatu tasbihi wa hiya arba'u rakatin bitaslimatin au taslimataini wa hadisuha hasanun likasrati turuqihi wa fiha sawabun la yatanahi wa min sama qala ba'dul muhaqqiqina la yusma'u bi'adhimi fadliha wa yatruquha illa mutahawinun biddin wa yaqulu fi kulli rak'atin minha khamsata wa sab'ina subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar khamsata asyara ba'dal qira'ah wa asyara fi kulli min rukminar ruku'i wal i'tidali wa sujudaini wal julusi bainahuma ba'da zikril waridi fiya wa jilsatil istirahati wa yukabbiru inda ibtidaiha dunal qiyami minha wa ya'ti biha fi mahalli tashahudi qablahu wa yajudu ja'lul khamsata asyara qablal qira'ah wa hina izin yakunu asyaratul istirahati ba'dal qira'ah. Jadi pada malam yang berbahagia ini, sembahyang sunnah yang dianjurkan dengan tiada berjamaah adalah salat sunat tasbih. Salat sunat tasbih ini menurut hadis Rasulullah yang telah berkata Rasulullah bagi Abbas, kata Rasulullah kepada Abbas bin Abdul Muttalib, wahai Abbas, apabila engkau iza anta fa'altahu, apabila kata perbuat salat tasbih ini, ghafarallahu laka zambaka,
mengampuni oleh Allah Ta'ala bagimu akan segala dosamu yang awal dan yang akhir. Jadi hukum salat sunat tasbih ini adalah sunat. Dan ada juga orang melakukan salat sunat tasbih secara berjamaah, tapi tidak ada masalah. Yang dianjurkan salat tasbih ini adalah seorang. Masing-masing kita melakukan salat sunat tasbih. Berhubung kadang-kadang di satu kampung malas melakukan seorang diri, sehingga dilakukan dengan cara berjamaah, tapi tidak ada masalah. Jadi cara kerjanya ada dua macam yang telah saya sampaikan, yang telah malam minggu yang telah lewat, yang bahwa kita membaca tasbih setelah membaca Fatihah dan setelah membaca ayat 15 kali. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Berturut-turut 15 kali. Setelah 15 kali baru kita mengucapkan takbir, lalu kita rukun. Di dalam rukuk pun dianjurkan 10 kali. Setelah rukuk, waktu melakukan iktidal sama iktidal 10 kali. Tapi kita harus ingat setelah zikir yang ada pada iktidal. Artinya sesudah kita mengatakan sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamdu, baru kita baca tasbih 10 kali. Lalu pada rukuk, pada sujud, pada sujud pun kita lakukan tasbih 10 kali setelah zikir yang ada pada sujud. Sama duduk antara dua sujud pun 10 kali. Kemudian kita sujud lagi di dalam sujud tersebut 10 kali. Setelah sujud yang kedua, kita mau bangun, duduk istirahat sebentar. Sebelum kita bangun berdiri, kita duduk istirahat, kita baca tasbih 10 kali. Jumlah tasbih pada rakaat yang pertama, jumlahnya adalah 75 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua, dilakukan seperti rakaat yang pertama. Yang perbedaannya rakaat yang kedua, karena kita tidak bangun lagi, waktu kita duduk tahiyat akhir, sebelum membaca tahiyat, kita baca tasbih Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Itu 10 kali, ganti daripada duduk istirahat. Kemudian baru kita membaca at-tahiyatu. Jadi jumlah tasbih dalam dua rakaat tersebut 150 kali tasbih. Dan dua rakaat jumlah tasbih sama dengan 300. Ini pelaksanaan salat tasbih yang pertama, artinya cara yang pertama. Ada cara satu lagi, kadang-kadang kita cara yang pertama tidak mau, kita melakukan salat tasbih dengan model yang kedua. Model yang kedua, setelah kita membaca takbiratul ihram, kita membaca doa iftitah. Setelah membaca doa iftitah, sebelum membaca Fatihah, dianjurkan kita membaca tasbih 15 kali. Setelah tasbih 15 kali, kita lakukan membaca Fatihah. Selesai Fatihah, kita baca ayat
Setelah membaca ayat, kita baca tasbih 10 kali lagi. Ini jumlahnya 25 kali. Sebelum Fatihah 15 kali, setelah selesai Fatihah dan ayat, membaca 10 kali. Jumlahnya 25 kali. Dan pada rukuk dan sujud, seperti biasa 10-10 kali. Tapi kita tidak melakukan membaca tasbih pada duduk istirahat. Karena telah kita baca tasbih pada saat berdiri tadi, jumlahnya 25 kali. Ini perbedaan yang pertama dengan yang kedua. Jadi hukum membaca tasbih di sini bukan hukumnya wajib. Kalau wajib, kalau kita tinggal, tidak sah salat. Dan bukan sunat abad. Kalau sunat abad, kalau tinggal, kita sujud sahwi. Apa juga? Sunat hai'ah. Apabila kita lupa membaca tasbih yang tersebut itu, salat kita sah. Tak usah sujud sahwi. Tidak dianjurkan sujud sahwi. Makanya bagi kita dianjurkan melakukan salat tasbih ini kalau mampu tiap hari ataupun tiap malam satu kali. Kalau tidak mampu satu minggu sekali. Kalau tidak ada satu minggu sekali, sebulan sekali. Kalaupun tidak ada sebulan sekali, ini kita lakukan setahun sekali. Kalaupun tidak kita lakukan setahun sekali, seumur hidup harus ada sekali. Ini kaum muslimin yang berbahagia, sangat penting salat tasbih. Karena menurut di sini, pahalanya menurut kata sebahagian ulama muhaddiqin, la yusma'u bi'adhimin, tidak didengar orang dengan besar pahalanya. Maksudnya besar sekali pahalanya. Berapa jumlahnya tidak tahu. Yang ada dalam hadis Abbas, Rasulullah mengatakan kepada Abbas, Abbas ini saudara daripada ayah Nabi kita, iaitu saudara Abdullah, mengatakan kalau pamanku mau melaksanakan salat tasbih, diampuni dosa oleh Allah yang telah lalu, yang telah lalu kita lakukan dosa dan yang terakhir kita lakukan. Karena kita sedalam hidup ini, semua orang, lebih-lebih kita manusia biasa ini, semua orang ada dosa. Jadi cara ibadatnya, bermacam-macam perbuatan sunat yang kita lakukan, insya Allah diampuni dosa kita. Makanya perlu sekali kita melakukan salat sunat tasbih. Dan salat sunat lagi yang dianjurkan adalah salat sunat tahajud. Kalau salat sunat tahajud, namanya saja tahajud. Ini kita lakukan setelah bangun tidur malam. Bagi orang yang tidur malam, kalau orang tidak tidur, tidak dianjurkan. Karena pengertian tahajud di sini, tanafulu lailan ba'dan naumi. Salat sunat yang kita lakukan pada malam setelah tidur. Kalau belum tidur, tidak dianjurkan salat sunat tahajud. Sehingga kata Allah Taala, berkata Allah Subhanahu wa Taala, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka. Sebahagian daripada malam kamu lakukan tahajud sebagai tambahan bagimu. Artinya
untuk ada tambahan ibadat kita dengan Allah, kita melakukan salat tahajud. Dan salat tahajud di sini rakaatnya paling sedikit 2 rakaat. Kalau kita mampu, tidak terbatas rakaat tahajud, bukan 2. Kalau misalnya orang yakin ibadah mau 10 silakan, mau lebih lagi silakan. Tidak ada batas bagi rakaat sembahyang sunat tahajud. Tapi berhubung kita kadang-kadang jaga tengah malam, kemampuan kita lemah, paling kurang kita lakukan 2 rakaat. Ini 2 rakaat paling kurang salat sunat tahajud. Kalau rakaatnya banyak, tergantung pada kita. Sehingga di sini disebutkan wala hadda li'adadi rakaatihi, tidak ada batas bagi bilangan rakaatnya tahajud. Idang tergantung bak tanyo padu muhud gedenyo, silakan. Dan ada juga pendapat kil, pendapat lemah. Ada juga pendapat kil had duha sinta asyara, batasannya salat sunat tahajud 12 rakaat. Ini pendapat daif. Tapi namun bukan pendapat yang kuat. Jarang juga orang melakukan salat tahajud sampai 12 rakaat. Yang pokoknya, bagi kita yang mau melakukan salat sunat tahajud, 2 paling kurang. Kalau mau lebih daripada 2, alangkah bagusnya. Yang bagus kita lakukan salat sunat tahajud ini lewat tengah malam, walaupun boleh sebelum lewat tengah malam. Karena kadang-kadang orang tidur misalnya jam 9, jaga dia jam 11:30, lalu dia mau melakukan salat sunat tahajud, boleh. Tapi kalau alangkah bagusnya kalau kita melakukan salat sunat tahajud ini pukul-pukul 4 malam. Setelah kita melakukan sunat tahajud ini, kita istighfar, minta ampun kepada Allah. Kita minta doa kepada Allah apa mahu kita. Lalu setelah selesai salat tersebut, sudah subuh. Sebelum kita melakukan salat subuh, kita salat sunat fajar dahulu. Ini bagus sekali bagi orang yang sanggup menjaga. Tapi bagi kita tidak sanggup seperti itu, kalau jaga tengah malam pukul 12 ataupun pukul 1, kita lakukan salat sunat tahajud 2 rakaat misalnya. Setelah kita lakukan, kita tidur lagi, lalu bangun subuh nanti. Boleh. Yang pokoknya, salat sunat tahajud ini dianjurkan setelah bangun waktu malam. Ini semuanya salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah. Kemudian setelah salat sunat yang tidak dianjurkan berjamaah, sekarang kita masuki dalam masalah salat sunat yang dianjurkan berjamaah. Wa huwa salatul idaini, dianya salat sunat yang dianjurkan berjamaah adalah salat sunat 2 hari raya. Yang pertama hari raya Idul Fitri, hari raya fitrah kalau kita katakan. Yang kedua hari raya kurban. Ini hari salat hari raya ini dianjurkan berjamaah. Kalau misalnya seorang tidak sempat datang ke masjid ataupun ke surau ataupun ke menasa, apakah boleh kita melakukan salat hari raya di rumah? Boleh.
sendiri boleh. Nah, artinya kalau kita lakukan berjamaah lebih bagus, karena Rasulullah berjamaah salat sunat Idul Adha ataupun Idul Fitri. Kalau misalnya kita tak sempat, kadang-kadang kita pada hari raya Idul Adha ataupun Idul Fitri, setelah salat subuh, kadang-kadang ada orang yang tidur lagi, jaganya pukul 9. Jadi orang sudah selesai melakukan salat sunat hari raya. Ini jangan kita tinggalkan salat sunat ini. Kita lakukan sendiri di rumah. Oh, Pak Tengku, kalau misalnya tidak ada khutbah, tidak apa. Khutbah ini pun sunat. Nah, makanya bagi kita dianjurkan berjamaah. Berhubung kita tidak ada kesempatan ataupun ada keodoran tidur, ini kita melakukan salat hari raya dengan tanpa berjamaah boleh. Baik ada murung itu kira mana? Temayang roraya bak natah tu bak temji kakah na temayang. Ini yang rugi. Jadi kita kesempatan baik yang diberikan oleh Allah, kita lakukan salat Idul Fitri ataupun Idul Adha. Jadi salat sunat hari raya ini pelaksanaannya beda dengan salat sunat tasbih. Kalau salat sunat hari raya ini, kita pada rakaat yang pertama, setelah membaca doa iftitah, kita membaca takbir 7 kali. Di antara takbir dengan takbir, disunatkan membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini pada rakaat yang pertama 7 kali. Kemudian pada rakaat yang kedua, sebelum membaca Fatihah, kita baca takbir 5 kali. 7 kali pada rakaat pertama, 5 kali pada rakaat yang kedua. Antara takbir dengan takbir, dianjurkan membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini semuanya ini hukumnya adalah sunat. Kalau seandainya kita jadi imam salat sunat Idul Adha misalnya, kadang-kadang imam lupa membaca takbir 7 kali. Dia setelah membaca doa iftitah langsung membaca Fatihah. Jadi takbirnya 7 kali lupa. Ini kalau lupa tak usah dibaca lagi. Kalau sudah masuk dalam Fatihah, tidak boleh lagi imam kembali membaca takbir yang 7 kali. Jadi kalau tidak ada takbir bagaimana? Sah salatnya. Takbir yang 7 kali hukumnya di sini sunat. Sunat hai'ah. Bagi orang yang lupa takbir 7 kali, tidak dianjurkan kepada sujud sahwi. Karena Najib Tengku Imum pernah kejadian di suatu tempat, tak usah saya bilang, yang jadi imamnya khafil Al-Quran. Ini sayang sekali. Dia ahli membaca Al-Quran, tapi hukum fikihnya lemah, tidak tahu. Lupa dia membaca takbir pada rakaat yang pertama, sehingga dia tambah rakaat. Jadi jumlah salat hari raya 3 rakaat. Ini yang tidak dianjurkan. Ini tidak sah salat. Makanya ini kita perlu tahu hukumnya. Hukum membaca takbir itu, takbir yang 7 kali itu, bukan takbir tu ihram.
takbir yang 7 kali ini hukumnya sunat. Kalau lupa tak apa-apalah. Ha, maksudnya bagi orang yang telah membaca Fatihah, jangan mengulangi lagi takbir yang lupa tersebut. Begitu juga rakaat yang kedua. Kalau misalnya dia lupa rakaat pertama, rakaat kedua apa kita tambah, kita ganti takbir yang 7 kali, kita bawa kepada rakaat yang kedua, lalu jumlah takbir 12 kali. Tak usah. Nah, ini rakaat yang kedua, walaupun rakaat yang pertama kita lupa takbir, rakaat yang kedua tetap dianjurkan takbir 5 kali. Ha, setelah membaca takbir 5 kali, baru kita baca Fatihah. Ha, ini perbedaan sembahyang sunat hari raya dengan sembahyang sunat tasbih. Karena sembahyang sunat tasbih tidak dianjurkan 15 kali tasbih, misalnya 15 kali takbir, tidak. Tasbih saja yang dianjurkan 15 kali. Ha, begitu juga pada tempat rukuk 10 kali. Ha, bukan takbir, tasbihnya. Kemudian salat sunat yang dianjurkan berjamaah lagi, salatul kusufaini, salat dua gerhana, gerhana bulan dan gerhana matahari. Ha, karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada hadis yang sahih, hukum tentang salat gerhana ini sunat yang dikuatkan. Ada kata Rasul, inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankhasifani li mautin ahadin wala li hayatihi. Kata Rasulullah, sesungguhnya matahari dan bulan itu adalah dua tanda daripada tanda Allah. Tidak terjadi gerhana matahari dan bulan li mauti ahadin, karena mati salah seorang ataupun karena hidup salah seorang. Ini karena ada anggapan orang, kalau salat gerhana matahari dan gerhana bulan, ini ada kematian orang besar misalnya. Ini tidak ada dalam hadis. Dalam hadis disebutkan gerhana matahari dan gerhana bulan ini merupakan tanda kekuasaan Allah. Bukan ada kematian ataupun ada kelahiran orang yang hebat. Bukan hal tersebut. Tidak ada hubungan dengan tersebut. Kita, daerah kita sudah terjadi gerhana matahari. Pada saat terjadi gerhana, kita melakukan salat sunat gerhana, baik matahari ataupun bulan. Seandainya malam ini sudah terjadi gerhana, pada saat gerhana kita tidak melakukan salat sunat gerhana bulan. Nanti jam 10 malam kita lihat bulan sudah terang kembali, tidak ada terjadi gerhana. Ini jangan kita lakukan lagi. Karena salat gerhana ini disuruh saat terjadi gerhana. Kalau kita melakukan salat gerhana di dalam sembahyang kebetulan habis gerhana, ini kita selesaikan salat. Yang jangan kita lakukan salat

0: salat tasbih.
1: Tiap malam boleh. Ini perbedaan. Dan salat gerhana ini ada yang paling sempurna, ada yang kurang sempurna. Yang rakaatnya adalah 2 rakaat. Salat gerhana bulan 2 rakaat, salat gerhana matahari 2 rakaat. Kita lakukan seperti biasa. Ini kurang sempurna. Tapi bagi kita yang melakukan salat gerhana untuk lebih sempurna, ini rakaatnya 2. Tapi berbedanya apa? Di dalam 1 rakaat dianjurkan 2 kali rukuk. Misalnya kita berdiri pertama kali. Ini dalam rakaat pertama dianjurkan kita setelah membaca Fatihah, ayat dianjurkan membaca surat Baqarah. Ini kalau orang bukan orang hafal Quran tidak mampu. Yang kalau memperoleh yang mau yang lebih hebat, yang lebih sempurna. Karena surat Baqarah kan panjang. Berapa lembar Al-Quran sampai lebih 9 lembar itu lebih. Bagi orang yang tahfir Quran, ini membaca surah Al-Baqarah ataupun ayat lain boleh juga. Kadar surah Baqarah ini pada berdiri pertama. Setelah membaca ayat, kita rukuk. Setelah kita rukuk, kita berdiri lagi membaca lagi Fatihah. Beda dengan salat lain. Setelah rukuk, berdiri kembali membaca lagi Fatihah. Setelah Fatihah, kita membaca ayat lagi. 100 ayat jumlahnya. Ayat Baqarah boleh ataupun ayat yang lain boleh. Ukuran 100 ayat daripada Baqarah. Ini pada rakaat yang pertama. Berarti rakaat yang pertama 2 kali Fatihah, 2 kali rukuk, 2 kali baca ayat. Setelah itu baru kita turun sujud. Sujud seperti biasa. Setelah bangun lagi nanti pada rakaat yang kedua, seperti rakaat yang pertama kita lakukan. Cuma beda lagi, ayatnya tidak panjang seperti ayat rakaat pertama. Ayat rakaat yang kedua ini pada berdiri setelah membaca Fatihah, kita membaca ayat ukuran 200 ayat. Kemudian kita rukuk. Setelah rukuk berdiri lagi membaca Fatihah lagi. Setelah membaca Fatihah, membaca ayat lagi 150. Membaca ayat lagi 150. Ini pelaksanaan salat gerhana. Ini silap saya bilang, rakaat yang kedua berdiri yang ketiga. Jumlah ayatnya 150. Setelah rukuk, bangun lagi, membaca Fatihah lagi, membaca ayat. Ini ayatnya 100. Berarti jumlah dalam 1 rakaat itu 2 kali rukuk, 2 kali kita baca ayat, 2 kali kita baca Fatihah. Rakaat yang kedua begitu juga. 2 kali rukuk, 2 kali Fatihah, 2 kali baca ayat. Ini namanya salat gerhana matahari begitu juga dianjurkan. Salat gerhana bulan begitu juga. Tapi kalau kita tidak mahu melakukan seperti hal tersebut, karena makmum ini tidak sanggup kadang-kadang. Kalau ada imam membaca surah Baqarah begitu panjang, dia tidak mahu ikut berjamaah.

0: kita baca ganti lain. Kita membaca ayat yang pendek. Ini karena kita pilih yang lebih sempurna. Dan tasbih pada rukuk, pada sujud dianjurkan 100 kali. Bukan 100 kali, sama seperti ayat Baqarah jumlahnya 100 kali. Berarti tasbih pada rukuk itu, kalau ayat Baqarah 100 kali, kalau tasbih lebih. Karena tasbih ini kan pendek-pendek. Misalnya sampai 200 kali. Ini bagi orang yang mahu melakukan salat gerhana yang paling bagus. Kalau kita lakukan seperti biasa boleh, bukan tidak boleh. Jangan nanti kita terkejut kok dua kali berdiri salat tasbih ini, salat sunat gerhana. Saya tidak pernah melakukan. Ini cara yang lebih sempurna. Dalam satu rakaat dua kali berdiri, dua kali fatihah, dua kali rukun. Rakaat yang kedua begitu pula kita melakukan. Inilah kaum muslimin yang berbahagia. Namun jarang terjadi gerhana. Kalau seandainya terjadi gerhana, kita melakukan salat ini secara berjamaah. Kalau tidak ada orang melakukan berjamaah, boleh juga kita melakukan sendiri. Dan setelah salat sunat gerhana ini, dianjurkan membaca dua khutbah. Ini beda dengan salat Jumaat. Kalau salat Jumaat, sebelum kita salat baca khutbah. Kalau salat gerhana, setelah sembahyang kita membaca khutbah. Sama dengan salat hari raya, dianjurkan membaca khutbah. Jadi hanya sekian dulu pengajian kita pada malam yang berbahagia ini. InsyaAllah kali depan kita sambung lagi. Di mana ada kekurangan dan kesilapan saya menerima kritikan dan saran daripada seluruh pendengar. Semoga di mana ada kekurangan dan kesilapan saya mau memperbaiki demi untuk pas sebuah ibadah, jangan salah. Hanya demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.
2: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Mm-mm, Vin. Ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Baik, bergari manapun Anda berada, lagu bersama Armada baru saja Anda dengarkan. Di saat ini sudah bawa kita ke informasi waktu studio pukul 20 lewat 29 menit waktu Indonesia Barat. Dan di malam hari ini mengawali jumpa kita kembali, kami akan menghadirkan drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Sepeda Tua Ayah bersama RRI Ranai. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.

0: Di bawah terik matahari yang mulai meninggi, sebuah sepeda tua mengayuh. Di atasnya, Pak Asman, seorang guru honorer SD, tersenyum menyapa angin. Gaji yang tak seberapa tak pernah menyurutkan langkahnya. Namun hidup seringkali memberi ujian lewat lisan manusia.
1: Waduh, Pak Asman, baru sampai ya? Macet sepedanya tadi.
2: Bu Endang. Ya nih, rantainya agak longgar tadi di jalan. Tapi alhamdulillah, pas bel masuk, langsung sampai.
1: Alah, Pak Asman, zaman sekarang kok masih bertahan pakai sepeda ontel begitu? Tengok tuh guru-guru lain. Di sini mana ada, Pak, pakai sepeda ontel. Minimal, sudah pakai motor metik. Kredit sekarang gampang, Pak. Biar gak capek, gak keringat, Bapak masuk kelas. Apa Bapak gak malu dibilang guru jadul?
2: Ah, tidak apa-apa, Bu. Sepeda ini masih setia menemani saya. Lagi pula, keringat ini makin bikin sehat. Uangnya mending buat keperluan yang lain dulu, Bu.
1: Ya, sudahlah, Pak Asman. Kalau dibilangin gak mempan, ya udah ya, saya duluan ya, Pak Asman.
0: Bel pulang sekolah tiba, Pak Asman bukanlah akhir dari jam kerja. Di saat guru lain pulang untuk beristirahat, Pak Asman memutar kembali sepedanya menuju pasar, ke rumah-rumah warga, menjadi buruh angkut, membetulkan atap bocor, apa saja, asal halal.
2: Ya Allah, ya Allah, berkati keringat ini. Sedikit lagi uang semesteran si sulung dan uang buku si bungsu bisa lunas bulan ini.
3: Ayah! Ya, Dina butuh uang buat bayar praktikum semester ini ya. Kalau minggu ini belum dibayar, Dina nggak bisa ikut ujian nanti ya.
2: Sedikit lagi ya, Nak. Ayah kumpulkan sedikit lagi. Pak Haji, ini karung ke-15 sudah beres. Ada lagi yang mau diangkat ke dalam toko?
4: Oh, sudah Pak Asman. Ini upahnya buat hari ini ya. Sengaja saya lebihkan sedikit buat jajan anak di rumah ya.
2: Matur nuwun Pak Haji. Matur nuwun sangat. Ini berkah buat keluarga saya.

0: Eh, belum tidur, Dok. Kakak-kakakmu mana?
1: Mas Adi, Mas Budi, sama Mbak Dina lagi di kamar ya. Lagi pada ngerjain tugas kelompok sama ngerjain tugas kuliah pakai laptop pinjaman dari tetangga. Ayah pasti capek banget kan? Sini, Dian buatin teh hangat untuk Ayah.
0: Ya, Dok. Terima kasih ya. Oh iya, ini ada uang. Kamu berikan ke Mbak Dina buat bayar praktikumnya besok pagi ya. Bilang sama Dina, jangan mikirin biaya lagi. Fokus aja kuliahnya biar cepet lulus.
1: Ya, Dian sering dengar di pasar dari tetangga ya. Katanya, Ayah sering disindir orang-orang. Karena Ayah cuma guru honorer yang naik sepeda tua. Terus, sorenya jadi kuli angkut. Kenapa sih Ayah nggak membiarkan kami berhenti kuliah aja ya? Dan gantian kerja buat bantu Ayah. Kami nggak tega ya.
0: Dian, dengar Ayah. Bahu Ayah ini memang sudah tua, tapi masih cukup kuat untuk menyangga masa depan kalian berempat. Orang mau bicara apa, biarkan saja. Kuliah yang pintar. Hadiah terbesar buat Ayah itu bukan motor baru, bukan harta. Tapi melihat kalian berempat memakai toga wisuda. Ini sudah cukup membayar semua keringat Ayah. Hapus air matamu ya, Dok.

0: tahun demi tahun berganti, rantai sepeda tua Pak Asman sudah diganti entah berapa belas kali. Ban sepedanya pun sudah penuh dengan tambalan. Anak pertamanya lulus, disusul anak kedua, lalu anak ketiga. Setiap kali satu anaknya lulus, Pak Asman hanya bisa sujud syukur di pojok kamar, menangis tanpa suara agar anak-anaknya tidak melihat betapa hancur fisiknya demi mereka. Dan hari ini adalah puncaknya, kayuhan terakhir dari garis finis pejuang Pak Asman. Di dalam gedung wisuda Universitas Negeri terbesar di kota itu, Dian, si anak bungsu, berdiri di atas podium sebagai lulusan terbaik. Di barisan kursi wali murid paling belakang, duduklah Pak Asman dengan batik, satu-satunya yang ia punya. Wajahnya tampak amat tua, namun matanya bersinar terang.
1: Hadirin dan para dosen yang saya hormati, keberhasilan ini adalah milik lelaki yang luar biasa yang saat ini duduk di kursi paling belakang gedung ini. Banyak orang mengatakan guru honorer dengan gaji yang kecil tak akan mampu menyekolahkan anaknya hingga tinggi. Terlebih ayah kami hanya mengendarai sepeda tua yang sering dicemooh orang. Tapi di atas pedal sepeda tua yang berkarat itu, ayah membonceng masa depan kami berempat. Hari ini saya, anak bungsu dari empat bersaudara, berdiri di sini sebagai serjana, melengkapi kakak-kakak saya yang telah lulus. Kami berempat dipersembahkan oleh seorang pahlawan tanpa tanda jasa yang mengendarai sepeda tua. Terima kasih, ayah.
2: Alhamdulillah, terima kasih ya Allah. Anak-anakku, kalian berhasil.

derajat manusia tidak ditentukan dari apa yang ia kendarai ke tempat kerja, melainkan seberapa jauh ia mampu mengantarkan orang-orang yang ia cintai menuju gerbang kesuksesan. Pak Asman, sepeda tuanya, dan 4 jubah wisuda anaknya adalah bukti bahwa keikhlasan tak pernah mengkhianati hasil.

0: Seperti inilah kehidupan sekarang ini. Tak pernah lepas dari teknologi. Hidup seakan untuk diri sendiri. Begitupun juga dengan aku, yang tak pernah lepas dari alat ini.
1: Halo, Nak.
0: Ya, halo, Ibu. Ibu gimana sih? Kan aku lagi main game nih. Jangan ditelepon dulu lah.
1: Pengen tahu kabar kamu, Nak, di sana. Gimana kabar kamu? Kuliah kamu?
0: Baik-baik aja, Bu. Ah, lagian aku udah gede. Ngapain sih ditanya-tanya? Ah, ganggu aja. Aku lagi jalan nih, mau ke kosan. Udah ya, nanti aja teleponnya.
1: Yaudah, hati-hati ya, Nak. Kabarin Ibu, udah sampai.
0: Bawel. Dimanapun dan kapanpun aku berada, alat ini yang selalu bersamaku. Hingga akhirnya, aku pun diingatkan.

Selamat malam mendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini. Cocok atau Anda aja cukup bersahabat ya untuk edisi Sabtu malam minggu Anda. Di malam hari ini yang mungkin di antara Anda sudah punya banyak sekali rencana ya. Ya, tapi saat ini kelihatannya angin bertiup kencang nih di seputaran Blok Padang. Jadi untuk Anda yang akan melakukan aktivitas di luar rumah, sepertinya harus memakai jaket ya atau sweater di malam hari ini agar Anda dapat beraktivitas dengan baik. Dan pendengar, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan serta beberapa informasi yang telah kami persiapkan ke ruang dengar Anda di malam hari ini. Ya, salah satu informasi di malam hari ini yang akan kami hadirkan mengenai kebakaran ini. 3 hektar kebun rumbia di Aceh Besar terbakar dan api berhasil dipadamkan. Kebakaran lahan yang melanda Kampung Lege, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar pada Jumat 28 Agustus 2026 kemarin ya. Kebakaran ini menghanguskan sekitar 3 hektar lahan yang terdiri dari kebun rumbia, semak belukar, dan tanaman bambu. Informasi kejadian ini diterima RRI dari Pusat Pengendalian Operasi Pusdalop Badan Penanggulangan Bencana Aceh BPBA yang memperoleh laporan dari BPBD Kabupaten Aceh Besar pada hari ini Sabtu 29 Agustus 2026. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 13:19 hingga laporan terakhir. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan pihak berwajib. Pemilik lahan, Imran, tercatat sebagai warga yang terdampak dalam kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun warga yang mengungsi akibat kebakaran. Untuk menangani kebakaran, damkar BPBD Kabupaten Aceh Besar mengerahkan 2 unit armada pemadam kebakaran dari pos Induk Sibreh dan pos Pekanbada. Sebanyak 11 personil dikerahkan untuk melakukan pemadaman dan penanganan di lokasi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 97,7 FM.

0: Vin, kemarin aku dapat rezeki. Udah aku sumbangin ke panti asuhan. Kamu tahu kan?
1: Iya, tahu. Udah lihat di status kamu.
0: Kamu ingat nggak Rina teman SMA kita?
1: Mm-mm.
0: Udah 2 bulan dia nunggak bayar uang kos. Kasian banget deh. Untung aku ada rezeki lebih. Jadi aku pinjamin. Kalau nggak tahu deh dia kayak gimana.
1: Alhamdulillah ya. Untung kamu bisa bantu.
0: Vin, ada lagi bapak-bapak.
1: Cukup kamu dan kebaikanmu ya.

Apakah ikan juga bisa merasa haus? Sejauh yang kita tahu, ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Namun, pernahkah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air dari laut? Secara singkat, jawabannya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan tuna dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dari tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air, seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak, jaman kita mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau enggak? Yuk.
3: Awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Dengar kesempatan bagi talenta muda Aceh untuk maju unjuk kemampuan bernyanyi di ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Tinggal hitungan hari, RRI Banda Aceh mengingatkan calon peserta bahwa pendaftaran akan ditutup pada Sabtu 30 Agustus 2026. Minggu ya maksudnya? Minggu 30 Agustus ya maksudnya ya. Ajang pencarian bakat menyanyi yang digelar RRI tersebut menjadi salah satu panggung bagi generasi muda. Untuk menunjukkan kemampuan vokal sekaligus membuka peluang berkiprah lebih jauh di dunia musik. Pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 telah dibuka sejak 3 Agustus 2026 dan dapat dilakukan secara daring maupun luring. Peserta yang memilih jalur daring dapat melakukan pendaftaran melalui laman resmi Bintang Radio Indonesia. Sedangkan pendaftaran secara luring dapat dilakukan dengan bantuan petugas di Satuan Kerja RRI. Bagi calon peserta yang belum mendaftar, waktu yang tersisa terbilang singkat. RRI Banda Aceh mengimbau peserta tidak menunggu hingga hari terakhir untuk melengkapi proses administrasi dan persyaratan yang telah ditentukan. Peserta yang dapat mengikuti seleksi merupakan warga negara Indonesia berusia 16 hingga 25 tahun. Ketentuan usia tersebut dihitung per 28 Oktober 2026. Harus dibuktikan dengan identitas diri yang sah. Selain mendaftar, peserta diwajibkan mengikuti akun Instagram dan TikTok Bintang Radio Indonesia serta berlangganan kanal YouTube Bintang Radio Indonesia. Peserta juga harus mengunggah video penampilan membawakan lagu pop Indonesia dan lagu pop daerah melalui akun Instagram dan TikTok pribadi sesuai ketentuan panitia. Daftar lagu pilihan yang akan digunakan dalam proses seleksi juga telah disiapkan panitia. Calon peserta dapat melihat daftar tersebut melalui laman resmi Bintang Radio Indonesia sebagai bahan persiapan sebelum mengikuti tahapan seleksi. Bintang Radio Indonesia merupakan ajang pencarian bakat penyanyi yang telah diselenggarakan RRI sejak tahun 1951. Kegiatan ini digelar setiap tahun dan menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Radio sekaligus Hari Ulang Tahun Radio Republik Indonesia. Khusus peserta yang berhasil melaju hingga grand final, panitia mensyaratkan kepemilikan BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang masih berlaku. Peserta perempuan yang lolos ke tahap tersebut juga disyaratkan tidak sedang dalam keadaan hamil. Dengan batas pendaftaran yang semakin dekat, RRI Banda Aceh mengajak anak muda Aceh yang memiliki kemampuan bernyanyi untuk segera memanfaatkan kesempatan tersebut. Jangan sampai suara terbaik Aceh berhenti di ruang latihan. Panggung Bintang Radio Indonesia 2026 kini tinggal selangkah lagi.

Pani yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji. Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?

dari Banda Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Bunda, terima kasih ya. Maafin ya Bunda. Ayah, Bunda, tolong dibantu ya.
1: Magic Words, ajari anak mengatakan terima kasih, tolong, dan maaf.

0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Lagu yang berjudul Ku Berharap bersama Stinky. Lagu ini dirilis tahun 2008. 2008, waduh. Saya baru tamat sekolah itu ya. Baru masuk kuliah itu ya, 2008 ya. Dan 2008 ya, semester 2 lah ya, kira-kira. Masih muda, masih lucu-lucunya. Ya, lagu ini ya pendengar, baru saja Anda dengarkan di malam hari ini. Semoga Anda yang punya kenangan dengan lagu ini dapat kembali mengingat masa-masa di saat lagu ini dirilis ya, tahun 2008. Biasanya kita kalau dengar lagu yang dirilis mungkin tahun 2007 atau 2004 gitu ya. Kalau 2004 lagu yang dirilis pasti kita punya kenangan. Kalau yang seleting saya ini masa-masa SMA ya, baru masuk sekolah, atau masa tsunami ya, lagu-lagu tahun 2004 ini bisa membangkitkan kenangan-kenangan kita di masa-masa itu. Nah, ini tahun 2008, saat itu Anda lagi ngapain itu di tahun 2008 ya? Atau mungkin Anda saat 2008 itu sedang merintis usaha ya, ini mungkin bisa mengingatkan kembali masa-masa itu. Baik pendengar, di malam hari ini masih kita hadirkan lagu pilihan untuk Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan menghadirkan lagu-lagu dalam program Jazz Musik. Nah, ini ada keterbatasan modal ternyata bukan alasan untuk berhenti berjualan. Ini dibuktikan Bang Baneng nih, penjualan mie Aceh. Penjual mie Aceh di Aceh Utara yang memilih lokasi berdagang yang tidak biasa. Itu di atas pohon ya. Di atas pohon manggis lagi. Daripada menyewa kios atau mendirikan warung sederhana, Bang Baneng ini memanfaatkan pohon manggis sebagai tempat memasak, sekaligus menjalankan usahanya. Cara ini dipilih karena dia belum memiliki modal untuk menyewa tempat berjualan. Nah, dari atas pohon ini, Bang Baneng tetap menjalankan aktivitas layaknya pedagang pada umumnya. Mulai dari menyiapkan bahan, memasak pesanan ya, hingga melayani pembayaran dilakukan dengan memanfaatkan sistem ember dan tali. Jadi dia turunin tali buat kasih pesanan. Ini bisa bayar lewat QRIS juga. Waduh, canggih ya. Luar biasa Bang Baneng, salut. Nah, dari atas pohon ini menjalankan aktivitasnya hingga melayani pembayaran yang dilakukan dengan memanfaatkan sistem ember dan tali. Dalam unggahan di akun TikTok Bang Baneng yang dilihat RRI, Bang Baneng dengan lihai menyiapkan sejumlah bumbu hingga wajan. Nah, Bang Baneng ini juga memperhatikan faktor keselamatan. Dia tampak mengenakan safe belt yang diikat pada dahan pohon. Unik ya. Yang bikin geleng-geleng kepala ini, bahan makanan serta peralatan memasak dinaikkan ke atas pohon oleh Bang Baneng menggunakan ember. Setelah pesanan selesai dimasak, mie Aceh kemudian diturunkan kepada pelanggan menggunakan wadah yang sama. Cara bertransaksi ini enggak kalah unik. Pelanggan yang memesan makanan dapat memasukkan uang pembayaran ke dalam ember untuk kemudian ditarik ke atas. Jika membutuhkan kembalian, sistem serupa kembali digunakan. Bang Baneng juga menyediakan pembayaran digital. Nah, ini seperti itu ya. Ditaruh di ember ini krisnya, terus tinggal di barcode. Luar biasa Bang Baneng, salut ya. Kemudian cara berjualan tersebut dibagikan Bang Baneng melalui media sosial dan rutin mengunggah aktivitasnya melalui Instagram, TikTok, bahkan melakukan siaran langsung. Dan konten tersebut membuat aktivitas jualannya dapat disaksikan oleh masyarakat dari berbagai daerah. Untuk menu, Bang Baneng menawarkan 4 pilihan makanan. Ada mie Aceh polos, mie Aceh telur, mie Aceh bakso, serta mie instan yang diracik dengan rempah khas Aceh. Harganya relatif terjangkau, mulai dari Rp10.000 hingga Rp15.000 per porsi. Nah, cukup murah ya. Dan usaha unik yang berada di desa Tengku Bandapira, Kecamatan Payabakung ini di Kabupaten Aceh Utara, Bang Baneng biasanya mulai berjualan setiap hari pukul 2 siang hingga pukul 17 lewat 30 menit. Nah, jadi siang hingga sore. Kalau malam Bang Baneng jualan mungkin nggak kelihatan ya, nggak nampak dia masaknya. Namun, warung di atas pohon itu tidak beroperasi pada hari Jumat. Aktivitas jualan juga menyesuaikan kondisi cuaca. Saat hujan atau angin kencang, Bang Baneng memilih tidak berjualan demi keamanan. Nah, kalau angin kencang Bang Baneng jualan di atas pohon, nanti bahaya ya Bang Baneng ya. Ini ditiup angin loh. Ini bisa bahaya. Bang Baneng juga bisa bahaya ya, bisa jatuh atau pohonnya bisa tumbang Bang Baneng. Jadi kalau udah ada uang untuk sewa toko atau sewa kios, Bang Baneng sewa kios lah. Jangan jualan di atas pohon ya. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu-lagu pilihan di malam hari ini serta beberapa informasi menarik lainnya yang akan kami hadirkan. Tetap bersama kami di 97,7 FM.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu dijambret gitu. Kamu denger nggak sih? Alah, ternyata main HP di belakang.
2: Bentar. Cuma balas WA aku.
1: Jambret! Lontong! Tolong!
0: Tuh kan, aku juga bilang apa tadi kamu sih? Aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
3: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: berunjuk rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya, alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri, seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat, seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya, seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, masih menemani Anda dengan lagu pilihan di malam hari ini. Radio Republik Indonesia Banda Aceh bersama Palang Merah Indonesia PMI menggelar kegiatan donor darah dalam rangkaian RRI Fest 2026. Kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung pada Minggu 6 September 2026 di kantor RRI Banda Aceh, Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Artinya minggu depan ya, bukan minggu ini, minggu depan. Kegiatan donor ini mengusung semangat berbagi darah, berbagi kehidupan. RRI Banda Aceh mengajak masyarakat untuk berpartisipasi sebagai pendonor guna membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Melalui unggahan di akun Instagram RRI Banda Aceh, penyelenggara menyampaikan bahwa tetes darah dari seorang pendonor dapat menjadi harapan dan membantu menyelamatkan nyawa orang lain. Selain menjadi bagian dari rangkaian RRI Fest 2026, kegiatan ini juga menjadi ajang untuk mendorong kepedulian sosial masyarakat melalui aksi nyata. Masyarakat yang memenuhi persyaratan donor darah diharapkan dapat ikut berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. RRI Fest 2026 sendiri mengusung tema Harmoni dalam Aksi Bersama Membangun Negeri. Melalui kegiatan donor darah, RRI Banda Aceh dan PMI mengajak masyarakat untuk bersama-sama memberikan kontribusi bagi bersama. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, tetap bersama kami di 97,7 FM, RRI Pusat Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

Mata Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Jalan sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: John, ayo bangun. Ayo bangun, aduh kok masih tidur. Ini loh udah siang, dasar pemalas.
1: Apaan sih? Ngapain harus bangun pagi, bro? Emangnya gue ayam yang harus bangun pagi? Biar hidupku miskin begini tapi nikmat, bro. Bisa tidur, gak dikejar-kejar waktu, bro.
0: Nah ini nih, aduh, generasi muda yang bangga dengan kemiskinan. Lawang miskin kok bangga. Alah.
2: Generasi harapan bangsa, bangkit dan berjuanglah untuk menggapai cita-cita yang agung dan bermartabat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa.

0: siapa sih ini ganggu pagi?
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
2: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih. Sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Sampai tahu webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu.
3: Udah sana cepet bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.
5: Mendengar upaya mencegah preeklamsia pada ibu hamil tidak hanya bergantung pada tenaga kesehatan. Kesadaran ibu terhadap kondisi tubuh dan kehamilannya juga dinilai menjadi bagian penting dalam mendeteksi resiko sejak dini. Dokter Rumah Sakit Hermina Aceh, Dr. Cynthia Habibi, SPOG mengatakan ibu hamil perlu lebih aktif memperhatikan kondisi kesehatannya. Hal tersebut disampaikannya dalam program Dialog Klinik Angkasa. Maksud kami Dialog Asokaya RRI Banda Aceh yang mengangkat tema Silent Killer pada ibu hamil, waspada preeklamsia. Cynthia juga menilai tenaga kesehatan di tingkat pelayanan primer termasuk petugas posyandu dan fasilitas kesehatan di Gampung perlu lebih jeli dalam mengenali tanda-tanda yang dapat mengarah pada preeklamsia. Menurutnya faktor seperti usia, ibu dan hasil pemeriksaan tekanan darah harus menjadi perhatian. Misalnya ketika ibu hamil berusia di atas 35 tahun atau masih sangat muda. Kemudian ditemukan tekanan darah tinggi, petugas kesehatan perlu memberikan penjelasan kepada pasien mengenai kondisi tersebut. Ia menambahkan informasi yang jelas dapat membantu ibu hamil memahami langkah berikutnya termasuk obat yang perlu dikonsumsi apabila diresepkan dokter serta kapan harus kembali melakukan pemeriksaan. Baik, pendengar, dimanapun Anda berada di malam hari ini, masih kami hadirkan lagu-lagu hiburan serta beberapa informasi yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 23 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kami akan menghadirkan program jazz musik hingga di pukul 23 lewat 49 menit.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa, tradisi menjadi penguat generasi bangsa, adat istiadat wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya.

hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas. Warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji

Bu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmane Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka? Ini

0: Di mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: itu bagus. Mending kerja bakti daripada nongkrong-nongkrong gak karuan.
1: Iya, bagus. Kampung kita jadi bersih.
2: PRT, PRT, anak saya minta surat kelakuan baik. Kok gak dikasih sama polisi? Blacklist.
0: Apakah anak ibu pernah terlibat perilaku menentang hukum?
2: Maksudnya?
0: Pencurian misalnya.
2: Nggak tahu.
0: Narkoba?
2: Nggak tahu.
0: Tawuran atau kasus asusila?
2: Nggak tahu.
1: Nggak tahu, nggak tahu. Punya anak harus diawasi dan diperhatikan, Bu. Jangan nggak tahu, nggak tahu.
0: Mungkin anak ibu ada catatan kejahatan di kepolisian.
3: Kalau sudah begini, akankah kita lepaskan perhatian pada anak? Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

apakah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi, gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Apakah kalian tahu dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap? Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?

0: Bi, warna bendera Indonesia dan Monaco kan sama. Gimana cara bedainnya ya?
1: Sekilas emang sama sih Mir, tapi sebenarnya ada kok bedanya.
0: Oh ya, apa tuh?
1: Warnanya memang sama-sama merah putih, tapi kalau kamu perhatiin, bendera Indonesia itu ukurannya lebih panjang. Sedangkan kalau benderanya Monaco, itu lebih lebar mendekati bentuk persegi. Coba deh, kamu klik emoji di WhatsApp, bendera punya Indonesia sama Monaco, pasti kelihatan bedanya.
0: Oh iya iya iya, sama-sama merah putih sih, tapi warnanya juga kelihatan beda dikit ya.
1: Bener, kalau Indonesia warnanya lebih terang, sedangkan Monaco itu lebih gelap pekat. Maknanya juga beda tau Mir.
0: Emang maknanya apa?
1: Kalau warna merah di bendera Indonesia itu artinya berani, sedangkan warna putihnya itu artinya simbol kesucian.
0: Kalau Monaco?
1: Kalau bendera Monaco, warna merahnya itu diambil dari dinasti Grimaldi, salah satu dinasti yang berperan atas berdirinya Monaco. Sedangkan putihnya itu adalah simbol kemurnian dalam kehidupan.
0: Ternyata beda ya, aku baru paham nih.
1: Tuh, makanya jangan sampai kita sebagai warga negara Indonesia malah gak kenal dan gak paham sama arti bendera kita sendiri.

Kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar di mana pun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Persatuan RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini, Minggu 30 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan subuh untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.

لا يدخل الجنة خضب ولا بخيل ولا منان. Tidak akan masuk surga orang yang suka menipu, pelit, dan mengungkit pemberian. Hadis riwayat

tentang penyakit taun. Karena di masa-masa yang lalu juga wabah taun ini terjadi juga. Fa'akhbaraha, maka Rasul memberitahukan kepada Sayyidah Aisyah, annahu kana azaba, bahwa penyakit taun itu azab dari Allah. Ya ba'asuhullahu ta'ala, yang Allah kirimkan penyakit taun tersebut, ala mayyasha, kepada siapa yang Allah kehendaki. Faja'alahullahu ta'ala rahmatan, maka Allah jadikan penyakit taun itu rahmat bagi orang yang beriman. Dia azab, tapi untuk orang beriman itu rahmat. Falaysa min abdin yaqa'u fi ta'un, maka tidak ada seorang hamba yang mukmin yang berada di dalam kondisi penyakit ta'un atau di dalam negeri yang tertimpa wabah ta'un. Fayam kusufi baladi, lalu ia tetap tinggal di negerinya tersebut, sabiran muhtasiba, dalam keadaan bersabar, muhtasiba, lagi mengharap pahala pada Allah. Ya'lamu annahu, ia berkeyakinan bahwa, la yusibuhu illa ma kataballahu lah, ia berkeyakinan bahwa tidak akan tertimpa penyakit taun tersebut kepadanya illa ma kataballahu lah, kecuali apa yang telah ditetapkan, yang telah ditulis oleh Allah baginya. Begitu keyakinannya, illa kana lahu mislu ajri syahid, tidak ada balasan kecuali adalah baginya itu seperti pahala orang syahid. Ya, jemaah yang dirahmati Allah, tadi Sayyidah Aisyah bertanya tentang wabah taun itu, karena tertimpa negeri dan banyak orang yang meninggal. Apakah itu siksaan Allah, azab atau apa? Dan yang tertimpa itu bukan hanya orang yang maksiat, orang-orang yang beribadah juga kena. Makanya Sayyidah Aisyah menanyakan sebenarnya taun itu yang Allah berikan hikmahnya apa. Yang pertama perlu kita ketahui, hakikat taun itu bisrun muallamun yakhruju wa ghaliban fil abati, ia seperti bisul yang keluar biasanya di ketiak. Ma'alah bin serta kondisinya agak perih dan menghitam di sekelilingnya. Wahafaqanil qalbi wal qai'i, dan jantung berdebar serta mual-mual. Itu hakikat taun. Dia seperti bisul, keluarnya di ketiak, sekelilingnya hitam, dan biasa membuat kita jantung berdebar dan muntah-muntah. Itu yang hakikat taun. Beda halnya dengan wabah. Kalau wabah itu agak umum, tidak mesti penyakit yang seperti ini. Jadi kalau taun khususnya seperti demikian. Kalau penyakit yang lain yang mewabah, kayak seperti COVID yang telah lalu, itu namanya wabah. Tapi kalau yang namanya taun, dia muncul dari dalam dan biasanya munculnya di ketiak. Tapi tidak mesti juga, biasanya di ketiak. Itu penyakit taun. Lalu Rasulullah menjawab,

0: bahwa taun itu azab dari Allah Ta'ala yang dikirim untuk siapa yang Allah kehendaki. Itu azab di dunia. Karena taun itu hasil tusukan jin. Dia dari dalam munculnya, bukan dari luar. Di dalam hadis yang lain dikatakan bahwa taun itu tusukan daripada jin. Memang Allah yang kirimkan juga. Allah yang mengirimkannya. Bahkan munculnya dari dalam. Jadi itu azab yang Allah kirim kepada siapa yang Allah kehendaki. Jadi azab itu dikirim, sudah ada orangnya yang ditujukan. Untuk desa ini berapa orang, desa B berapa orang. Itu sudah ada pada Allah Ta'ala. Faja'alahu, oleh karena taun itu azab, taun itu jadi rahmat bagi orang mukmin. Karena yang namanya azab, Allah kirimkan pertama kepada kafir. Kemudian di bawahnya orang yang berbuat dosa-dosa besar. Itu yang ditujukan azab tersebut. Karena kalau namanya azab, itu ganjaran. Tapi kalaupun orang mukmin yang taat terkena juga imbahnya, faja'alahu rahmatan, maka taun itu menjadi rahmat bagi orang mukmin, bukan azab. Allah memberi kemarau seperti sekarang. Yang tertimpa musibah kemarau bukan hanya padi orang yang maksiat. Yang beriman, yang rajin beribadah juga tertimpa kemarau. Tidak ada air. Sebagaimana juga dikala diberi hujan oleh Allah, tidak hanya kepada orang taat. Jadi Allah memberikan secara umum. Kalau ada orang mukmin yang tertimpa penyakit taun seperti wabah pandemi yang telah lalu, itu jadi rahmat, kata Rasul. Falaisa min abdin, tidak ada seorang hamba yang dimaksud ini yang taat, yang mukmin, ya kaufit taun, yang ia berada di negeri yang sedang dilanda wabah taun, fayam kusu, maka ia tetap bertahan tinggal di negeri tersebut dalam keadaan bersabar dan mengharap pahala kepada Allah Ta'ala. Ya'lamu, ia berkeyakinan, la yusibahu illa ma kataballah, bahwa tidak akan tertimpa taun itu kecuali kalau memang sudah ditetapkan oleh Allah. Kalau saya kena, ini semuanya keputusan Allah. Kalau saya selamat dari taun ini, juga ini keputusan Allah. Jadi dia tetap tinggal di negerinya, tidak keluar. Kalau seperti ini prinsipnya, illa kana lahu mislu ajri syahid, Allah berikan pahala seperti orang mati syahid. Ini syahid dunia, bukan syahid akhirat. Syahid akhirat, bukan syahid dunia. Karena syahid ada dua. Kalau syahid duniawi, seperti orang yang meninggal dalam perang membela agama, itu tidak dimandikan, dikafankan dengan kain yang berdarah, dan tidak disembahyangkan. Karena tidak dimandikan, maka tidak disembahyangkan, tapi dikafankan dan langsung dikuburkan. Itu syahid dunia akhirat. Kalau syahid akhirat, di dunia dia tetap diperlakukan seperti jenazah biasanya, namun ia mendapat pahala syahid. Orang yang meninggal karena menceret, sedang wabah menceret. Perempuan meninggal karena melahirkan. meninggal dalam masa sedang menuntut ilmu agama, meninggal dalam kondisi ia masih muda menuntut ilmu agama, itu pahala syahid. Kecelakaan itu juga mendapat pahala syahid. Meninggal dalam karam atau meninggal dalam kebakaran itu juga mendapat pahala syahid. Itu syahid akhirah namanya. Di dunia tetap diperlakukan seperti jenazah biasa, mendapat pahala syahid. Jadi untuk orang yang bertahan di negeri yang sedang tertimpa taun dengan mengharap pahala pada Allah, berkeyakinan bahwa musibah ini tidak akan terjadi kecuali kami sudah ada keputusan Allah, maka ia mendapat pahala syahid. Makanya di negeri yang tertimpa wabah taun, yang di luar dilarang masuk, yang di dalam jangan keluar. Itu di masa Sayyidina Umar juga pernah terjadi. Karena negeri yang ingin mereka masuk sedang tertimpa wabah, kalau tidak salah Sayyidina Umar bersikeras untuk masuk ke negeri itu. Namun ada sahabat yang menyanggah. Rasul pernah berkata, kalau ada negeri yang telah sedang tertimpa taun, dilarang masuk dan yang di dalam jangan keluar. Penyakit memang itu Allah yang tentukan. Tidak ada menolar begitu saja. Tapi begitulah Rasul juga melarangnya. Karena kalau dikatakan menolar begitu saja, pertanyaannya, sebelum penyakit ini muncul, dari mana ia menolar? Sebelum terjadi, tiba-tiba terjadi penyakit taun, itu menolarnya dari mana? Pasti itu kan pemberian Allah. Ya. Namun kita disuruh juga menjaga di tempat yang sedang tertimpa taun, jangan masuk. Yang di dalam jangan keluar. Tetap bersabar. Nah, jadi oleh karenanya, kalau tertimpa taun tadi, yang kata Rasul ini azab untuk orang kafir, namun jadi rahmat bagi kita yang beriman. Tinggal saja di negeri itu sambil menjaga diri, berdoa kepada Allah. Kalaupun meninggal di dalam negeri yang sedang tertimpa taun, walau kita tidak terkena penyakit tersebut, matinya pahala syahid. Di sini tidak disebutkan mesti kita kena penyakit taunnya. Bertahan di negeri yang sedang tertimpa wabah taun dan kita meninggal dalam kondisi musibah tersebut, walaupun kita tidak terkena, meninggal itu mendapat pahala syahid. Tapi dengan sifat ciri-ciri yang tadi, kita bersabar, mengharap pahala pada Allah, berkeyakinan bahwa penyakit ini tidak akan mengena siapapun kecuali sudah ada keputusan Allah. Kalaupun saya kena, keputusan Allah. Kalaupun tidak, ini juga sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dengan prinsip seperti ini jadi rahmat, mendapat pahala syahid. Jadi jangan menghindar, jangan pergi, tinggal saja. Walaupun bagaimanapun, sambil kita terus berdoa kepada Allah dan berkeyakinan kalau memang sudah takdir, kemanapun saya pergi akan terjadi. Kalau tidak, walaupun kita bergaul dengan orang yang sedang tertimpa penyakit itu, juga tidak akan kena. Kalau setiap mendekat kita harus pasti akan kena, justru para doktor, para medis semuanya kena, seperti waktu wabah pandemi. Mereka kan harus melayani. Tapi memang sudah takdir Allah mereka tidak kena, tidak akan kena. Doktornya dan mereka yang membawa, yang menjemputnya segala macam, kan tidak kena. Memang itu sudah takdir Allah. Jadi rahmat bagi mereka yang mengembalikan diri kepada Allah. Untuk orang kafir azab, untuk orang mukmin itu menjadi rahmat, mati syahid. Tapi dengan prinsip yang tadi, kita bersabar, mengharap pahala kepada Allah dan berkeyakinan bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak mesti kita kena penyakit tersebut. Kalau yang kena penyakit, itu lebih-lebih. Dia kena penyakit. Dan prinsipnya seperti tadi, itu lebih-lebih lagi. Karena dalam hadis lain, Rasul berkata, Mamata fit-ta'un, fahuwa syahid. Siapa yang mati dalam negeri yang tertimpa ta'un, maka dia syahid. Tidak disebutkan, man mata bit-ta'un, meninggal karena ta'un. Tapi meninggal dalam kondisi tertimpa penyakit ta'un. Kemudian dalam hadis ini ada satu isyarat bahwa orang yang meninggal dalam kondisi tertimpa wabah ta'un ini, dia aman daripada fitnah kubur. Karena kita ketahui bahwa fitnah yang amat berat, pertama waktu sakratul maut, ini syaitan akan menggoda untuk tidak menyelamatkan iman kita. Kalau kita karena syaitan itu tidak akan berhenti, dari sekarang dia tetap mempengaruhi kita sampai sakratul maut. Ia duduk mempengaruhi, ingin mencabut iman kita. Setelah itu di alam kubur, di sana juga ada azab kubur di sana. Nah, untuk orang syahid, Rasul menyatakan orang yang meninggal syahid itu aman dari fitnah kubur. Maka dari hadis tadi ada isyarat, orang yang meninggal dalam wabah seperti ini, dia akan aman daripada azab kubur. Karena dia mendapat pahala syahid. Maka oleh karenanya, kalau di negeri kita, di daerah kita tertimpa wabah-wabah penyakit yang menular, ya bahasa kita sekarang, yang memang amat rawan seperti COVID yang telah lalu, jangan pergi. Kemana kita mau pergi? Dari takdir Allah, lari daripada mati, justru kita mengejar mati. Itu ada hasil hadis. Yang lari dari mati itu sebenarnya kita sedang mengejar mati. Kan dulu diceritakan masa Nabiullah Sulaiman, ada seorang pemuda ketakutan karena ada yang datang ke rumahnya dengan wajah yang amat seram. Karena merasa takut, lalu beliau datang kepada Nabiullah Sulaiman dan beliau minta, "Ya Nabiullah, tolong kirimkan saya ke negeri jauh sana. Kenapa? Saya takut tinggal di sini. Ada orang yang menghantui saya ini. Tolong kirimkan." Karena Nabi Sulaiman punya kendaraannya angin. Kan hanya sekejap aja dikirim sudah sampai. Lalu dikirimnya Nabi Allah Sulaiman. Dikirim orang tersebut ke negeri yang ia inginkan tadi. Begitu dia sampai ke negeri tersebut, malaikat maut pun tiba dan diambil nyawanya. Kemudian malaikat maut kembali menjumpa Nabi Sulaiman. Katanya tadi, "Dari mana?" "Ya, itu orang yang berdiri di sini tadi. Dia ajalnya sudah tiba 2 menit lagi dan ajalnya harus di negeri sana. Sementara dia masih di sisi Anda, maka tadi saya takut-takuti. Buat seram biar ia takut." Jadi waktu pemuda itu minta pada Nabi Sulaiman agar dikirim ia ke negeri yang jauh, malaikat maut ada di sana. Karena memang nyawanya harus diambil di sana. Sementara dia ada di sini, lalu malaikat membuat ia takut. Akhirnya minta pergi dari tempat ini pada Nabi Sulaiman. Begitu ia sampai di sana, langsung nyawanya dicabut. Jadi lari dari mati mengejar mati. Bukan berarti juga bahwa dikala bahaya ada di depan mata dan itu di luar kemampuan kita, langsung kita mengarah ke sana. Harimau berbahaya. Masalah mati bahwa Allah Ta'ala, bukan juga seperti itu. Kita disuruh juga menjaganya. Ya, kita hati-hati. Bukan berarti boleh mau enggak bisa berenang langsung mau ciprun di dalam laut, enggak boleh juga. Kita disuruh menjaga-jaga Kalau memang sudah ada jalan lain, kita harus menempuh jalan tersebut, jalani saja sambil berdoa kepada Allah. Kalau memang takdir, pasti akan kena. Tapi kalau memang kita tidak masuk dalam takdir tersebut, kita akan selamat. Nah, ini menyangkut kita kan hadis ini tentang sabar. Jadi di saat tertimpa wabah penyakit apa saja, kita dianjurkan bersabar karena itu keputusan Allah. Dan yakinilah yang akan tertimpa musibah itu sudah ada keputusan Allah. Allah mengirim batu pada burung ababil, itu sudah ada nama di sana. Maka di saat dilempar batu oleh burung ababil itu, yang kena itu orang yang sudah ada namanya, memang sudah dituju. Makanya dalam ayat itu kan wama ramaita, di saat kamu memanah, sebenarnya Allah yang memanah mereka. Panahan itu akan mengena sasarannya sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bersabarlah dalam bermacam cobaan. Nah, kita lanjut satu hadis lagi, ini nanti kita kesimpulkan. Daripada Anas radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu innallaha azza wa jalla qala, bahwa Allah azza wa jalla berkata, izab talaitu abdi bihabibataihi fasabara awattuhu minhumal jannah yuridu ainaihi. Rawahul Bukhari. Rasulullah berkata, innallaha azza wa jalla qal, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala berkata. Berarti ini seperti subuh yang lalu, hadis kursi, ya, hadis kursi. Allah berkata, izab talaitu abdi, apabila aku coba, aku beri cobaan kepada seorang hamba, bihabibataihi, dengan dua kehormatan yang ia miliki. Fasabara, maka ia sabar. Awadduhu minhuma, aku gantikan dua kehormatannya itu dengan balasan surga. Apa dua kehormatan tadi? Yuridu ainehi, maksud Rasulullah dua matanya. Seseorang yang bisa melihat, tiba-tiba dia kena penyakit matanya buta. Nah, buta gak bisa melihat lagi. Pertama kabur sampai buta. Tidak saya beri cobaan penyakit buta. Kenapa dikatakan habibatai? Dua habib ini kan yang ia cintai, ia sukai. Karena anggota yang paling kita cintai, jadi sekian anggota tubuh adalah dua mata. Dan bila dua mata kita sudah buta, kita merasa kurang. Kurang nampak saja sudah merasa. Ini satu kehormatan. Orang ganteng tapi buta, cantik tapi buta, langsung turun kan? Turun. Ya, jadi maka disebutkan ini habibatai. Dua anggota tubuh yang amat kita cintai adalah dua mata. Nah, apabila saya coba seorang hamba dengan mengambil dua penglihatannya itu, lalu ia sabar, yang sudah ditakdir Allah untuk saya seperti ini, harus berjalan meraba-raba, ya kita terima. Awaktuhu, saya gantikan surga kepadanya. Ya, jadi kalau kita sudah tua mungkin, yang seumur kita masih bisa melihat, masih bisa berjalan, kita sudah enggak bisa lihat lagi. Sudah berusaha berobat kemana-mana, enggak sembuh. Orang lain berobat di dokter ini sembuh, saya enggak sembuh. Jangan mengeluh. Allah mentakdirkan kita buta karena Allah ingin memberikan surga. Jadi sudahlah. Apakah jangan berikhtiar untuk berobat? Kita sudah mata, sudah kabur. Kita ingin membaca Quran, kita berobat. Dianjurkan juga untuk berobat. kita pakai kacamata karena enggak terang lagi. Dengan terang kita bisa baca Al-Quran, bisa aman. Tapi kalau sudah kepada tahap terakhir, mata kita sudah dapat melihat lagi, bersabarlah. Berarti ada sesuatu hikmah yang amat besar yang ingin Allah berikan. Yakni Allah memberikan surga. Makanya Jibril pernah datang kepada Rasulullah, tiba-tiba di dekat Rasulullah ada Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum ini sahabat Nabi yang kemudian beliau buta. Dan ini muazin pertama untuk subuh, dua muazin. Ada muazin pertama dan muazin kedua. Ibnu Ummi Maktum beliau azan pertama. Untuk azan kedua baru Bilal bin Rabah. Jadi dua muazin untuk subuh. Jadi waktu Jibril datang, karena Ibnu Ummi Maktum ada di dekat Rasulullah, Jibril bertanya, "Ya Ibnu Ummi Maktum, semenjak kapan anda seperti ini?" Lalu beliau ceritalah, dalam satu musibah kena matanya maka buta. Bersabarlah. Allah tidak akan mengambil satu kehormatan seorang hamba kecuali Allah gantikan dengan surga. Oleh karenanya, kalau nanti sudah waktunya, mungkin sudah umur tua atau memang bukan umur tua, entah apa musibah yang terjadi di atas diri kita sehingga tidak dapat melihat, jangan pernah mengeluh. Sabar saja. Seperti tadi, bahwa tidak akan mudah mata kita kalau memang bukan takdir dari Allah. Hanya takdir Allah itu kadang-kadang ada sebabnya, kadang-kadang tidak ada sebabnya mata kita buta. Sebabnya mungkin karena dipukul orang, ditabrak orang sehingga membuat mata kita buta. Boleh-boleh saja penyebab. Itu hanya asbab. Mungkin tak apa yang ia lempar, kenalah mata kita, akhirnya buta. Terimalah bahwa itu keputusan Allah. Dengan ikhlas mengharap pahala pada Allah Subhanallah, balasannya tidak ada lain, surga. Nah, itulah bahwa pahala sabar itu luar biasa. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Pahala sabar itu tidak ada ukurannya, yang dibalas oleh Allah sesuai dengan tingkat kesabaran kita. Jamaah yang dirahmati Allah, jadi ada dua hadis yang kita baca subuh ini. Pertama tadi, sabar dalam musibah, dalam wabah tahun. Yang kedua, ada anggota tubuh yang amat berharga yang kita miliki diambil oleh Allah, bersabarlah. Juga anggota-anggota badan lain. Kalau kita simpulkan, setiap musibah yang tertimpa terhadap diri kita, apakah secara pribadi ataupun memang ada wabah umum, terimalah dengan ikhlas sambil kita terus berdoa kepada Allah. Karena di baliknya itu Allah sebenarnya sedang mengibtila, sedang mencoba. Artinya mencoba ini bukan seperti ujian kita. Kita mencoba karena kita tidak tahu. Tapi Allah sedang memperlakukan seperti orang yang ingin diuji. Sampai batas mana keimanan kita sebenarnya. Kalau kita percaya ada qadha dan qadar, semuanya itu keputusan takdir dari Allah, Allah sedang menguji keimanan kita sebenarnya. Apa benar kita percaya kepada Allah tentang qadha dan qadar atau tidak? Kita rela apa saja yang Allah perbuat kepada kita atau tidak? Kalau memang kita menerima, maka Allah akan beri balasan surga. Dan ada hadis yang lain juga disebutkan, "Idza aradallahu bi 'abdi khairan ibtalahu." Bila Allah ingin beri satu kebaikan kepada seorang hamba, Allah uji dulu. "Fa inna radiya falahu ridha." Kalau ia ridha, maka Allah ridha kepadanya. "Wa man sakhitha falahu sukhtu." Siapa yang marah atas keputusan Allah, Allah akan marah. Kita Allah yang cipta. Allah boleh memperlakukan kita sekehendaknya. Tidak pantas kita marah dikala Allah memperlakukan kita dengan keinginan Allah, dengan yang sudah ada dalam keputusan Allah. Terima saja dengan ikhlas. "Ya Allah, telah Engkau uji aku dengan penyakit ini. dengan kondisi seperti ini, berikan kepada saya untuk dapat bersabar menerima keputusanmu ya Allah. Kita mohon pada Allah, kita mohon bagaimana kita bisa bersabar. Ya, karena untuk sabar ini tanpa bantuan Allah susah juga. Lagi kita mohon ya Allah, berikan saya bisa bersabar menerima ujianmu ini ya Allah. Nah, jadi surga kadang-kadang sudah ada di depan mata, tidak perlu amal anggota, hanya satu, yakni kita beri keyakinan ini dari Allah dan saya harus menerimanya. Bila meninggal kita masuk surga. Jadi jangan sia-siakan surga yang sudah ada di depan mata, yang Allah ingin memberikan begitu saja hanya dengan sedikit ujian. Sesuatu yang kita cintai, sesuatu yang ingin kita selamatkan, tiba-tiba Allah mengambilnya. Oleh karenanya sekali lagi, mari terus kita berdoa kepada Allah. Allahumma rizukna sabra wa ja'alna minas sabirin. Ya Allah, rezekikan kepada kami sifat sabar dan jadikan kami termasuk orang-orang yang bersabar atas ujianmu. Ujian penyakit, ujian dalam bidang ekonomi dan lain sebagainya. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua termasuk orang-orang yang bersabar atas ujian Allah Subhanahu wa taala. Demikian, amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

0: Saatnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arso mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Minggu 30 Agustus 2026. Sari berita. Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Aceh Tamiang. Pemkab Gayolues raih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah. Inilah warta berita selengkapnya. Pangdam Iskandar Muda resmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
2: Panglima Komando Daerah Militer Iskandar Muda, Pangdam IM Mayjen TNI Joko Hadi Susilo SIP meresmikan jembatan perintis Garuda di Desa Bandar Mahligai, Kecamatan Sekerak, Kabupaten Aceh Tamiang. Peresmian tersebut menjadi bagian dari komitmen TNI AD, khususnya Kodam Iskandar Muda, dalam mendukung pembangunan infrastruktur sekaligus meningkatkan konektivitas dan kesejahteraan masyarakat di wilayah Aceh. Jembatan perintis Garuda diharapkan mampu memperlancar mobilitas warga, membuka akses antar kawasan, serta mendukung berbagai aktivitas sosial dan perekonomian masyarakat Desa Bandar Mahligai dan sekitarnya. Dengan akses yang semakin baik, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengembangkan potensi wilayah, khususnya di bidang pertanian, perkebunan, perdagangan, dan sektor lainnya.
3: Pembangunan jembatan perintis Garuda ini merupakan bantuan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto. Seperti kita ketahui bahwa di Provinsi Aceh saat ini sudah diselesaikan 270 jembatan Garuda.
2: Pangdam IM juga mengajak seluruh masyarakat untuk mempertahankan semangat gotong royong dan bersama-sama menjaga hasil pembangunan. Menurutnya infrastruktur yang telah dibangun merupakan aset bersama yang harus dirawat dan dimanfaatkan secara optimal demi kepentingan masyarakat. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Gayolues meraih penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026. Selengkapnya disampaikan Alfis Sahrin.
4: Pemerintah Kabupaten Gayolues meraih piagam penghargaan kategori pembangunan ekonomi daerah dalam ajang Pemimpin Daerah Awards 2026 yang digelar iNews Media Group. Penghargaan tersebut diserahkan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari kepada Bupati Gayolues Suhaidi bersama 5 kepala daerah lainnya dalam kategori yang sama. Penghargaan itu diberikan atas inovasi pemerintah Kabupaten Gayolues dalam mengembangkan budidaya kopi sebagai penggerak ekonomi masyarakat. Program yang awalnya menargetkan pengembangan 2.500 hektar dalam 5 tahun tersebut telah mencapai 3.800 hektar hanya dalam 2 tahun.
5: Oh iya, kebetulan di Kabupaten Gayolues itu yang terkenal dengan kopi gayung, Mbak. Jadi Mbak juga tahu kopi gayung. Itu kita pengembangan perkebunan kopi gayung itu menjadi prioritas kita di Kabupaten Gayolues. Kita mewajibkan satu kakak itu wajib 1 hektar kopi gayung. Karena kopi gayu saya pikir dengan pasar yang jelas dan harga yang terjamin tentu tidak ada alasan untuk masyarakat juga tidak menanam kopi gayu gitu.
4: Melalui dukungan penyediaan bibit dan pupuk yang bersumber dari APBN dan Dana Otonomi Khusus Daerah atau DOKA, program ini menyasar keluarga petani untuk meningkatkan kesejahteraan. Bagi pemerintah Kabupaten Gayolues, kopi tidak hanya menjadi komoditas unggulan, tetapi juga sumber penghidupan masyarakat. Alfi Sahrin, RRI Takengon, melaporkan.
1: Pemerintah Aceh pastikan mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan Pemerintah Aceh LKPA. Selengkapnya disampaikan Tisi Maulidia Putri.
6: Wakil Gubernur Aceh Fadlullah menyampaikan apresiasi kepada anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh DPRA, khususnya Badan Anggaran dan seluruh fraksi yang telah menyampaikan pendapat serta pembahasan terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA 2025. Pemerintah Aceh turut mengawal penyelesaian seluruh rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan BPK terhadap laporan keuangan pemerintah Aceh LKPA. Sementara untuk dana otonomi khusus Otsus, pemerintah Aceh berkomitmen mengarahkan pemanfaatannya pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
7: Komitmen yang tinggi untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Kami yakin bahwa pelaksanaan keuangan Aceh dalam APBA tahun 2025 telah menetapkan prinsip tata kelola yang baik.
6: Adapun sebelumnya, seluruh fraksi DPRA menyatakan setuju terhadap rancangan Kanun Aceh tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Aceh APBA tahun anggaran 2025. Realisasi pendapatan Aceh tahun anggaran tersebut mencapai 10,70 triliun, sementara belanja realisasi sebesar 10,65 triliun, sehingga tercatat surplus 47,35 miliar rupiah. Pada sisi pembiayaan, penerimaan mencapai 530,39 miliar, sedangkan pengeluaran pembiayaan 59,28 miliar rupiah. Pembiayaan neto tercatat 471,10 miliar dengan sisa lebih pembiayaan anggaran silpa sebesar 518,46 miliar rupiah. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Pemko Sumbul Salam dorong percepatan pendidikan lewat Sekolah Garuda dan Universitas Republik Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
8: Pemerintah Kota Sumbul Salam memperjuangkan alokasi pembangunan kampus Universitas Republik Indonesia atau URI agar dapat ditempatkan di kawasan perbatasan Aceh, khususnya di Kota Sumbul Salam. Langkah diplomasi tersebut diwujudkan melalui pertemuan langsung antara pemerintah Kota Sumbul Salam dengan Gubernur URI yang juga Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Ermawan Novanto di Jakarta. Usulan itu diajukan untuk merespon program strategis pemerintah pusat dalam membangun 10 kampus URI guna memperluas akses pendidikan tinggi dan mendorong pemerataan sumber daya manusia di Indonesia. Wali Kota Sumbul Salam Haji Rasid Mancin mengungkapkan bahwa selama ini ribuan lulusan SMA dan sederajat asal Sumbul Salam harus menempuh jarak hingga 800 km menuju perguruan tinggi negeri terdekat di Banda Aceh maupun Kota Medan. Selain itu, Sumbul Salam merupakan satu-satunya daerah berstatus kota di Provinsi Aceh yang hingga saat ini belum memiliki perguruan tinggi negeri. Pemerintah Kota Sumbul Salam menyatakan kesiapannya untuk memberikan dukungan penuh apabila usulan tersebut disetujui, termasuk penyediaan lahan serta fasilitas administrasi pendukung. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Potensi wisata daerah Aceh Timur dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Berikut Maimun Akbar melaporkan.
9: Potensi wisata daerah dinilai memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Beragam destinasi wisata yang dimiliki Kabupaten Aceh Timur menjadi aset penting yang dapat terus dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan warga. Kepala Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Aceh Timur, Sahril kepada RRI mengatakan, sektor pariwisata memiliki dampak yang luas terhadap perekonomian daerah. Mulai dari peningkatan pendapatan pelaku usaha hingga terbukanya lapangan kerja bagi masyarakat sekitar destinasi wisata. Aceh Timur memiliki sejumlah objek wisata yang menjadi tujuan favorit wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Keberadaan destinasi tersebut turut menggerakkan aktivitas ekonomi masyarakat, terutama pelaku usaha kecil dan menengah.
10: Jadi ekonomi masyarakat sekitar di Idi Rayu ini hidup, Pak. Karena tamu-tamu, pengunjung pada berdatangan maupun di kuliner-kuliner untuk pantai masih juga alhamdulillah antusias, Pak. Laporan dari para pelaku usaha juga alhamdulillah untuk Pantai Pelangi, Pantai Bungong Seke, Pak, Matang Bungong, Pantai Lege di Perlak juga alhamdulillah, Pak.
9: Beberapa lokasi wisata yang ramai dikunjungi diantaranya Pantai Pelangi, Kuala Lengge, serta Pantai Bungong Seke. Ketiga destinasi tersebut menawarkan keindahan alam pesisir yang menjadi daya tarik bagi pengunjung, terutama saat akhir pekan dan musim liburan. Peningkatan jumlah kunjungan wisata memberikan dampak positif terhadap berbagai sektor usaha seperti kuliner, perdagangan, jasa transportasi, hingga usaha penyewaan fasilitas rekreasi. Karena itu, pemerintah daerah terus berupaya meningkatkan kualitas destinasi wisata melalui pembenahan sarana dan prasarana pendukung agar wisatawan merasa nyaman saat berkunjung. Selain pengembangan infrastruktur, promosi wisata juga terus dilakukan untuk memperkenalkan potensi daerah kepada masyarakat luas. Ia berharap seluruh pihak, termasuk masyarakat sekitar kawasan wisata, dapat berperan aktif menjaga kebersihan, keamanan, dan kelestarian lingkungan agar daya tarik destinasi wisata tetap terjaga. Raimun Akbar melaporkan.
1: Demikian Warta Mukuta Alam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukuta Alam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Aceh. Sudah siap belum? Bergerak, sehat, dan seru-seruan bersama? Ajak keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta untuk bergerak bersama, menjaga kesehatan sekaligus mempererat silaturahmi. Nikmati beragam produk dan kuliner UMKM. Yuk belanja produk lokal sekaligus dukung pelaku usaha daerah. Mari berbagi kepedulian melalui donor darah. Setetes darah yang kita berikan dapat menjadi harapan bagi sesama. Jadi, jangan sampai ketinggalan. Catat tanggalnya ya. Minggu 6 September 2026, pukul 7 waktu Indonesia Barat sampai dengan selesai. Di halaman kantor LPP RRI Banda Aceh. Sehat, bazar UMKM, dan donor darah dalam satu hari penuh kebersamaan. Sehat badannya, ceria harinya, semakin erat kebersamaannya.

0: Ya, teman-teman, Anda berada pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita ikuti warta berita dari Pro TV Jakarta.
1: Memang yang penting ini harus diikuti dengan kesungguhan niat untuk menghentikan semua perbuatan dosa kita, kesalahan kita, termasuk membakar lahan. Dan itu juga bagian dari perbuatan yang mengakibatkan munculnya bencana ini.
2: Sari berita, mitigasi bencana berbasis masyarakat dinilai efektif dalam kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana. Sejumlah masyarakat di Kalimantan masih terdampak kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Rusia dan Belarus menyatakan kesiapan menghadapi tekanan dari negara-negara NATO. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 30 Agustus 2026, saya Rudi Zain. Mitigasi bencana berbasis masyarakat menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dinilai efektif dalam pencegahan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana hidrometeorologi